0: Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Komas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas.
16: Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sesungguhnya.
1: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Ya, dan untuk informasi ataupun juga berita lainnya dari Pro 3, Anda dapat simak kembali nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga, ya, dalam dinamika olahraga. Nanti pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, dan kali ini kita merangkai kebersamaan tentu masih dalam Bingkai Riau Pagi. Ya, untuk hari ini di edisi Rabu, hari yang ke-19 bulan Agustus 2026. Masih banyak tentu ragam program siaran yang dapat Anda simak, pendengar. Nanti juga akan kami kabarkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini, ya, khususnya di Kota Pekanbaru Baru, Riau juga secara umumnya. Akan kita simak laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Riau Pagi.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Kita langsung simak informasi kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Pekanbaru. Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca, kita simak selengkapnya disampaikan oleh Mari Christine. Laporan Anda, Mari.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, secara umum cuaca diperkirakan terjadi kekaburan udara dan cerah berawan di hampir sebagian besar wilayah Riau. Berdasarkan pengamatan radar cuaca BMKG, kami memantau bahwa pada pagi hari ini terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan masih ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kabupaten Kampar serta sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singing. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga secara hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi pada pagi hari ini, serta di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, dan Kota Pekanbaru pada malam atau dini hari nanti. Untuk informasi total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 603 hotspot, di mana di Provinsi Riau terdapat 87 hotspot, yaitu Kabupaten Bengkalis 4 hotspot, Kabupaten Kampar 6 hotspot, Pelalawan 40 hotspot, Rokan Hilir 21 hotspot, Siak 3 hotspot, Indragiri Hilir 1 hotspot, Indragiri Hulu 11 hotspot, dan Kota Dumai 1 hotspot. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami, Instagram kami @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau, dan Stamet. Website kami di stametstreetriau.bmkg.go.id. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: tahukah Anda? Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah jaringan vital yang menyalurkan listrik ke seluruh penjuru negeri. Kegiatan di sekitar jaringan SUTT yang tidak aman sangat berbahaya. Selain memicu gangguan listrik dan kerusakan fasilitas, bahayanya bisa mengancam jiwa. Demi keselamatan bersama, dilarang keras melakukan aktivitas berikut di dekat jaringan SUTT. Menerbangkan layang-layang, mengoperasikan alat berat atau kren, memanjat tower atau tiang jaringan listrik, menanam pohon tinggi tepat di bawah jaringan SUTT, serta menyalakan petasan maupun kembang api. Mari kita jaga keselamatan bersama. Jika Anda melihat aktivitas yang membahayakan jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau hubungi Kontak Center PLND nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tentu kita juga masih merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan. Ini masih akan terus kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Ya, di kebersamaan kita ini nanti akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program lainnya. Kita akan bersama nanti dalam Dialog Traktif Riau Menyapa. Ada pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini pendengar ya. Ini terkait juga dengan cuaca dan berkaitan pula dengan ancaman kekeringan ya. Jadi dalam Dialog Interaktif Riau

tim yang cenderung lebih panjang dari normal. Nah, di sisi lain juga ini Pemko Pekanbaru telah menerbitkan perwaku yang tujuannya ini untuk mengoptimalkan SPAM dan mengendalikan penggunaan air tanah pendengar. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas nanti seputar topik yang tadi telah kami hadirkan ataupun juga kami informasikan ya, ancaman kekeringan dan mitigasi Pemko Pekanbaru melalui Tirta Siak dalam penyediaan air bersih ya. Tentu kita ingin tahu juga seberapa siap sebenarnya Pemko Pekanbaru menghadapi ancaman kekeringan, apakah terkait dengan ketersediaan air bersih ini di Kota Pekanbaru, Riau juga umumnya mungkin begitu ya, ini cukup jika musim kering berlangsung lebih lama. Dan dari Tirta Siak sendiri ya, kita juga akan ingin tahu lebih dalam ya, bagaimana bisa memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan pendengar. Kita bahas ini di Dialog Traktif Riau Menyapa. Silakan nanti juga Anda bergabung, berpartisipasi bersama kami dalam dialog tersebut ya. Kita akan buka sesi diskusi nanti pendengar, bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811767739991. Berbincang kita nanti bersama dengan dua orang narasumber yang akan menyapa Anda di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dari Tirta Siak ya, ada General Manager Customer Relation Tirta Siak Bapak Syahrial, dan juga ada dosen Teknik Lingkungan UNRI Dr. Lita Darmayanti yang nanti akan bersama Anda. Silakan nanti Anda untuk mengikuti dialog tersebut ya, dan silakan juga untuk Anda berpartisipasi. Dialog nanti itu juga bisa Anda saksikan pendengar, Anda tonton langsung di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga melalui aplikasi kami ya, di via media sosial TikTok RRI Pekanbaru. Itu dialog tersebut nanti juga akan disiarkan secara langsung. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, kita nantikan kebersamaan di pagi ini ya dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Di

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita melanjutkan kebersamaan masih dalam rangkaian Rio Pagi, dan untuk selanjutnya seperti tadi yang telah kami sampaikan, pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Baik pendengar, saat ini kita bersua dalam Dialog Traktif Riau Menyapa ya. Di edisi hari ini pendengar, Rabu 19 Agustus 2026, dan saya Suci Rasli masih akan bersama Anda. Kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan seperti halnya yang tadi telah kami sampaikan pendengar, ada topik pembahasan khusus yang akan kita ulas lebih dalam di Dialog Traktif Riau Menyapa hari ini. Berbincang-bincang kita tentang bagaimana ini kita melihat ya ancaman kekeringan dan juga mitigasi Pemko Pekanbaru melalui Tirta Siak dalam penyediaan air bersih. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan khusus kita pendengar dalam Dialog Traktif Riau Menyapa. Jadi kita akan ulas lebih dalam seperti apa kesiapan dari Pemko menghadapi ancaman kekeringan, lalu juga apakah ketersediaan air bersih kita cukup jika musim kering ini berlangsung lebih lama, dan juga bagaimana Tirta Siak memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan ya. Dari sisi lingkungan hidup nanti juga kita akan ingin tahu lebih dalam apakah cara kita mendapatkan dan menggunakan air saat ini itu sudah benar-benar berkelanjutan, dan atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan bersama pendengar. Anda silakan nanti berpartisipasi bersama kami dalam dialog ini di line telepon 0761 25111, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 176 73991. Untuk membahas topik kita ini pendengar, di studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir dua orang narasumber yang akan akan menjabarkan tentang topik khusus kita di kesempatan pagi ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada General Manager Customer Relation Tirta Siak, Bapak Syahrial SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahrial, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Kabar baik Bapak, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih nih Bapak sudah meluangkan waktu ya untuk menyapa pendengar kita di dialog ini. Dan nanti semoga apapun yang kita sampaikan kepada pendengar ini sekiranya ada manfaat yang tentunya dibawa oleh pendengar kita, khususnya dalam penyediaan air bersih ini bagaimana khususnya di Kota Pekanbaru. Dan juga selamat pagi ada dosen teknik lingkungan UNRI, Ibu Dr. Lita Darmayanti STMT. Selamat pagi Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selamat juga pagi. Kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah
1: Mbak. Alhamdulillah, cantik sekali pagi ini ya. Sangat segar sekali. Terima kasih juga sudah bersama kami pagi ini di dialog kita Ibu Lita. Ini sapaan akrabnya Bu Lita ya. Kalau Bapak Syahrial, Pak Syahrial.
2: Syahrial.
1: Oke, baik. Jadi kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar Pro 1, silakan bergabung berpartisipasi nanti di line telepon 0761 25111, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 76 73 991. Kami informasikan juga pendengar, silakan Anda saksikan dialog yang tengah Anda dengarkan ini melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru, dan juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Layangkan juga pertanyaan Anda di kolom komentar, silakan pendengar. Oke, Pak Syahrial dan Ibu Lita, ya sebelum tentu kita menyapa pendengar kita yang ingin berpartisipasi, saya ingin ke Pak Syahrial lah, mungkin terlebih dahulu Pak Syahrial, gambaran kondisi dan juga kesiapan Tirta Siak ini ya. Ini lebih dalam mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita melihat kondisi air bersih di Pekanbaru khususnya Bapak, di musim, ini termasuk kita kemarau begitu ya,
2: iya,
1: di 2026 ini, bagaimana, silahkan.
2: Ya, baik pemirsa RRI dan Bu Suci,
1: ya.
2: Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya GM Customer Relation Tirta Siak. Tentunya konsentrasi kita saat sekarang ini bagaimana Tirta Siak bisa dikenal oleh masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya,
1: ya.
2: Terutama untuk wilayah-wilayah yang sudah terlayani oleh pipa perpipaan kita. Jadi di wilayah Kota Pekanbaru ini kita terbagi 4 zona Ibu. Yang pertama zona 1 itu Rumbai, zona 2 itu adalah zona kota yang tempat kita duduk sekarang di Nangkas sebelah kanan sampai Sungai Siak. Terus juga ada zona 3 yaitu Nangkas sebelah kiri sampai dengan Kubang Raya, seperti itu Pekanbaru Kampar. Terus ada zona 4 yang coming soon, insyaallah secepatnya akan dibangun. Kita lagi cari investor untuk pembangunan proyek ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kesiapan Tirta Siak. Untuk di dua zona 2 dan 3 itu secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas kita sudah sudah sangat bagus, sudah siap untuk melayani Tirta Siak, untuk melayani seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Di sisi kualitas, kita sudah melahirkan Permenkes sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2023. Artinya air kita sampai di kran rumah masyarakat kita, sampai di water meter kita itu sudah layak diminum. Ada, artinya pH-nya sudah 7 sampai 7,5. Zat besinya sudah 0, bakteriologinya sudah 0. Kita juga sudah apa namanya, secara kualitas sudah bisa melayani untuk kualitas air minum. Secara kontinuitas kita juga sudah bisa melayani selama 24 jam. Artinya kalau pun mati lampu, tentunya kita juga bisa melayani. Jadi kemarin itu sempat ya, ada dua kali dalam waktu dekat ini ada mati lampu yang
1: cukup besar, lama,
2: cukup
1: ya.
2: Ternyata Tirta Siak sanggup melayani masyarakat tanpa kendala seperti itu. Terus juga tahun ini, tepatnya di bulan Mei kemarin, 12 Mei, kita juga ada launching program apa namanya, Perwako nomor 9 tahun 2026, itu terkait dengan pembatasan penggunaan air tanah. Ini tentunya bersempena dengan kesiapan Tirta Siak itu sendiri dengan kondisi pelayanan terhadap masyarakat maupun niaga-niaga yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya saat sekarang Tirta Siak siap melayani baik domestik maupun niaga-niaga yang ada di Kota Pekanbaru. Itu kondisi saat sekarang ini.
1: Baik, artinya ada 4 zona tadi disampaikan ya Bapak ya, dan ini kita siap 24 jam ya untuk memberikan pelayanan yang baiklah untuk masyarakat kita yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Nah, kalau kita melihat dari segi hal yang terjadi ini di Pekanbaru, ancaman kekeringan dan lain sebagainya ya, mengingat musim kemarau ini begitu Bapak, walaupun kita bisa katakan siap lah begitu, adakah sekiranya kalau kita melihat dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini ada tantangan berbedakah mungkin gitu di 2026 ini?
2: Ya, alhamdulillahnya sesuai saya baca beberapa berita ya Bu ya, kebetulan kemarau ini puncaknya adalah Juli, Agustus dan September 2026 dan
1: ya,
2: bahkan
1: ya,
2: dan bahkan kemungkinan besar akan sampai di 2027 awal 2027. Tentunya ini akan menjadi perhatian khusus terutama pemerintah yang notabenenya harus melayani kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ini juga masuk dalam astacita Presiden Prabowo bahwasanya kebutuhan dasar terutama air ini Bu salah satunya menjadi concern kita.
1: Ya, jadi bisa dikatakan indikator yang paling kita perhatikan itu apa gitu Pak Syahril?
2: Ketersediaan air dulu, ketersediaan air bersih untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, terutama air bersih. Karena beberapa waktu kita juga berbincang-bincang dengan beberapa orang teman-teman kesehatan ya Bu ya. Kita melihat bisnis rumah sakit yang ada di Pekanbaru ini berkembang dengan pesat.
1: Betul.
2: Nah, jadi kita berpikir apa sih yang menyebabkan gitu ya? Apa yang menyebabkan? Kita sama-sama tahu 3/4 dari tubuh manusia itu adalah air. Nah, bisa jadi kenapa rumah sakit berkembang dengan pesat dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak ada ditambah lagi gitu ya. Sementara kita sama-sama tahu di RSUD Arifin Ahmad kita, kalau kita ngantri jam 7 Bu, kita bisa pulang sore gitu ya.
1: Betul,
2: jadi
1: sangat
2: artinya
1: lama,
2: sangat padat Bu ya. Jadi tentunya itu, orang kesana tentunya kena sakit. Kalau tidak sakit tentunya nggak kesana, kesana ya, ngapain kesana gitu ya. Artinya ini sesuatu situasi yang mana kita harus perhatikan. Ternyata kita juga melakukan uji sampel terkait dengan dugaan-dugaan tadi, kita uji sampel di beberapa sumur yang aktif digunakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru. Ternyata kita temukan bahwasanya bakteriologinya lebih dari 1000. Nah, jadi inilah yang memang secara tidak sadar kita lihat air sumur yang kita gunakan bening, aman-aman aja dan selama ini kita gunakan dengan baik ya. Ternyata selama ini kita mengkonsumsi air yang zat besinya tinggi, bakterinya lebih dari 1000 ini gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan sesuatu yang tidak pas digunakan oleh masyarakat kita. Ini langkah pemerintah kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta untuk mengelola air PDM yang lebih siap digunakan, baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya seperti itu.
1: Baik, artinya apa yang kita lihat mungkin dari air yang di awalnya jernih bersih itu belum tentu baik untuk kesehatan.
2: Belum tentu
1: ya,
2: sehat.
1: Karena
2: ya,
1: kita sudah melakukan uji juga ya, Pak.
2: Betul sekali.
1: Syarialnya jadi luar biasa sekali. Artinya memang harus ada hal yang perlu kita perhatikan, apalagi ini untuk dikonsumsi, terutama memang cairan dalam tubuh kita, begitu Bapak ya?
2: Betul. Okay. Jadi kita juga di PDAM itu sangat memperhatikan kualitas.
1: Kualitas.
2: Setiap 2 jam sekali kita dilakukan pengujian di labor internal kita sebelum air ini kita alirkan ke masyarakat. Setiap 1 bulan sekali kita lakukan uji dari labor Scopindo, labor eksternal kita. Jadi kualitas air kita terus perhatikan dan terus kita update. Terus setiap bulannya kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi. Kita juga melakukan sampel atau random check di beberapa titik yang memang sudah wilayah-wilayah yang sudah menggunakan air PDAM. Tentunya ini akan menjaga masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya langkah baik untuk kita meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kota Pekanbaru.
1: Oke, baik, luar biasa. Saya ke Bu Lita. Ini kan menarik apa yang disampaikan oleh Pak Syahrial ya, Bu Lita ya. Bagaimana kita juga memang harus mengkonsumsi tentunya hal-hal yang baik untuk tubuh kita, tapi terutama di musim kemarau ada ancaman juga. Nah, ini kesiapan dari Tirta Siak untuk penyediaan air bersih. Ini Pak Syahrial, kita ulang kembali, siap begitu ya Pak ya, dengan siap musim yang ada sekarang dengan tantangan listrik mungkin juga yang kemarin sempat ada gangguan. Ini kita siap menghadapi ke depannya. Nah, kalau kita berbicara tentang air tanah tadi yang juga disampaikan oleh Pak Syahrial, bahkan sudah dilakukan pengujian begitu ya. Ini kalau Anda melihat dalam jangka panjang, memang jika air tanah ini tidak dikelola dengan baik, bagaimana khususnya untuk lingkungan kita?
3: Terima kasih Mbak. Pertanyaannya ya, menyambung penjelasan dari Pak Syahrial tadi, memang penggunaan air tanah ini banyak bahayanya Mbak. Banyak bahayanya. Kenapa? Karena air tanah itu kalau bisa kita ibaratkan sebagai tabungan gitu ya, cadangan gitu ya, yang terus menerus kalau kita ambil gitu ya, itu akan masif. Karena kita tahu masyarakat Kota Pekanbaru kan hampir semua rumah itu pakai sumur gitu ya Mbak, mengambil air tanah gitu kan. Bahkan komersilnya seperti Niaga yang disampaikan Pak Syahrial tadi, itu juga mengeksploitasi. Mungkin bahkan industri pun mungkin ya, hotel pun juga semua mengandalkan pada air tanah gitu kan. Nah, cadangan ini kayak sama dengan tabungan, kalau kita ambil terus-menerus kan lama-lama habis, apalagi kalau daerah imbuhnya, daerah tempat pemasukannya itu kita tidak jaga gitu ya kan, karena kita tahu pembangunan itu sangat masif gitu ya kan, sehingga tadinya daerah yang tempat memasukkan air tanah itu ditutupi oleh bangunan, jalan dan seterusnya, sehingga itu akan menyebabkan ya ibarat kita ngambil tabungan terus-menerus tapi kita nggak pernah ngisi gitu kan ya.
1: Lama-lama habis.
3: Lama-lama habis gitu kan. Nah, habis itu tanah itu bisa kosong Mbak. Nah, kekosongan ini itu bisa menyebabkan land subsidence, istilah akademisnya. Kalau istilah gampangnya itu ambles. Tanahnya ambles gitu ya Mbak ya. Tanahnya ambles. Nah, tanah ambles ini tentu saja berbahaya bagi konstruksi kita yang ada di atasnya gitu ya. Kemudian kalau kita ada di pesisir itu juga rawan juga, kalau itu udah kosong gitu ya Mbak ya, itu akan diisi oleh air laut. Itu yang kita kenal dengan istilah intrusi air laut gitu. Nah, apa bahaya intrusi air laut ini? Nah, itu nanti sumur-sumur warga bisa terkontaminasi air asin sehingga sumurnya menjadi asin. Yang tadinya air sumurnya baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau udah terintrusi oleh air laut gitu ya, itu sumurnya akan menjadi asin gitu loh Mbak. Nah, itu udah pernah terjadi. Itu di Jakarta udah terjadi loh Mbak. Di Tanjung Priok itu udah terjadi. Sumur-sumur warga yang tadinya baik-baik saja
1: terkontaminasi.
3: Udah terkontaminasi oleh air laut gitu.
1: Jangan sampai ini terjadi juga di daerah.
3: Jangan sampai terjadi di daerah kita. Terus yang kedua yang enggak bahayanya lagi, kita di Pekanbaru nih Mbak, kan itu tanahnya adalah tanah gambut.
1: Kebanyakan, lebih luasnya gambut.
3: Lebih luasnya gambut. Nah, gambut ini kan poros Mbak. Nah, itu kita lihat di perumahan kita. Di perumahan kita itu, rumah kita kapling-kaplingan gitu kan Mbak ya. Kan berapa sih sekarang, 120-150 meter persegi misalnya kaplingan rumah kita. Nah, itu sumur warga ada di mana? Sumur warga misalnya ada di belakang gitu ya. Nah, septic tanknya ada di mana? Yang paling gampang kan biasanya di depan rumah tuh Mbak ya. Nah, kalau 120 meter persegi paling berapa? 10 kali 12, itu jarak sumur dengan septic tank itu nggak sampai 10 meter,
1: sangat
3: Mbak.
1: Dekat, ya?
3: Sangat dekat. Hmm. Dan tanah kita juga tanah gambut yang poros. Nah betul seperti yang Pak Sarial katakan tadi bahwa yang udah dilakukan oleh PDAM itu meneliti sumur-sumur warga itu memang kontaminasi bakteri kolinya sangat-sangat besar, Mbak. Satu feses itu, Mbak, feses tahu ya, Mbak, maaf ya, ya. Maaf ininya.
1: Kotoran ya.
3: Kotoran kita itu mengandung puluhan miliar virus dan 10 juta bakteri.
1: Wow.
3: Nah, itu yang nanti makanya itu yang ditemukan oleh PDAM
1: ya,
3: yang 1000
1: dicek, ya.
3: Setelah dicek itu 1000 bakteri per 100 mililiter per 100 mililiter loh Pak Mbak, ini satuannya kalau bakteri ini, jadi luar biasa.
1: Luar biasa, apalagi kalau misalnya itu memang satu rumah begitu.
3: Nah, kita lihat rumah kita kan berjejer-jejer-jejer gitu kan, Mbak.
1: Betul.
3: Nah,
1: baik.
3: Itu kan nggak mungkin saja saling mengkontaminasi ini kan, Mbak, baik. Yang terjadi. Gitu.
1: Baik, Bu Lita, kita tahan dulu sejenak ya, Pak Syahril, karena pendengar kita tampaknya ada yang ingin berpartisipasi. Ya. Jadi mungkin kita akan sapa atensi dari pendengar terlebih dahulu. Prof. Satu, selamat pagi.
4: Halo Ibu.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
4: Saya dengan Tasya dari Kulim.
1: Mbak Tasya di Kulim, silakan. Mbak Tasya, apa yang ditanyakan?
4: Saya ingin nanya nih, Bu, sama Bapak dan Ibu narasumber.
1: Ya.
4: Mengenai ancaman kekeringan ini, Bu, apa langkah yang paling perlu dilakukan pemerintah, penyedia air bersih dan masyarakat agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, Bu?
1: Langkahnya apa saja? Ini mungkin program-program ya terkait itu ya. Itu saja, Mbak Tasya.
4: Iya, itu saja, Bu.
1: Iya, baik, terima kasih. Silakan untuk pendengar lain, kami tunggu atensi Anda juga, pendengar di line telepon 0761-25111 ya. Anda ingin bertanya seputar air. Nah, ini sudah ada narasumbernya langsung di Pro 1 ya, jadi silakan manfaatkan waktu yang singkat ini, pendengar, kami tunggu di 25111 di belakang Tasya. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Joini di 13 Koto Kampar. Okay. Nih Mbak.
1: Iya, silakan Pak Joini 13 Koto Kampar.
5: Saya singkat aja pertanyaannya. pH air yang bisa digunakan atau dikonsumsi itu berapa pH-nya kan?
1: pH air ya?
5: Ya, yang bisa dikonsumsi untuk
1: dikonsumsi.
5: Manusia dan tumbuh-tumbuhan kan?
1: Baik.
5: Mungkin itu aja, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon lagi, pendengar, sebelum ditanggapi oleh narasumber kita, kami sapa tiga atensi di sesi awal kita ini. Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
6: Bunda Isal, Suci.
1: Baik, Bunda Isal di Rohul. Bunda Isal, silakan.
6: Iya, betul. Baik. Assalamualaikum, Ibu dan Bapak.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, baik. Yang ingin Bunda tanyakan ini, Suci.
1: Iya.
6: Bunda kan pakai sumur apa tuh, sumur tanah kan?
1: Air
6: tapi
1: sumur
6: pakai
1: tanah.
6: Batu di atasnya kan? Cuma air matanya besar, Bu, di bawah itu. Itu gimana, Bu? Apakah bersih tidak airnya, Bu, air sumur itu?
1: Ada mata airnya?
6: Ada
1: apanya yang besar tadi, Bunda?
6: Oh, mata airnya.
1: Mata airnya ya.
6: Mata airnya di bawah tuh besar dia. Nah, kalau pagi itu banyak, udah tambah air sumurnya, Suci. Kalau apa, safety tank lesinnya udah jauh sekitar 10 meter lah dari sumur, kan? Apakah bersih air itu untuk dikonsumsi atau bagaimana, Pak? Sebab di pasir ini saya kan tinggi tempat saya, Pak. Kalau pam susah juga naiknya, kan? Saya pakai air itu, Pak, air sumur tuh. Tapi air matanya besar. Kalau pagi itu udah banyak datang air mata airnya tuh, Bu. Itu gimana bersih untuk konsumsinya, Pak? Boleh atau gimana itu,
1: ya,
6: Bu?
1: Baik.
6: Itu pertanyaan saya. Makasih, Suci.
1: Sama-sama, Bu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik dari pendengar kita yang ingin mungkin bagaimana masyarakat kita di rumah begitu ya, bisa mengetahui apakah memang seperti Bunda Isal tadi layak atau tidak airnya dikonsumsi dan lain sebagainya. Mungkin ke Mbak Tasya, boleh Pak Syahril untuk menanggapi terlebih dahulu.
2: Oke, terima kasih Mbak Tasya atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Kebetulan Mbak Suci dan Mbak Tasya, kita pemerintah Kota Pekanbaru pada momen HUT RI ke-81 ini mengeluarkan produk bantuan SR gratis untuk masyarakat. Itu salah satu SR gratis, artinya sambung rumah atau sambung baru gratis untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, terutama di zona 2 di 5 kecamatan. Jadi ini menjadi concern kita sekarang, karena memang yang pertama momen kemerdekaan, yang kedua memang antisipasi, salah satu antisipasi untuk kekeringan untuk saat sekarang ini. Ini menjadi catatan bahwasannya program ini dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui dinas PUPR, di bawahnya ada bagian AMPL dan bekerjasama dengan PDAM yang bertugas mencari pemampaan dan akan langsung menjadi pelanggan tetapnya Tirta Siak, PDAM Tirta Siak. Jadi saat ini berlangsung program itu, dan saya himbau kepada seluruh masyarakat yang berada di zona perpipaan kita, terutama di zona 2 di 5 kecamatan Payong Sekaki, Sukajadi, Senapelan, Kota Pekanbaru, terus Sail dan 50, itu sudah bisa langsung mendaftar, boleh ke PDAM atau nanti kita tinggal nomor WA atau teleponnya marketing kita.
1: Nanti di sesi terakhir boleh,
2: di sesi
1: Pak,
2: terakhir
1: ya?
2: Nanti saya siapkan.
1: Sampai kapan ini Bapak?
2: Ini program ini berakhir di 17 September 2026. Nah, jadi dari 17 ke 17 sebetulnya.
1: Masih ada ya waktu.
2: Tapi sebetulnya dari 15 Agustus kita udah mulai lah, udah sosialisasi. Mulai. Tapi hari ini sudah banyak yang daftar Ibu. Kuotanya terbatas tentunya, melihat juga effort masyarakat tentunya, pemerintah kota setiap tahun mengeluarkan program itu, namun ini tentunya terbatas karena kemampuan keuangan pemerintah kota juga seperti itu. Karena banyak alokasi perbaikan jalan dan sebagainya.
1: Mungkin bisa saja ada perubahan lah kalau kita katakan, apakah nanti ini pendengar kita ingin lanjut atau tidak, kita lihat nanti ke depannya.
2: Iya, seperti ya.
1: Dan kalau kita berbicara tentang pendaftaran di awal ini, apakah siokianya itu berbayar?
2: Ya.
1: Sehingga kita adakan gratis begini?
2: Ya, sebetulnya kalau program normal kita berusaha untuk menekan harga samobaru ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air PDAM dengan nilai hanya Rp1.250.000.
1: Rp1.250.000.
2: Jadi untuk pasang standarnya begitu. Terus juga ada program kedua. Di tahun 2026 ini sudah diwacanakan untuk, tadi Mbak Tasyanya di Kulim ya.
1: Iya, di Kulim.
2: Wilayah Kulim ini kan zona 4 Ibu. Sebetulnya spam kita belum sampai ke sana. Nah, zona 4 ini adalah itu tadi saya bilang coming soon ya. Jadi tahun 2026 ini sudah dianggarkan sebesar 50 LPS. Liter per detik ya, liter per second itu di wilayah Tenen Raya ini. Nanti ambil airnya dari Teluk Leyo. Kemungkinan akan sampai ke Kulim. Sampai ke Kulim. Jadi memang banyak masyarakat-masyarakat yang sudah masuk teleponnya ke kami, WhatsApp-nya masuk ke kami dari
1: bila Kulim
2: itu banyak kering, sumbernya kering. Jadi Bu Dokter, saya menemukan tata kelola Kota Pekanbaru ini agak unik, ya.
1: Wow,
2: agak unik, ya. Jadi kita tuh suatu waktu di beberapa wilayah, ya, memang secara umum di Indonesia Ibu ya, begitu kemarau keringnya cepat, begitu hujan langsung banjir gitu ya. Jadi ini menjadi catatan kita bahwasannya, itu disampaikan Bu Dokter tadi. Kenapa? Karena kita lihat juga posisi bangunan. Nah, kebanyakan tidak dipapim lagi, area rumputnya kurang. Kalau di RRI saya lihat penuh rumput hijau ya. Jadi di beberapa hotel, rumah sakit, ruko-ruko itu di semen Bu, semen mati. Jadi air ini jatuh ke paritnya ngalirnya ke Sungai Siak, kalau enggak Sungai Sail atau Sungai Kampar gitu ya. Jadi semua air itu tidak bisa dicadangkan, dia tidak bisa mengisi, seharusnya air hujan itu jatuh ke tanah, diserap, langsung nanti jadi pengganti juga cadangan tadi. Sementara ini tidak terjadi di Kota Pekanbaru, di beberapa wilayah.
1: Ini
2: juga mungkin menjadi perhatian ya, bagi stakeholder terkait untuk menata kembali bagaimana ruko-ruko ini dengan area parkiran yang luas itu tidak disemen pool gitu, atau menyediakan ruang khusus untuk resapan gitu.
1: Iya betul. Nah, jadi ini memang tantangan yang luar biasa
2: kedepannya.
1: Tapi
2: biasa,
1: kalau tidak dicoba dari sekarang ini makin takutnya makin kita di sisi negatifnya akan lebih bahaya lagi ke depannya begitu ya. Oke. Mungkin jika ingin ada ditambahkan nanti ya Pak Syahrial, kita tambahkan apa yang ditanyakan Mbak Tasya tadi, jawaban Anda, dan nanti boleh juga Ibu Lita menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Tapi kita harus rehat dulu sejenak ya. Kita break dulu. Saat ini itu sudah menunjukkan pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Mbak Tasya, Bapak Juaini dan juga Bunda Isal tadi ya di Rohul, nanti apa yang ditanyakan akan ditanggapi oleh narasumber kita di sesi kedua ini. Dan untuk Anda juga pendengar Pro 1, bagi Anda yang ingin bertanya, mungkin ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan topik pembahasan khusus kita ini, nanti line telepon juga akan kami buka kembali ya di 0761 25 111, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Kami akan kembali pendengar setelah pesan-pesan berikut ini, jadi tetaplah bersama Pro 1.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
9: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Kita masih bersama dalam dialog teraktif Riau Menyapa. Ancaman kekeringan dan mitigasi Pemko Pekanbaru melalui Tirta Siak dalam penyediaan air bersih masih menjadi topik pembahasan khusus ya pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini. Dan tentu kita masih berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita. Masih bersama dengan Pak Syahrial dan juga Ibu Lita. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami juga kembali buka atensi untuk Anda ya, 0811 767 3991 di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 atau di via telepon langsung ya, bisa bertanya kepada dua orang narasumber kita 0786125111. Boleh satu penelpon lagi mungkin ya Pak Syahrial ya, kita akan menanggapi nanti langsung apa yang ditanyakan oleh seluruh pendengar kita. Pro 1, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Deddy Labersa.
0: Silakan Pak Deddy.
1: Gak terasa ya Bun ya.
0: Bagaimana?
1: Kita ini kekeringan ya. Tanaman-tanaman di dekat rumah udah pada kering semua. Mesti dijamin. Kan itu ya.
0: Ya.
1: Jadi kita semuanya berharap ya. Kita ini petaka, kita ini bencana, kita ini fenomena alam. Kita gak ngerti ya. Tapi itulah yang terjadi ya.
0: Ya.
1: Jadi saya hanya menyarankan aja Bun, kalau bisa itu harusnya Departemen Agama ya, minta itu kepada setiap masjid kita itu, kalau bisa dilakukanlah sholat gaib ataupun sholat apa, minta hujan.
0: Nah, baik.
1: Itu. Jadi secara jamaah aja kita lakukan Bun.
0: Oke, baik. Itu saja Pak Deddy sarannya?
1: Hah?
0: Itu saja?
1: Ya, kayaknya itu aja.
0: Baik Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saran, masukan begitu. Ya baik, ini demi kebaikan kita bersama juga ya Pak Syahrial. Ya, semoga dari pihak terkait itu tadi dapat mendengarkan apa harapan dari pendengar kita. Ya semoga ke depan ada ini bisa dilaksanakan. Luar biasa atensi dari pendengar kita Pak Syahrial. Bagaimana Pak Syahrial, kita sapa mungkin satu penelpon lagi sebelum kita close nanti untuk pendengar yang masuk ya.
2: Baik.
0: Ini banyak yang harus ditanggapi oleh siap. Pak Syahrial langsung.
2: Karena memang lagi ini berasap tempatnya gitu.
0: Baik. Pro 1, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Suci.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa?
3: Ibu Emma Kak Suci di Rumbai.
0: Dari Rumbai Ibu Emma. Silakan langsung bersama narasumber kita Bu Emma.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang Ibu tanyakan begini Pak, ini bukan rumah Ibu ya, rumah anak Ibu. Tapi Ibu waktu kalau dia melahirkan Ibu ke situ kan. Waktu itu dia melahirkan anak kembar pula lagi airnya tuh Pak, enggak setetes-setetes keluarnya Pak, nangis ya nyuci Pak. Ya dia ya namalum lah orang-orang kita kebiasa penghasilannya kan.
0: Baik,
3: jadi datanglah Ibu ke situ membantu mencuci kain anaknya. Anaknya kembar pula Kak Suci, dia Kak Suci.
0: Baik.
3: Nangis ya Kak Suci.
0: Bu Emma boleh jadi, langsung ke poin inti nih, inti jalan poin
3: kayangan,
0: pertanyaannya.
3: Jalan sekolah lama itu kan jalan kayangan sekarang.
0: Pertanyaannya Bu Emma?
3: Pertanyaannya itu bagaimana tuh Pak, airnya tuh kecil sekali tapi enggak, dia enggak pakai itu lagi. Tapi ini, orang-orang di situ kan masih mati sikit sekali
0: ini
3: airnya.
0: Ini boleh tahu Kak airnya sumbernya dari mana nih Bu Emma?
3: Katanya dari Teluk Leo, entah dari Danau Buatan. Ibu udah lama pula di situ loh sampai dia
0: air yang keluar.
3: 3 bulan melahirkan Ibu pulang sama Ibu lagi.
0: Baik Bu Emma, itu saja Bu Emma. Terima kasih Bu Emma ya.
3: Iya, sama-sama Kak Suci.
0: Baik,
3: terima kasih Kak Suci,
0: ya,
3: Bapak dan Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu untuk pendengar yang masuk ya, karena ini cukup panjang ini Pak Syahrial menanggapi atensi dari seluruh pendengar kita. Nanti boleh kita ulang kembali. Silahkan Bapak menanggapi dari sesi pertama kita tadi. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Tasya atau cukup, atau kita berlanjut cukup ke Pak Zuaini? Iya, baik.
2: Pak,
0: silahkan Bapak.
2: Baik, untuk Pak Zuaini tadi ya, tadi dia menanyakan terkait dengan pH air yang cocok. Sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2023, yaitu kisaran 6,5 sampai 8,5. Nah, pH air yang cocok untuk konsumsi. Ya baik untuk mandi, konsumsi itu bukan untuk makan saja ya. Nah, jadi kalau seandainya air di bawah pH itu memang membuat kulit kering, terus juga ibu-ibu yang mungkin estetika ya, yang pakai skincare mungkin nggak terasa mempaatnya, dikira skincare-nya yang abal-abal, rupanya ternyata air yang digunakan untuk cuci muka, berwudu, mandi itu tidak sesuai dengan standarnya.
0: Standarnya. Jadi artinya konsumsi di sini bukan untuk yang kita
2: bukan untuk cuci beras, ya. Makan masak aja gitu, tapi untuk semuanya.
0: Mandi
2: jadi
0: pun juga
2: kalau
0: ya.
2: Skincare-nya bagus, gunakan air yang pH-nya bagus, tentunya lebih kualitas hasilnya. Hasilnya juga akan maksimal seperti itu.
0: Iya. Kita bisa ngecek sendiri pH ini di rumah Pak Syah.
2: Bisa. Boleh bagaimana dibeli caranya? alat tesnya boleh. Sepertinya saya lihat di apa platform media sosial atau apa jual beli online itu sudah banyak. Jadi pH air itu bisa diukur di rumah dan boleh ke labor-labor seperti Scoopindo dan lain sebagainya yang melayani mulai dari corporate sampai ini juga gitu, domestik juga seperti itu.
0: Angkanya dari berapa tadi pH-nya?
2: pH 6,5 sampai 8,5.
0: Mungkin di atas itu juga ada.
2: Di atas itu 6 bisa dinaikkan seperti ya beberapa air kemasan yang memang menjual air yang berpH tinggi. Mm-mm. Nah, itu tidak ada masalah sebetulnya, tapi kalau di bawah itu yang menjadi catatan. Mm-mm. Rata-rata kalau sumur bor di Kota Pekanbaru itu di bawah 4 malah.
0: Walah. Oke, baik. Nah, ini lanjut kita ke Ibu Isal ini. Nah, mata air. Ini air tanah juga kah kita artikan, bagaimana? Siapa yang ingin menanggapi? Atau Pak Syahril?
2: Boleh,
0: silakan.
2: Jadi ya tadi Bu, balik dari Bu ini ya, Bunda Isal tadi ya. Mm-mm. Bunda Isal tadi menanyakan di rumah dia mata airnya bagus. Mm-mm. Tapi pagi sore apa dari pagi sampai sore di sedot dia berkurang, lalu pagi nambah lagi banyak. Gitu ya. Banyak kejadian di beberapa tempat. Biasanya ini di wilayah-wilayah gambut juga. Kebanyakan yang terjadi, tetapi ada beberapa dataran tinggi juga yang terjadi seperti itu. Tapi untuk memastikan apa bagus atau tidak, tentunya dengan uji kualitas.
0: Nah.
2: Ya, uji kualitas, apakah air ini secara bakterinya sudah nol atau pH-nya harus rujukannya Permenkes tadi lah ya. pH bakterinya harus nol, pH-nya minimal 6,5 sampai dengan 8,5 seperti itu.
0: Baik. Kalau masyarakat kita tentunya ingin tahu ya kualitas air di rumahnya masing-masing. Misalkan contoh Bunda Isal tadi begitu.
2: Yeah.
0: Jika kita membuat contoh air mungkin ya, sampelnya air ini ke dinas apa, bagaimana gitu. Itu apakah bisa kita lakukan?
2: Bisa. Di Kota Pekanbaru untuk dinas kesehatan kota dan provinsi itu melayani.
0: Melayani ya,
2: melayani,
0: untuk melihat kualitas air kita ya.
2: Betul. Kalau untuk lebih lengkapnya memang di pihak swasta ini Scoopindo ya. Scoopindo itu dia memang lembaga yang menangani itu gitu ya.
0: Baik. Jadi jika masih penasaran Bunda Isal apakah terkait dengan kualitas air ini begitu ya. Untuk pH-nya tadi juga ada yang dianjurkan boleh dicek. Silakan dilanjutkan kita ke Bu Emma, Pak Syahril. Bu Emma.
2: Bu Emma, Oke. Untuk Bu Emma di Rumbai, memang itu saya sampaikan tadi, kondisi kita ada 4 zona, salah satu, 2 zona 2 dan 3 itu Kota Pekanbaru dan Kota Pekanbaru Nangka sebelah kiri Nangka sebelah kanan sampai Sungai Siak dan Nangka sebelah kiri sampai dengan Kubang Raya itu sudah siap secara K3-nya. Untuk di Rumbai memang PDM-nya sudah lama dan masih kita kelola sendiri. Ini dalam tahapan kita mencari investor untuk perbaikan pelayanan. Kemarin itu kita ada support dari zona 2 dari zona seberang sini Jalan Riau ke Rumbai ya ke Yosudarso. Kemarin ada penertiban perpipaan atau kabel-kabel yang ada di Leton 1 waktu itu oleh Pak Gubernur ya, kita tertibkan dulu. Jadi hingga air yang arah ke sana kita putus. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan yang di jalan sekolah salah satu penyebabnya adalah karena air yang dari zona 2 untuk mensupport Rumbai terkait dengan air yang di beberapa wilayah tidak sampai dengan pressure-nya itu kita putus. Nah, jadi mohon maaf Bu Emma, kedepannya kita juga sudah diskusi dengan beberapa stakeholder terutama pemerintah kota sebagai kuasa pemilik modal. Tentunya kita akan mendatangkan atau memberikan solusi terkait dengan kendala-kendala terutama di Rumbai ini Bu. Beberapa tempat tidak ada air, beberapa tempat ada air tapi kuning, payau dan lain sebagainya. Jadi ini yang memang menjadi catatan, terutama di jalan sekolah tadi, Perumnas Rumbai ya, Perumnas Rumbai itu airnya sangat parah. Jadi memang kita akan selesaikan dalam waktu dekat dan sudah menjadi perhatian khusus baik dari PDM maupun pemerintah kota Pekanbaru.
0: Dinantikan oleh masyarakat
2: dinantikan
0: ini Pak Syahril ya. Menambahkan mungkin Bu Lita dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita, silakan.
4: Mungkin dari pertanyaan Bapak Yang pertama tadi mengenai pH air yang aman. Nah, betul sekali, pH air yang aman untuk kita konsumsi itu adalah 6,5 sampai 8,5. Itu sudah diatur dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, tapi pH bukanlah satu-satunya parameter untuk air bersih. Banyak sekali parameter yang harus dipenuhi sebenarnya. Kalau di Permenkes 2 tahun 2023 itu untuk air minum minimal ada 19 parameter. Nah, pH itu adalah salah satunya. Itu juga menyangkut ke pertanyaan Ibu Iza tadi yang mengenai kualitas air sumurnya. Nah, kalau kualitas air sumur itu, Bu, itu kualitas air secara umum gitu ya, itu bisa kita lihat yang paling umum sih dari mana sih, dari fisik gitu ya. Fisik itu dari mana? Dari warna, warna dan kekeruhan. Itu paling gampang melihatnya gitu ya. Kalau airnya bening, enggak ada keruhnya, kemudian nah itu adalah salah satu indikasi bahwa airnya cukup bagus. Tapi apakah cukup situ aja? Tidak, ternyata karena bakteri tadi itu enggak terlihat secara kasat mata, dia enggak terlihat. Nah, jadi kalau mau yakin betul kata Pak Saril tadi, itu harus diperiksa. Diperiksa di mana? Itu sekarang ini banyak kok laboratorium swasta yang ada di sekitar Kota Pekanbaru yang bisa menguji kualitas air itu. Atau dinas kesehatan gitu ya, mereka juga punya fasilitas untuk memeriksa kualitas air bersih kita ini. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, karena kualitas itu enggak hanya pH. Ada warna, ada kekeruhan, ada besi seperti Pak Saryal bilang tadi. Nah, itu di Permenkes itu maksimal besi itu kita butuhkan loh sebenarnya, Mbak, dalam tubuh. Diri kita, dalam tubuh kita. Karena kalau kita kurang zat besi, itu juga kita bisa anemia.
0: Gitu, gak baik kan? Juga ya?
4: Gak baik juga, gitu kan? Nah, itu di Permenkes itu di ini kan sampai 0,2 miligram per liter itu diperbolehkan. Itu sebenarnya harus ada juga gitu, karena kalau enggak ya tubuh kita kurang sehat juga gitu, kalau kurang zat besi itu gitu ya. Terus kualitas air sumur, kuantitas mungkin itu aja ya. Kalau yang masalah sambungan mungkin Pak Saryal yang lebih kompeten untuk menjawabnya.
0: Ini ada pertanyaan juga di WhatsApp kita ya, Bapak ya, dari pendengar kita ini bertanya, Tirtasia khusus air minum langsung ini sudah digadang-gadang dari 2024, Pak. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat untuk menjadi pelanggan berdasarkan kebiasaan masyarakat kita, dan bagaimana juga menjamin kebersihannya, Pak? Karena tentu pipa itu ada yang berlumut dan lain sebagainya. Dari pendengar kita di Pekanbaru, silakan Bapak.
2: Oke, alhamdulillah sangat menarik sepertinya gitu ya.
0: Luar biasa atensi pendengar kita, semangat semua ini.
2: Jadi sebetulnya program kerjasama badan usaha dan pemerintah ini sebetulnya sudah digadang-gadang dari tahun 2017. Tetapi COD-nya, pelaksanaan kegiatan ini dari tahun 2021. Memang secara keseluruhan kita siap di tahun untuk melayani secara masif itu tahun 2024. Artinya kita mulai sudah masuk ke media sosial, sudah masuk ke bekerjasama dengan ya RRI mungkin untuk sosialisasi dan sebagainya, memang di saat itu baru masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan PDAM itu sendiri. Memang tadi pertanyaannya
0: ini dari pendengar kita di WhatsApp, untuk meyakinkan masyarakat ini menjadi pelanggan.
2: Jadi memang di beberapa titik kita menghadirkan influencer untuk melakukan uji tes ya, dan beberapa stakeholder terkait yang memang atau apakah itu pejabat pemerintah untuk melakukan testimoni minum langsung di kerannya warga. Itu mungkin bisa dilihat nanti dari dari media sosialnya Tirtasia, atau memang ada influencer yang kerjasama dengan Tirtasia itu sendiri. Jadi kita sudah masif lah untuk mengkomunikasikan ini gitu ya. Kita banyak kerjasama terutama dengan teman-teman dari aktivis lingkungan, orang kesehatan dan lain sebagainya juga melakukan kerjasama, sehingga harapannya seluruh masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru mengetahui atau sadar sejak dini tentang pentingnya air yang sehat dan memang terukur. Jadi untuk menjaga ini, kita juga menghadirkan, memang nanti pipanya berlumut, gimana
0: ini
2: gitu
0: kan
2: ya.
0: Ada kekhawatiran artinya, jadi, begitu Bapak.
2: Begitu proyek ini diluncurkan, kita memang sudah merencanakan menghadirkan perpipaan yang memang bisa airnya dikonsumsi, artinya pipa food grade ya. Semua pipa yang ada di zona 2 dan zona 3 itu yang baru kita bangun itu sudah menggunakan air pipa yang memang food grade. Itu pH DPE. Kita sudah tinggalkan PVC, kita pindah ke pipa yang warna hitam kalau kita lihat gitu ya. Jadi kalau masyarakat pipa warna hitam itu namanya pipa HDPE. Mungkin kalau di rumah tangga belum akrab dengan itu. Masih PVC dipakai gitu ya. Kenapa? Karena memang ini pipa yang direkomendasikan untuk PDAM yang memang akan menghadirkan kualitas pada air yang memang harusnya bisa diminum di sampai di water meter. Kami tidak menjamin air yang ada di dalam rumah itu bersih. Kenapa? Pipanya takutnya sudah tua, begitu masuk PDAM juga terkontaminasi di sana gitu ya. Jadi sehingga harusnya begitu PDAM mau dimasukkan itu pipanya di cleaning dulu. Water cleaning, nah, itu kita juga ada beberapa rekanan memang kerjasama begitu PDAM masuk kita sarankan kepada pelanggannya, Bu, karena rumahnya sudah 10 tahun atau 5 tahun gitu ya, cuci aja dulu pipanya ya.
0: Oh, bisa dilakukan itu,
2: bisa ya? Dilakukan itu. Jadi daripada bongkar tembok, bongkar pipa, harusnya dicuci dulu, nanti begitu PDAM masuk, pipanya sudah bersih dan beberapa minggu dipakai, mungkin bisa dicek tuh di pipa, di keran terjauh di rumah itu berapa sih hasil tesnya gitu ya, pH-nya berapa, bakterinya berapa gitu. Karena juga takutnya nanti begitu dites di keran cuci piring ternyata nggak cocok gitu, ternyata dikira PDAM-nya yang salah. Jadi kalau ngecek PDAM itu sampai dengan water meter, kalau sudah di cleaning pipanya silakan cek di pipa terjauh di dalam rumah masyarakat itu sendiri.
0: Oke, baik. Masih ada pendengar kita yang gabung ini, Bapak, 0852780 sekian-sekian. Ini dari Rangga di Rumbai. Air Tirta Siak itu airnya dari bersumber dari mana, Bapak? Apakah dari air Sungai Siak? Nah, ini kembali kita ke dasar lagi menjelaskan kepada pendengar kita. Bagaimana Pak Syahrial bisa menanggapi? Kita tahan satu penelpon dulu ya, terakhir ya. Siap. Baik, di ujung telepon, penelpon terakhir kita ini. Sayang sekali terputus, pendengar waktu sangat terbatas. Langsung ditanggapi Bapak dari Rangga di Rumbai tadi ini.
2: Baik, Pak Rangga, terkait dengan sumber air Tirta Siak ini, untuk saat sekarang ini kita seperti yang sampaikan di awal tadi ada 4 zona, tapi yang sudah dibangun itu 3 zona. Yang pertama zona Rumbai itu kita ada di Danau Buatan. Nah, itu untuk mengalir Rumbai.
0: Jadi airnya?
2: Airnya dari Danau Buatan.
0: Air Danau Buatan,
2: Danau Buatan
0: itu
2: yang kita kelola. Secara keseluruhan itu air permukaan. Kita tidak menggunakan air tanah. Karena yang tadi, kalau air tanah itu risikonya nanti penurunan permukaan tanah dan lain sebagainya. Juga kita dianjurkan sesuai peraturan SPAM-nya memang air permukaan gitu ya. Jadi kita dari Danau Buatan. Kalau zona 2 ini dari Sungai Siak sampai Jalan Nangka sampai dengan harapan raya Sungai Sail itu, kita alirkan dari Sungai Siak.
0: Air bahannya dari Sungai Siak.
2: Dari Sungai Siak, air bakunya dari Sungai Siak. Itu di IPA Tampan namanya. Kita di sana pengolahannya. Terus yang ketiga itu ada di sungai, kalau ini Sungai Kampar ya, di Teratak Bulu sana, di Teratak Bulu. Untuk zona 3 itu dari Jalan Nangka sampai ke Kubang Raya, itu Pekanbaru Kampar. Itu kapasitasnya sangat besar, ada 1000 LPS melayani 2 kabupaten kota, Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, khususnya wilayah Kecamatan Siahulu itu ya. Kalau untuk Kamparnya, kalau untuk di kotanya ada 4 kecamatan, Bukit Raya, terus ada apanya, Tampan dulu, Kecamatan Tampan dulu ya. Jadi

0: Sampai di penghujung waktu juga ini Pak Syahril, tidak terasa ya Bu Lita ya. Sudah hampir sampai di penghujung waktu kebersamaan kita ini. Tadi seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, jika mungkin ada pendengar kita nih Pak Syahril ingin tahu tentang program air bersih ini, ataupun juga ada aduan, laporan dan lain sebagainya, kemana masyarakat kita bisa melapor?
1: Ya, sangat mudah mungkin di nomor marketing kita. Baik apakah mau pasang baru, mau ikut sambung gratis, atau bahkan komplain pun boleh. Ya, komplain terkait dengan kualitas mungkin, atau hal-hal lain yang terjadi. Entah pipanya pecah gara-gara sesuatu hal di lindas truk dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Kota Pekanbaru bisa WhatsApp atau telepon kami di layanan 0817 711274.
0: Nah, jadi boleh diulang kembali Bapak?
1: 0817 711274. Tirta ya. Itu Tirta. Jadi sangat mudah diingat seharusnya.
0: Baik, silahkan ya ke nomor tersebut. Oke, kita memang sudah sampai di penghujung waktu ya Bapak dan Ibu. Mungkin di sesi terakhir kita ini, sekiranya apa pesan ataupun juga himbauan kepada pendengar kita terkait dengan pembahasan kita ini yang memang harus kita artinya kita ingat bersama di musim kemarau ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, salah satunya terkait dengan air, khususnya air bersih. Saya ingin ke Bu Lita terlebih dahulu. Sebagaimana dari Anda Bu Lita, silakan.
2: Sebenarnya penyediaan air sistem perpipaan ini memang sangat dibutuhkan oleh sebuah kota. Kalau kota itu mau sehat gitu ya, itu memang sangat membutuhkan sistem air perpipaan ini. Kenapa harus sistem perpipaan? Karena di situ kita bisa menjamin ya, penyelenggara itu kayak kita mau membeli produk, kalau ada kartu garansinya Mbak ya. Nah, itu air yang udah dikelola oleh PDAM gitu ya, itu sudah melewati proses pengolahan dan sudah ada garansinya. Bahwa dia melewati proses pengolahan dan dicek, selalu dikontrol, quality controlnya itu ada gitu kan. Nah, jadi kayak kita membeli barang yang ada garansinya gitu loh. Nah, kalau kita tetap memakai air tanah gitu ya, itu memang kalau secara fisik memang kelihatan bagus gitu ya Mbak ya, baik-baik saja gitu kan ya. Tapi itu belum tentu aman. Belum tentu aman. Karena apa? Ingat, kita ada di wilayah gambut gitu ya. Wilayah gambut ini airnya biasanya asam. Karena apa? Karena zat organiknya sangat tinggi. Nah, pH airnya asam. Nah, itu kalau pH airnya di bawah, kata Pak Syahril tadi, ada yang sampai 4. Tapi rata-rata kalau menurut penelitian kita, air tanah itu adalah 5 sampai 5,5 gitu. Nah, tapi itu masih di bawah baku mutu. Kata baku mutu yang sehat itu adalah 6,5 sampai 8,5 gitu. Nah, jadi kalau dengan kita berlangganan PDAM gitu ya, yang lewat jaringan perpipaan, itu pertama jaminan kualitas yang diproduksi itu ada. Kemudian disalurkan pakai perpipaan. Oke, semua juga bilang sumur saya juga pakai perpipaan. Oke, itu sama-sama pakai perpipaan. Nah, tapi dari segi kuantitas, nah ingat, karena pelayan kebutuhan air bersih ini dan sistem spam pelayanan air bersih ini, itu dia menjamin 3 Mbak. Pertama kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Nah, kualitas oke, kita udah lihat, udah dilakukan, udah ada garansinya karena udah pengecekannya secara rutin gitu ya Mbak ya, itu udah bisa dijamin. Kemudian yang kedua kuantitas. Nah, kita lihat di musim kemarau ini kan sumur warga banyak yang kering gitu ya Mbak ya. Nah, dengan adanya kita berlangganan PDAM dengan sistem perpipaan itu akan dijamin, karena memang kriteria spam itu memang peraturan menghendaki seperti itu Mbak. Dia harus bisa melayani 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun.
0: Kewajiban
2: gitu.
0: Melayani.
2: Nah, itu kewajiban, ya, ya. Itu kewajiban. Non-stop gitu kan, itu kewajiban dari segi kuantitas. Kontinuitas juga seperti itu. Jadi kapanpun air itu kita butuhkan, misalnya tengah malam gitu ya, kita akan bisa dapatkan air itu. Karena dia harus melayani dengan 3 kriteria itu Mbak. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
0: Oke, silakan Pak Syahril menambahkan apa sekiranya pesan yang juga ingin disampaikan kepada pendengar kita.
1: Ya, sedikit saya ingin tambahkan, saya ingin mengajak warga Pekanbaru pada khususnya, mari kita berpindah dari air sumur ke air perpipaan yang memang sesuai yang disampaikan Bu Lita tadi, itu sudah teruji dan sudah dan pastinya terpantau. Terpantau secara kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Dan mari sadar sejak dini bahwasanya kesehatan itu penting. Jangan nanti gara-gara harga PDAM 9.000 per meter kubik ya, yang kita tidak menghitung secara persis biaya air tanah

0: yang kita keluarkan butuh listrik, butuh maintenance dan lain sebagainya terhadap mesin air kita, kita menghitung-hitung yang memang sesuatu yang memang ternyata lebih untung menggunakan RPDAM. Kenapa? Contohnya anak kecil. Begitu kita punya anak-anak di rumah, kalau kita menggunakan air yang terkontaminasi bakteri, resikonya sangat besar. Pertama, bisa jadi diare. Kalau diare mungkin penyakit yang apa namanya ya, yang ya normal lah gitu ya. Yes. Tapi kalau tumbuh kerdil contohnya gitu ya, stunting dan lain sebagainya, ini menjadi hal-hal yang memang tidak boleh kita abaikan, pandang sebelah mata terkait dengan hal yang seperti ini. Makanya dari awal saya mengajak kita harus sadar bahwasanya kita melirik bisnis kesehatan di Kota Pekanbaru, terutama rumah sakit kalau boleh dikatakan, terutama pelayanan ya Bu ya. Tetapi kalau tidak ada menghasilkan atau memang permintaan dari masyarakat Kota Pekanbaru ini terkait pelayanan kesehatan itu sendiri, tentunya rumah sakit ini tidak akan bertumbuh sedemikian rupa. Kita lihat ya tadi saya sampaikan dari awal, dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak ada menjadi harusnya ada. Kenapa? Karena memang seperti itu kondisinya, dan sudah besar pun masih berdesak-desakan dan antri beberapa jam untuk mendapatkan pelayanan itu. Bukan karena mungkin BPJS gratis Ibu, tapi pasti saya yakin bahwasanya yang rumah sakit itu bukan karena gratis, tetapi apa? Karena mereka sakit.
1: Memang
0: kalau sehat walaupun berapa kali gratis orang tidak ke sana. Ngapain? Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pesan dari awal kesehatan itu tidak bisa kesehatan itu mahal ya. Jadi tidak bisa kapan waktu. Makanya kami Tirtasia mengajak masyarakat sosialisasi ke sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan ke lingkup-lingkup wiridasin-wiridasin itu, kelompok ibu-ibu ini ya, kita turun. Supaya apa? Supaya masyarakat itu sadar. Dan apa yang kita sampaikan ini bukan untuk PDAM sebetulnya. PDAM ini hadir untuk masyarakat. Jadi jangan dibalik gitu ya, seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan akan lebih baik, baik secara pelayanan kami maupun tingkat kesehatan dan lingkungan kita. Karena kasihan Pekanbaru ini wilayah yang memang unik ya. Mineralnya diambil minyak bumi dari dalam tanah ya. Airnya masif, niaga kita lebih dari 95% tidak menggunakan air PDAM ya. Jangan sampai nanti kita amblas. Nah, jadi kata Ibu ini tadi Jakarta Utara ya. Saya pernah tinggal di sana. Saya pernah tinggal di Lodan, Bu. Jadi memang betul kejadiannya. Kalau saya lewat jam 6 pulang ke rumah PDAM-nya mati dan kita akan mandi air asin.
1: Waduh, jangan sampai ini
0: terjadi. Jangan sampai terjadi. Saya pernah mengalami di pinggiran Sunda Kelapa itu terjadi itulah erosi air laut, intrusi air laut ya.
1: Luar biasa. Jangan sampai ini terjadi di daerah kita begitu ya. Oke, baik Pak Syahrial dan juga Ibu Lita, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi informasi ya kepada pendengar kita semua di kesempatan ini. Banyak hal yang ingin kita sampaikan sebenarnya dan ingin saya tanyakan, tapi waktu ya yang membatasi kebersamaan kita. Mungkin nanti di lain kesempatan dapat kita berbincang kembali, dan atensi pendengar kita juga luar biasa, namun kita batasi karena memang waktulah yang menjadi pembatas dalam dialog kebersamaan kita ini. Sekali lagi Pak Syahrial dan Ibu Lita, terima kasih untuk waktunya ya, semoga nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, semoga pembahasan ini tidak hanya sekedar menambah wawasan kita saja, tetapi juga membuat kita semakin sadar bahwa menjaga air berarti menjaga kehidupan. Hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog teraktif Riau menyapa hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasla pamit undur diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita masih melanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Pagi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Riau Menyapa, kali ini dalam rangkaian Riau Pagi pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan menemani Anda selanjutnya di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita akan merangkai kebersamaan di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar, dan kami tentunya juga akan menerima atensi Anda di program ini. Dan program Halo RRI itu kami hadirkan dalam sepekan itu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda di rangkaian kebersamaan kita ini dalam Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini di Pro 1, tentunya merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi. Sesi kali ini pendengar, seperti tadi telah disampaikan ya, kita bersama di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda, dan saya sudah buka line telepon bagi Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan ini pendengar, karena ini adalah sebuah ruang yang kami hadirkan untuk kita masyarakat Kota Pekanbaru, Riau juga secara umumnya, agar berpartisipasi aktif menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari pendengar ya. Apakah mungkin di antara Anda ini ada menemukan berbagai persoalan, mulai dari jalan rusak, lampu penerangan jalan yang mati atau redup begitu ya, atau ada tumpukan sampah yang mungkin Anda juga lihat yang tidak terangkut, atau terkait dengan pelayanan administrasi yang lambat ya, atau juga mungkin terkait dengan fasilitas umum yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat pendengar. Nah, bisa Anda untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kami pendengar di program Halo RRI ya, program yang Anda tengah dengarkan saat ini. Line telepon kami buka 0761251111. Jadi apa yang Anda sampaikan itu akan kami rangkum, kami catat, dan coba nanti kita akan menjembatani, menyampaikan juga kepada pihak terkait ya, agar persoalan ataupun juga laporan, saran, masukan maupun keluhan yang Anda sampaikan ini mendapat tanggapan atau bahkan solusi ya, terkait dengan apa yang telah Anda sampaikan tersebut pendengar. Jika memang tidak melalui via telepon, itu sulit Anda sampaikan, silakan juga bergabung bersama kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767373991, 0811767373991 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan untuk bergabung. Jangan lupa untuk sampaikan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan, dan juga apa harapan ataupun juga solusi yang Anda inginkan pendengar. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, tentu juga semakin mudah bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi ya. Jadi bisa Anda sampaikan seputar pendidikan kah, mungkin pelayanan kesehatan, jalan, transportasi, drainase, air bersih, lalu juga terkait dengan pelayanan perizinan, pasar, terminal, dan lain sebagainya, bisa ya. Jadi apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada layanan tersebut, nah ini Halo RRI siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 dan kita kini juga tentunya pendengar masih bersama dalam program Halo RRI. Kami masih menunggu atensi Anda untuk bergabung, berpartisipasi langsung di kesempatan ini. Bisa Anda gunakan dua line telepon untuk kesempatan ini pendengar ya, di 0761251111 atau Anda bisa bergabung di via telepon kami lainnya 0761245955. Bagi Anda juga pendengar yang bergabung di via WhatsApp Pro 1, terima kasih atensinya. Dan untuk Anda juga pendengar lain yang ingin bergabung boleh di 0811767391. Pendengar ya, masih di Halo RRI. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan Anda ya. Mungkin ada saluran drainase yang tersumbat, mungkin ada fasilitas umum yang rusak ya, atau ada pelayanan yang perlu ditingkatkan, atau justru malah ada pelayanan yang sangat baik dan mungkin saja layak diapresiasi. Nah, semua informasi tersebut penting untuk diketahui publik pendengar, artinya tidak hanya menyampaikan keluhan ya, saran masukan saja, tapi boleh untuk menyampaikan apresiasi untuk hal-hal yang mungkin kita rasa sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Jadi ada beberapa hal pula yang perlu kita tentu harus tahu bersama pendengar, di saat kita menyampaikan laporan apapun itu dan dimanapun itu, tentu ada beberapa hal pula yang perlu diperhatikan ya. Artinya sampaikan berdasarkan fakta, hindari juga informasi yang belum terverifikasi, fokus juga pada persoalan, dan juga gunakan bahasa yang santun, dan yang sebisa mungkin harus kita lakukan, hindari menyerang pribadi atau pihak tertentu pendengar. Masih di Halo RRI, jika ada persoalan yang Anda rasakan langsung, silakan sampaikan kepada kami ya. Tidak harus persoalan yang besar pendengar, hal-hal sederhana yang berdampak pada masyarakat itu juga penting untuk diketahui, karena perubahan besar seringkali dimulai dari perhatian terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Bisa juga Anda bergabung di via media sosial kami pendengar ya, di Instagram ataupun juga di TikTok dan di Facebook dengan nama yang sama ya. Bisa Anda search di media sosial kami untuk berpartisipasi, mungkin di via pesannya boleh juga Anda luangkan waktu untuk menyampaikan di media sosial tersebut RRI Pro 1 Pekanbaru pendengar. Ya, langkah lebih baiknya jika memang bisa Anda cantumkan foto, video ya, ataupun juga alamat detail lokasi kejadian. Apa yang Anda sampaikan nanti itu akan kami coba teruskan ya kepada pihak terkait. Semoga Anda ada tanggapan ataupun juga solusi terkait dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut. Nanti juga pendengar, informasi-informasi yang Anda sampaikan di Halo RRI, jika ada tanggapan ataupun juga solusi dari pihak terkait, itu akan kami tuangkan juga ya di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi bisa Anda akses di portal kami tersebut pendengar, rri.co.id, untuk mendapatkan informasi ataupun juga himbauan-himbauan yang ada di program ini pendengar ya, di Halo RRI, ataupun juga bisa Anda simak informasi artikel menarik lainnya. Silakan kunjungi di rri.co.id. Kami masih nantikan di waktu yang singkat ini pendengar kebersamaan kita di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu menemani aktivitas Anda, hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ini juga masih akan kita nikmati bersama. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pendengar Pro 1, kita kembali melanjutkan kebersamaan ini dalam program Halo RRI ya. Di waktu yang singkat ini kami undang atensi Anda untuk bergabung pendengar. Line telepon 0761251111 sudah kami buka, atau di 24595 ya. Atau gabung di via WhatsApp Pro 1 0811767391 melalui via pesan singkat. Di ujung telepon kita akan menyapa pendengar yang sudah beratensi di kesempatan ini. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi, halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi Bapak, dengan siapa Bapak?
3: Ini Hendra.
2: Pak Hendra? Iya, baik. Pak Hendra, mohon maaf sebelumnya Pak Hendra. Mungkin boleh sedikit dikecilkan volume dari radionya Pak Hendra. Baik, agar cukup jelas suara Pak Hendra ini di udara. Sudah Pak Hendra?
3: Sudah.
2: Baik, Pak Hendra posisi di mana?
3: Di tambang.
2: Di mana Pak Hendra?
3: Di tambang.
2: Di tambang. Apa yang ingin disampaikan Pak Hendra? Silakan.
3: Ini sebenarnya hari kemerdekaan sudah lewat sebentar lalu.
2: Ya.
3: Tapi ada juga sebagian masyarakat ini rumah di pinggir jalan merah putih itu nggak dipasangnya.
2: Oh.
3: Apalagi dia sebagai RW di pinggir jalan rumahnya sebagai RW. Dia nggak pasang bendera. Ya kita sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan tahun sekali. Yang pertama dia kan termasuk perangkat desa, termasuk pemerintah. Tapi dia tuh cuek aja, nggak mau pasang bendera. Cuma itu aja sampai yang kaya.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ya dari pendengar kita ini, sama-sama untuk saling mengingatkan pendengarnya, karena untuk momentum kemerdekaan masih ada. Jika memang belum ataupun luput dari ingatannya terkait dengan memasang bendera, mungkin kita sama-sama boleh saling mengingatkan. Masih ada waktu tentunya jelang akhir bulan Agustus. Terima kasih Pak Hendra sudah menginformasikan, dan sama-sama kita saling mengingatkan di kesempatan ini ya. Ada informasi lain mungkin yang ingin Anda sampaikan pendengar, silakan bergabung di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Halo RRI, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Bun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
4: Dedi Labersa.
2: Pak Dedi, dengan Suci ini, Pak Dedi. Silakan, Pak Dedi.
4: Iya. Ini, Bun, di rumah aku ini ada kabel provider panjang, Bun, putus, Bun.
2: Kabel listrik?
4: Karena hujan kemarin tuh. Hujan lebat kemarin tuh.
2: Tepatnya di mana? Di jalan apa? Boleh detailnya, Pak Dedi?
4: Apa?
2: Detail alamat agar kita bisa sampaikan kepada
4: Tepika. Jalan apa? Jalan jalan Labersa.
2: Untuk kabel listrik yang putus itu?
4: Hah?
2: Kabel listrik yang putus lokasinya?
4: Bukan kabel listrik, Bun.
2: Jadi?
4: Kabel provider.
2: Oh, provider, oke. Okay.
4: Iya. Putus. Jalan Sungai Mintan, Bun.
2: Baik.
4: Nah, Jalan Sungai Mintan. Nanti di Jalan Sungai Mintan itu kan ada swalayan tuh. Swalayan Tania Grocery namanya. Nah, di belakangnya itu rumah aku, Bun. Di belakang grocery itu. Rumah aku tuh di belakangnya tuh.
2: Baik, ini kabelnya di situ ya yang putus
4: panjang,
2: ya?
4: Panjang, Bun.
2: Baik, Pak.
4: Aku tunggu-tunggu, providernya nggak ada yang datang. Gimana nih masyarakat di sini? Nggak ada yang melapor. Entah provider itu ada langganannya di sini, entah tidak, nggak ngerti juga, Wak.
2: Baik, Pak Dedi. Terima kasih, Pak Dedi. Terima kasih untuk infonya, Pak Dedi ya.
4: Oke, gimana tuh cara ngumuminnya tuh?
2: Iya, nanti kita coba sampaikan kepada pihak terkait ya, Pak Dedi. Ini sudah dirangkum nih, Pak Dedi. Mudah-mudahan nanti ada segera tanggapannya ataupun solusi. Makasih Pak Dedi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerisauan juga dari masyarakat ya. Terima kasih untuk infonya Pak Dedi. Sudah kami rangkum. Nanti jika hal ini sudah ditanggapi juga oleh pihak terkait, nanti kita coba akan tuangkan di portal kami pendengarnya di laman rri.co.id, dan nanti juga akan kami sampaikan informasinya di Halo RRI pada jumpa suara kita berikutnya. Yang lain juga boleh ingin berpartisipasi, kami tunggu juga atensi Anda pendengarnya di 0761251111 atau juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Di luar program ini pun boleh pendengar. Jadi tidak hanya dalam dalam jam Halo RRI saja, di luar dari jam Halo RRI pun, khusus di via pesan singkat WhatsApp Pro 1, itu juga boleh Anda berpartisipasi, pendengar ya. 0811-76-73-991. Jadi informasi-informasi yang sudah disampaikan melalui via pesan singkat WhatsApp, nanti akan coba kami teruskan kepada pihak terkait ya, hingga kita akan tunggu jawaban ataupun solusi terkait dengan persoalan yang telah Anda sampaikan. Waktu kita sangat singkat, pendengar, silakan bergabung bersama kami, dan sembari menunggu, kami juga masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu berikut ini.

0: lancarkan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini di menit 52 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di penghujung kebersamaan kita dalam program Halo RRI, kembali kami mengingatkan Anda pendengar ya, program ini bisa Anda simak, bisa Anda dengarkan dan Anda ikuti itu 3 kali dalam sepekan, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Kami mulai menghadirkan dari pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi apakah di lingkungan Anda ada persoalan yang membutuhkan perhatian ya, ada layanan yang perlu diperbaiki, ada fasilitas publik mungkin yang rusak, atau bahkan ada pelayanan yang patut diapresiasi pendengar. Nah, ini bisa Anda berpartisipasi di program ini. Kami menunggu Anda untuk berpartisipasi karena suara masyarakat, suara kita adalah bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik ya. Di luar program ini pendengar ya, di jam-jam lainnya juga tentu Anda bisa bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 jika memang ada menemukan hal-hal tersebut pendengar ya. Jadi kiranya bisa Anda gunakan via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 76 73 991. Jadi selain menyampaikan keluhan, Anda juga bisa menyampaikan apresiasi. Jadi jika ada mungkin instansi, petugas atau layanan yang menurut Anda sudah bekerja dengan baik ya, jangan ragu juga untuk menyampaikan penghargaan. Jadi apresiasi dapat menjadi motivasi tentunya ya, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga hal-hal baik kepada masyarakat. Silakan untuk Anda pendengar berpartisipasi di Halo RRI di lain kesempatan, karena untuk program Halo RRI hari ini kita telah sampai di penghujung waktu. Jadi memang tidak terasa kebersamaan kita dalam program ini itu sudah di penghujung. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah menyimak program

jangan hanya melihat persoalan, tapi juga kita ikut menjadi bagian dari solusi. Karena pelayanan publik yang baik itu tentunya membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Saya yang bertugas, Uci Raslia, dalam Halo RRI di kesempatan ini ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensi Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena setelah ini pendengar masih banyak lagi ragam program siaran yang akan kami hadirkan, khususnya merangkai kebersamaan nanti di Riau siang dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kita simak bersama ada program LKBN Antara, merupakan podcast ya dengan pembahasan khusus yang nanti dapat Anda dengarkan tentang El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengarnya, Anda masih tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita kini merangkai kebersamaan dalam Riau Siang. Masih untuk hari ini pendengar di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kebersamaan ini pendengar akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program lainnya. Kali ini kita akan langsung merangkai kebersamaan dalam program LKBM Antara Podcast dengan tema El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada. Program ataupun juga podcast LKBN Antara ini pendengar ya disiarkan langsung tentu dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai di studio penyiaran RRI Bengkalis. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

0: Riau Siang.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat sebenarnya.
2: Kesehatan juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Oke.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur
4: juga.
2: Kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait
4: juga
2: dengan hal itu ya, Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1, 2, 3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya, ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya. Ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
2: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya,
4: nah,
2: iya.
4: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarengan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
2: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Kalau
4: karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau, nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, level, kategori level tadi. Nah, okay. Sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat
4: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
2: Nanti
4: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
4: Betul.
2: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan kita ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: itu. Betul.
4: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya. Jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
2: Betul.
4: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
2: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya?
4: Betul, okay. Multisektor.
2: Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
4: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
2: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
4: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Tapi perlu dicatat nih Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
2: Betul.
4: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
2: Enggak juga ya.
4: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia. Tidak.
2: Jadi akan normal saja nih musim
4: hujannya.
2: Normal
4: saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
2: hal yang terpisah tadi ya,
4: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
2: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
4: Betul.
2: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
4: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
2: aja, Pak?
4: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
2: Betul.
4: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
2: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
4: Betul.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
4: Ya.
2: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
4: Ya, tidak meluas. Karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
2: Okay.
4: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
2: kurang. Preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
4: Ya, gitu, semacam
2: Pak,
4: itu ya.
2: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
4: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
2: hujannya
4: bisa
2: dikirim ke luar daerah.
4: Jadi waktu awannya
2: gitu
4: bergerak, kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
2: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
4: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
2: Pilot projectnya berarti
4: betul,
2: saat itu.
4: Tahun 77 itu, 77. 1977.
2: Okay.
4: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
2: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
4: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
2: Ya,
4: jadi
2: itu
4: setelah 2 minggu, 3 mm-hmm. minggu tidak ada hujan di Jakarta, mm-hmm. itu kan kualitas udaranya menurun.
2: Betul.
4: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Oh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
2: meminimalkan polusi udara, betul, berarti,
4: betul,
2: ya Pak.
4: Ya.
2: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi, mm-hmm. disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, mm. ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita, ya, terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
2: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
4: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
2: Okay.
4: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
2: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
4: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
2: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
4: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya, dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
4: Betul.
2: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
4: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
2: Sebelum hujan, udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan beberapa rangkaian program siaran tadi sudah Anda ikuti di kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang. Dan semoga juga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di kesempatan ini pendengar. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga melanjutkan kebersamaan nanti dalam rangkaian Riau Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya nanti ada rekan saya Maizul Hardinas yang akan bersama Anda ya, menemani Anda di hari ini dengan ragam program siaran informasi dan hiburan masih akan terus dihadirkan tentunya. Kami informasikan juga pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi-informasi terkini dalam dinamika olahraga. Kita nantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Vietnam versus Malaysia. Saat ini Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Siang.
1: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, senang rasanya saya Maizul dapat menemani Anda tentunya melanjutkan rangkaian Rio Siang edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Usai tadi kita menyimak dinamika olahraga bersama program A3 Jakarta, kini kebersamaan kita tentunya akan berlanjut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya akan menemani Anda dengan berbagai sajian program menarik yang tentunya telah kami siapkan untuk Anda, di mana beragam informasi atau hiburan akan hadir mengisi waktu siang Anda pendengar. Dan tentu saja kami juga telah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda, menemani perjalanan, aktivitas kerja maupun waktu santai Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Adera dengan Lebih Indah, spesial untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
5: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
4: Serius? Gimana ceritanya?
5: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
4: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
5: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
6: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar, pemerintah Provinsi Riau ini menyalurkan bantuan sosial berupa sagu hati senilai 520,5 juta kepada 347 veteran beserta keluarga janda dan duda veteran. Bantuan diserahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto di Balai Daerah Paujanggi Pekanbaru pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. SF Haryanto mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar dilihat dari nilai nominal, tetapi sebagai simbol perhatian dan penghormatan pemerintah kepada veteran dan juga keluarganya. Momentum setelah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi kesempatan untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. PLT Ketua LVRI Riau M. Yusuf Sumardi mendengar mengapresiasi kepedulian Pemprov Riau dan berharap perhatian terhadap veteran serta keluarganya terus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurutnya, penghargaan tersebut juga penting untuk menjaga semangat kebangsaan serta nilai-nilai perjuangan di tengah masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya.

Kita beralih ke informasi berikutnya mendengar. Polda Riau bersama Polres Kuantan Singingi menyiapkan 178 personel untuk mengamankan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026 yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus. Kesiapan ditandai dengan apel gelar pasukan di lapangan Astaka Kuansing Selasa sore yang dipimpin oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi. Pacu Jalur disebut bukan sekedar perlombaan tetapi warisan budaya dan identitas masyarakat Kuansing yang syarat nilai sejarah, gotong royong, dan solidaritas. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri diharapkan mampu menjaga kelestarian budaya sekaligus mendorong perekonomian masyarakat termasuk UMKM dan sektor pariwisata. Pengamanan dilakukan secara terpadu bersama TNI dan pemerintah daerah agar masyarakat serta wisatawan dapat menikmati festival dengan aman dan nyaman. Selain pengamanan festival, Polda Riau juga menyoroti penanganan pertambangan emas tanpa izin atau PETI melalui operasi Peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026, polisi telah mengungkap 8 kasus dengan 17 tersangka di 55 lokasi. Dengan dukungan lintas instansi dan 178 personel, Polda Riau memastikan pacu jalur di tepian Narosa mendengar berlangsung aman, sekaligus penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

0: Siaran langsung pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Arab Saudi.
1: Benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bu!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya.

0: adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91.1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir kembali menemani waktu siang Anda yang tentunya masih dalam rangkaian Riau Siang. Selamat siang juga tentunya kami ucapkan untuk Anda yang mungkin sedang berada di jalan atau sedang menikmati istirahat di siang hari ini. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar mendengar, dan juga semoga siang ini juga dapat kita dapat kembali mendapatkan informasi yang tentunya membuka wawasan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya inklusi. Di mana setiap hari Rabu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat kita akan berada di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Mendengar. Nah, berbicara tentang kesetaraan bagi para penyandang disabilitas tentu bukan hanya mengenai akses pendidikan, layanan kesehatan maupun fasilitas publik mendengar. Kesetaraan ini juga berarti memberikan kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk menunjukkan kemampuan mereka berkarya, berinteraksi, dan juga mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, siang hari ini kami akan berbagi informasi pada Anda mengenai bagaimana media berperan membuka ruang kesetaraan bagi anak-anak disabilitas. Karena media publik seperti kami RRI Pendengar ini memiliki posisi yang penting, karena melalui ruang yang tersedia, masyarakat dapat melihat secara lebih dekat lagi dengan potensi dan juga kemampuan anak disabilitas, sekaligus perlahan mengubah cara pandang terhadap mereka tentunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Baik pendengar, selagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Pendengar masih bersama saya Maizul, tentunya masih di ruang disabilitas dan juga inklusi. Lembaga penyiaran publik RRI pendengar ini juga turut memberikan kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk terlibat dalam berbagai program dan juga aktivitas. Ruang tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi dan bakat mereka kepada masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih terbuka dan juga menerima keberagaman. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, menilai RRI selama ini telah memberikan ruang bagi anak-anak Down Syndrome untuk menunjukkan kemampuan dan juga bakat mereka. Menurutnya, kesempatan tersebut memberikan kebahagiaan sekaligus pengalaman berharga karena anak-anak dapat memperoleh apresiasi dari masyarakat. Menurut Sigit pendengar, kesempatan tampil di ruang publik bukan sekedar kegiatan biasa. Bagi anak-anak dengan Down Syndrome, pengalaman tersebut dapat menjadi atau membantu mereka berinteraksi dengan lingkungannya sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal potensi dan juga kemampuan mereka secara lebih dekat. Pendengar,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pendengar, dukungan media publik juga dinilai dapat membantu membangun pemahaman dan juga penerimaan masyarakat terhadap anak-anak disabilitas. Ketika mereka diberikan ruang untuk tampil dan juga beraktivitas bersama masyarakat, kita dapat melihat bahwa kondisi disabilitas ini bukan alasan ya untuk membatasi kesempatan seseorang dalam berkarya. Sigit Bayu Adi ini mengapresiasi dukungan tersebut karena dinilai mampu menjadi jembatan bagi anak-anak disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat banyak. Media sendiri memiliki peran dalam membangun cara pandang yang lebih positif mendengar, sehingga anak-anak Down syndrome ini tidak hanya dilihat dari kondisi mereka, tetapi juga dilihat dari sisi kemampuan, bakat, dan juga potensi yang mereka miliki. Ruang publik yang terbuka dan ramah disabilitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Anak-anak dapat mendapatkan kesempatan untuk membangun kepercayaan diri mereka, sementara masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik bahwa setiap anak ini memiliki potensi yang patut dihargai dan juga dikembangkan pendengar.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Pendengar, terakhir upaya membangun kesetaraan tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara media, keluarga, komunitas, pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar ruang inklusi ini bagi anak disabilitas dapat terus diperluas. Dengan kesempatan yang setara, anak-anak disabilitas dapat tumbuh dengan lebih percaya diri dan memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Ini terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: sebagai profesor emeritus tersebut bisa digunakan sebagai pengajuan prodi baru atau sebagai home base bagi prodi yang sudah ada, sama seperti profesor yang belum emeritus.
1: Kepala-kepala desa, ketua BPD, ketua lembaga adat Melayu Riau, Limbago Adat Nagori, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, nini mama, cerdik pandai alim ulama.

0: pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus nanti. Polda Riau kerahkan ratusan personel TNI Polri dan gabungan amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus nanti. Selengkapnya, Femi Estiovani melaporkan.
1: Event Pacu Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton. Event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan 3 pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
2: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus kita rawat, dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
1: Sementara PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin mengatakan Pacu Jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi. Pacu Jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
2: Kita ingin tepian Narosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
1: PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin mengharapkan Pacu Jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau kerahkan ratusan personel TNI Polri dan gabungan amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
4: Dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Festival Pacu Jalur 2026, sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perhelatan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman. Sejalan dengan pendekatan tersebut, Polda Riau juga memperkuat aspek penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Riau.
3: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
5: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Sengingi, pacu jalur tahun ini berjalan aman, lancar, dan tidak ada ini juga, apa namanya, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
3: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Sengingi tetap lestari serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kemendikti Saintek tegaskan bahwa Profesor Emeritus bisa jadi dosen tetap dan home base prodi di perguruan tinggi swasta. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
6: Dalam tata kelola pendidikan tinggi, Profesor Emeritus merupakan status khusus yang diberikan kepada guru besar purna tugas atas rekam jejak, jasa dan kontribusi luar biasa mereka di dunia pendidikan. Ketua Senat Universitas Islam Riau, Syafri Naldi, mempertanyakan kejelasan regulasi tentang ini mengenai pemanfaatan status Profesor Emeritus untuk kebutuhan administratif dan akademis perguruan tinggi, khususnya terkait usulan program studi baru maupun keberlangsungan prodi yang sudah berjalan.
7: Apakah status sebagai Profesor Emeritus tersebut bisa digunakan sebagai pengajuan prodi baru atau sebagai home base bagi prodi yang sudah ada, sama seperti Profesor yang belum Emeritus?
6: Menjawab hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikbud Saintek, Sri Suning Kusumawardani, menegaskan bahwa para guru besar yang telah memasuki purna tugas tetap dapat diberdayakan secara formal oleh kampus tempat mereka bernaung melalui skema pengangkatan khusus.
8: Bahwa perguruan Profesor Emeritus dapat diangkat sebagai dosen tetap di PTS seperti itu, ataupun dosen PTS yang sudah profesor ini bisa diteruskan menjadi Profesor Emeritus di PTS tersebut, kalau yang di PTS nanti menjadi dosen tetap sampai usia 75 tahun, dan ini dipakai untuk penjaminan mutu, sehingga bisa dipakai untuk akreditasi, bisa dipakai sebagai home base.
6: Penjelasan ini memberikan kepastian hukum bagi perguruan tinggi swasta dalam memanfaatkan kepakaran para senior akademisi untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sekaligus memenuhi persyaratan administratif penyelenggaraan program studi secara berkelanjutan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar fashion show daur ulang. Kegiatan ini menjadi ajang untuk menumbuhkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
9: Fashion show daur ulang diikuti sekitar 26 peserta dari perwakilan kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Peserta menampilkan busana yang dibuat dari berbagai bahan bekas, mulai dari plastik, koran, botol bekas, potongan kain, hingga bahan dari tumbuhan. Ketua Dharma Wanita Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Tina, mengatakan perlombaan ini digelar untuk mengajak peserta memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna. Selain menjadi ajang kreativitas, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Agama mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan ekoteologi.
10: Nah, jadi pada momen inilah yang pas bagi kita untuk mengadakan perlombaan bagaimana bisa memanfaatkan limbah itu sehingga memiliki nilai guna. Maka diadakanlah lomba pesenso ya untuk Dharma Wanita seprovinsi Riau, diikuti oleh 12 kabupaten dengan peserta lebih kurang 26 peserta. Nah, jadi dari Kanwil sendiri juga ada mengutus 3 orang peserta.
9: Salah satu peserta dari Kementerian Agama Pelalawan, Diba, mengatakan busana yang dibuatnya menggunakan plastik bekas. Pembuatan busana memerlukan riset dan kerjasama tim agar bahan dapat dibentuk menjadi gaun yang kuat dan nyaman digunakan.
11: Harapannya sih ke depannya gak cuma event-event seperti ini aja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang daur ulang sampah, karena daur ulang itu tidak perlu menjadikannya sebuah baju, tapi bisa jadi juga ke hal-hal lain. Jadi menurut saya kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil ini sudah sangat bagus, jadi perlu ditingkatkan mungkin dari berbagai macam kegiatan lainnya, tidak cuma perlombaan aja mungkin.
9: Fashion show daur ulang diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus melihat limbah sebagai bahan yang masih memiliki nilai ekonomi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Menghadapi ancaman kekeringan di Kota Pekanbaru, perusahaan daerah air minum Tirta Siak menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari program sambung baru gratis hingga layanan air menggunakan mobil tangki. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
12: Menghadapi potensi kekeringan, perusahaan daerah air minum Tirta Siak memastikan kesiapan pelayanan air bersih khususnya di zona 2 dan zona 3 Kota Pekanbaru. General Manager Customer Relation Tirta Siak, Sahrial, mengatakan pihaknya siap memberikan pelayanan dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Selain itu, Tirta Siak bersama pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program sambung baru gratis di zona 2 serta layanan air menggunakan mobil tangki.
13: Untuk saat sekarang ini di khususnya zona 2 dan zona 3 di Kota Pekanbaru kita sudah siap secara K3. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya insya Allah PDAM sudah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk ancaman kekeringan, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa pemilik modal kita, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan program sambung baru gratis untuk warga kita di zona 2 khusus di 5 kecamatan. Dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 17 September besok, kita lakukan program sambung baru gratis untuk masyarakat kita.
12: Sementara itu, dosen teknik lingkungan Universitas Islam Riau, Lita Darmayanti, menghimbau masyarakat agar tidak terus-menerus mengandalkan air tanah. Menurutnya, air tanah merupakan cadangan yang membutuhkan waktu lama untuk terisi kembali, terutama karena berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan.
14: Saya udah katakan bahwa air tanah itu adalah sebenarnya cadangan, kayak tabungan bagi kita gitu ya. Nah, kalau itu dipakai terus-menerus, ya kayak kita punya tabungan, tabungannya diambil terus-menerus, sementara kita nggak pernah ngisi lagi nih. Kenapa nggak ngisi lagi? Karena apa? Karena tempat mengisinya itu udah ditutup. Sama apa nutupnya? Sama jalan, sama bangunan, sama mall, sama sekolah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat air hujan itu yang tadinya harusnya meresap ke dalam tanah untuk mengisi tabungan air tanah kita itu tadi, nah sekarang nggak ada. Sekarang mulai kita menghargai dari perilaku kita yang kecil-kecil.
12: Lita Darmayanti menegaskan dalam menghadapi ancaman kekeringan, kesiapan penyediaan air bersih perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menghemat dan menjaga sumber daya air. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: BMKG mengingatkan masyarakat Riau mewaspadai puncak musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah, terutama bagian selatan, dengan kondisi kering diperkirakan berlangsung lebih panjang hingga September atau Oktober, serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hairani Januari ini melaporkan.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru mengingatkan masyarakat Riau untuk mewaspadai puncak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah, terutama bagian selatan. Kondisi kering diperkirakan berlangsung lebih lama dari pola normal dan berpotensi berlanjut hingga September atau Oktober. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Raihan Falah, mengatakan pada dasarian ke-2 Agustus, sejumlah wilayah Riau bagian selatan sudah dominan memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut ditandai dengan curah hujan yang diperkirakan berada di bawah 50 mm.
16: Baik, Mbak, untuk saat ini existing di dasarian 2 Agustus, itu kami di beberapa wilayah di Provinsi Riau, khususnya di bagian selatan Provinsi Riau, itu sudah dominan masuk musim kemarau dan sedang mengalami kondisi memasuki puncak musim kemarau yang akan diprediksikan dengan nilai curah hujan hampir semuanya itu didominasi di bawah 50 mm. Yang artinya bahwa musim kemarau memang sudah terjadi di Provinsi Riau. Untuk durasinya itu kemungkinan kita akan mundur dari normalnya berdasarkan hasil update rapat persiapan musim di minggu lalu. Kami
15: meski sebagian wilayah mulai memasuki periode kering, BMKG masih memperkirakan adanya peluang hujan di sejumlah daerah Riau. Wilayah bagian barat menjadi salah satu kawasan yang masih berpotensi mendapatkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Warjono, mengatakan kondisi panas mulai terasa di Kota Pekanbaru, suhu udara yang meningkat menjadi perhatian karena bertepatan dengan periode puncak kemarau. Ia juga menyebut indikasi El Nino yang terpantau cukup kuat turut perlu menjadi perhatian.
17: Terpantau memang di Pekanbaru cuaca ini kemarin masih ada hujan, masih hujan, dan panasnya kalau siang luar biasa ya, sampai 34 derajat gitu. Jadi memang terasa panas sekali dan kondisinya curah hujan memang sudah berkurang di wilayah Riau. Perlu diwaspadai karena memang cuacanya kita menuju ke puncak kemarau. El Nino juga indikasinya adalah kuat, akan menuju sangat kuat kita.
15: Kondisi tersebut juga turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Warjono meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi lahan yang semakin mudah terbakar. Jika menemukan titik api, masyarakat diminta segera melaporkan atau melakukan penanganan awal dengan tetap memperhatikan keselamatan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Meranti memperkuat sosialisasi dan edukasi ke warga. Patroli gabungan pun dilakukan guna memberikan himbauan ke warga. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
18: Koordinasi berjenjang serta himbauan kepada masyarakat terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Meranti guna mencegah terjadinya karhutla. Hal tersebut sesuai instruksi Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Barudin beberapa waktu lalu agar penanganan karhutla bisa dilakukan dengan cepat. Informasi sedini mungkin sangat penting agar langkah antisipasi bisa segera dilakukan sehingga titik api tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Meranti M. Kardapi mengaku meski titik api nihil namun himbauan ke masyarakat terus dilakukan petugas lewat patroli gabungan terutama di daerah rawan karhutla.
19: Sampai dengan hari ini terdeteksi dan terpantau kemudian menurut laporan resmi kami ada 19 titik api. Semuanya sama berhasil kita padamkan.
18: Langkah yang sama juga dilakukan pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Rangsang Pesisir Syahrullah mengatakan rapat koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk para kepala desa. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terus dilakukan termasuk himbauan melalui media sosial agar tidak membakar apalagi membuka lahan dengan cara membakar.
20: Itu kemarin waktu rakor di tingkat kecamatan saya tekankan ke kepala desa untuk seluruh MPA melakukan patroli lah. Patroli kemudian memberikan himbauan ya, ke masyarakat di rumah-rumah ibadah lah, setiap Jumat ataupun ada kegiatan keagamaan kan.
18: Hingga sejauh ini langkah tersebut dinilai efektif. Ia berharap himbauan yang gencar dilakukan oleh pemerintahan desa serta pihak kecamatan termasuk melalui media sosial mampu mencegah munculnya titik api terutama di Kecamatan Rangsang Pesisir. Kontributor Mama Isnaini RRI Pekanbaru.
0: Sejumlah obat-obatan yang sudah mengalami kadaluarsa dilakukan pemusnahannya oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis. Proses pemusnahan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal RRI Bengkalis melaporkan.
21: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis melakukan pemusnahan obat-obatan yang sudah kadaluarsa yang disaksikan Dinas Kesehatan dan sejumlah obat-obatan dan bahan medis habis pakai BMHP yang telah kadaluarsa dan dinilai tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azahari Effendi melalui Kepala Seksi Humas RSUD Bengkalis Sahri Ramadan mengatakan pemusnahan dilakukan setelah petugas instalasi farmasi melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap persediaan obat dan BMHP. Ia juga menjelaskan obat-obatan dan BMHP yang dimusnahkan terdiri dari obat generik, obat non-generik, serta BMHP yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Proses pemusnahan melibatkan petugas instalasi farmasi RSUD Bengkalis dan disaksikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Keterlibatan pihak terkait dilakukan dengan menyesuaikan jenis ketersediaan obat serta ketentuan yang berlaku. Sahri Ramadan juga menambahkan seluruh proses pemusnahan juga dilengkapi dengan administrasi dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
22: Jenis yang dimusnahkan meliputi obat generik, obat non-generik, serta BMAP yang sudah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan lagi. Untuk pelaksanaannya, kegiatan melibatkan petugas instalasi farmasi RSUD Bengkalis dan disaksikan oleh pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
21: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Bengkalis yang diwakili Mirna Junita dari bidang farmasi dan obat-obatan turut menyaksikan langsung proses pemusnahan tersebut. Mirna mengatakan pemusnahan yang dilakukan di RSUD Bengkalis telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP. Mulai dari proses pembakaran hingga obat dan BMHP tersebut ditimbun atau dikuburkan.
1: Ini kemarin dari tahun berapa tuh ya? Kami fokus mendampingi aja kalau untuk menyaksikan pemusnahan obat. Kalau di peraturan untuk obat-obat expired, terutama obat narkotika, untuk pemusnahan obat harus disaksikan oleh dinas kesehatan. Baik itu yang di rumah sakit, yang di klinik, yang di apotek, yang dimanapun lah. Jadi harus disaksikan oleh dinas kesehatan. Jadi kemarin tadi itu ada beberapa obat jenisnya yang wajib kami saksikan.
21: Menurutnya dinas kesehatan Kabupaten Bengkalis juga rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan obat-obatan, khususnya untuk memastikan tidak adanya obat kadaluarsa yang masih beredar dan digunakan oleh masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar terakhir mendengar. Nasib dua jembatan yang ambruk di Meranti akhirnya mendapat kejelasan. Jembatan Perawang di Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyuh akan dibangun hingga selesai tahun ini. Sementara jembatan Panglima Sampul di Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat tahun ini dilakukan pembongkaran konstruksi. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
18: Dua jembatan yang ambruk di Kepulauan Meranti akhirnya tahun ini mulai dikerjakan. Hal tersebut diakui Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia. Dari koordinasi bersama Dinas PUPR Provinsi Riau beberapa waktu lalu dipastikan jembatan Perawang yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyuh tahun ini akan dibangun hingga selesai. Sementara jembatan Panglima Sampul yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat tahun ini hanya dianggarkan untuk pembongkaran konstruksi jembatan yang ambruk. Sementara pembangunan tahap pertama akan dilaksanakan tahun 2027 dan akan selesai di tahun 2028.
2: Baik, terkait dengan dua jembatan kita yang roboh di tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu hasil koordinasi kita dengan pihak provinsi karena itu bukan tugas provinsi Riau, jadi kita terakhir koordinasi di seminggu yang lalu untuk jembatan Panglima Sampul, insya Allah di tahun 2026 dilakukan pembongkaran. Dan untuk pembangunan tahap pertama dilakukan di tahun 2027 dan penyelesaiannya di tahun 2028. Semoga aja dengan anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Riau dapat ditumpukan segera mungkin. Dan kemudian jembatan Selat Akar insya Allah akan diselesaikan pembangunannya di tahun ini 2028.
18: Terkait hal itu, Camat Tebing Tinggi Barat M. Nazir berharap pembangunan jembatan Panglima Sampul bisa segera terwujud. Sebagai akses utama masyarakat, ambruknya jembatan tersebut membuat sejumlah aktivitas menjadi terganggu, terutama mobilisasi warga yang sakit, serta sejumlah aktivitas lainnya di Sungai Perumbi ikut terganggu akibat konstruksi jembatan yang jatuh ke sungai.
4: Jembatan ini usahanya tahun ini dibongkar dulu kan gitu. Apakah perubahan nanti atau apa ini? Kita tengoklah nanti. Dibongkar kan paling tidak sudah bisa kapal-kapal lewat.
18: M. Nazir berharap pembangunan jembatan Panglima Sampul tahun depan bisa terwujud sehingga akses warga semakin mudah dan tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberangi Sungai Perumbi. Kontributor Mawisna ini RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto Rabu pagi membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus nanti. Polda Riau kerahkan ratusan personel TNI Polri dan gabungan amankan pelaksanaan festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
23: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Riau Siar. Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maizul pendengar, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Siang. Setelah tadi kita bersama dalam Warta Riau Siang, kini kebersamaan kita berlanjut dalam program Request Pro 1 yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan akan kami hadirkan untuk Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh kami tunggu di lantai telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa mendengar di 0811-7673-991. Dan list lagu yang tersedia ada Armada dengan Awas Jatuh Cinta, Dadali dengan Di Saat Aku Tersakiti, Lila dengan Dan Lagi, Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu, Setia Band dengan Jangan Mau-Mau, Petra Sihombing dengan Istimewa, The Bagindas dengan Buktikan, dan Seventeen dengan Hal Terindah. Silakan bagi yang bergabung di 0761-24595 melalui telepon kami. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Request Pro 1. Selamat siang, Maizul.
0: Selamat siang kembali, Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah. Panas sama lah, Bunda. Cuma bedanya Maizul ngelihatnya di luar tuh kayaknya panas, tapi di dalam studio dingin.
1: Iya lah, Maizul pakai AC. Di dalam.
0: Oke, Bunda, mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Dari Armada lah.
0: Armada. Oke, iya, jangan sampai jatuh cinta, Bunda. Sakit ya.
1: Jatuh cinta sekali aja, Maizul ya.
0: Oke, salah-salah itu siapa Bunda di siang hari ini?
1: Lagunya, salamnya untuk Mama si kembar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bu Ros, Pak Ocho Aminambo, Cinson juga, Pak Zeta di Panam, Pak Malif sama Bu Ijah ya. Adi bersama ibunya, sehat selalu ya Adi. Rudy juga, Ocho Aminambo, Hafizah di Selat Panjang, Pak Diman di Papaya Kumbu. Coba lagi ya. Oh, Pak Zebani bersama Bu E di Dumai. Siapa? Mukti di apa? Di Arengka.
0: Okay.
1: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Maizul, semoga selalu Maizul.
0: Amin, Bunda. Siap, Bunda.
1: Terima kasih, Maizul.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal ya, di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikos Pro 1.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam, Rikos Pro 1.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros, Mas.
0: Bu Ros di Rumba ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Bu Ros mungkin boleh dikecilkan dulu suara radionya, Bu Ros?
2: Sudah.
0: Ah, sudah. Biar jelas suaranya kita. Kegedean
2: terus, kipasnya hidup
0: pulang. Bu Ros, mau Rikos lagu apa di siang hari ini?
2: Baru monitor, Mas. Baru, apa ya lagunya?
0: Ada Dadali dengan Di Saat Aku Tersakiti.
2: Dadali aja.
0: Dadali langsung pilih ya.
2: Iya, suka.
0: Oke.
2: Salamnya ya, Mas.
0: Boleh, silakan, Bu Ros.
2: Buat Bunda Isa, sehat selalu. Bu Emma di rumah sehat selalu ya, Ibu. Juga buat Mama Kembar, Mama Pahmi, Mbak Fina sama Bunda ini di Perawang. Papa Simpson, Rudy di Rumbai. Aldi Pasir, Mufti di Arengka, juga Pak Diman, Pak Mali selalu. Juga buat Mas yang lagi bertugas, siap selalu.
0: Amin.
2: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai yang request lagu Dadali. Di belakang Bu Ros, satu telepon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maizul?
0: Alhamdulillah Maizul sehat. Bu Emma sendiri gimana kabarnya?
3: Ibu alhamdulillah sehat juga Bang Maizul.
0: Oh, sehat Bu ya.
3: Alhamdulillah sehat selalu ya Bang Maizul.
0: Alhamdulillah ya Bu Emma.
3: Amin.
0: Lagi ngapain Bu Emma? Santai saja.
3: Duduk aja tadi siap zuhur makan. Siap dengan Bang Maizul baca berita.
0: Berarti milih lagu aja yang belum lagi nih.
3: Iya itu alhamdulillah cepat dapat nih. Kalau enggak dapat lagi. Itu kalau enggak dapat permulaan-permulaannya Bang Maizul sampai akhirnya enggak dapat itu mana
0: Ibu. Ya udah mumpung rezeki Bu Emma nih di awal-awal mari kita lagu apa nih Bu?
3: Iya, lagu apa ya?
0: Ada Lila dengan Dan Lagi, Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu, Setia Band dengan Jangan Mau-Mau, Petra Sihombing.
3: Lila aja lah.
0: Lila, oke.
3: Okay.
0: Ya, boleh. Salam-salamnya Bu.
3: Salamnya yang pertama yang memisul buat Bu Ros tadi ya. Ya, terima kasih ya Bu Ros, salam dan doanya selalu buat Ibu. Ibu Ros ngirimkan dalam lewat telepon ya. Terima kasih banyak, salam dan doanya, dan semoga Ibu Ros juga begitu ya. Insya Allah Ibu Ros beserta keluarga sehat selalu, bahagia selalu, dan terima kasih, terima kasih banyak. Salamnya selalu Ibu Ros, asal masuk pasti salam Ibu dan doakan Ibu. Amin. Amin. Allah. Dan untuk semua yang lagi monitor Pro 1 ya Bang Mizul.
0: Iya.
3: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan juga istimewanya buat Bang Mizul beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu, berkah rezekinya Bang Mizul. Lancar aktivitasnya sepanjang hari. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah SWT.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Amin, Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Bang Mizul.
0: Sama-sama Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Armada dengan Awas Jatuh Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jackpot, jackpot, ayo!
4: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Baik pendengar, kita masih bersama di Request Pro 1 siang hari ini. Ragam lagu Indonesia pilihan masih hadir untuk Anda. Tentunya bisa Anda request. Ada Afgan dengan Juru Pasti Bertemu, Setia Band dengan Jangan Mau-Mau, Petra Sihombing dengan Istimewa, The Bagindas dengan Buktikan, Seventy dengan Hal Terindah, Glenn Fredly dengan Terserah, ada band dengan Karena Wanita, dan Merpati dengan Tak Selama Yang Seliku Itu Indah. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Untuk segmen kedua ini kami akan bacakan dari WhatsApp saja pendengar. Ada Mas Agung Hadi di Wadia Geraha 1 Jalan Sriandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Afgan ya, Jodoh Pasti Bertemu. Salamnya untuk semuanya aja, dan juga untuk Mas Maizul dan semua penyiar Pro 1 saja. Terima kasih, sama-sama, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bunga di Perawang, mau request lagu Afgan juga katanya. Oke deh, boleh, berarti Mas Agung kita pindahin ke lagu Seventeen saja ya. Terus salam-salamnya untuk semua yang mendengarkan saja di siang hari ini. Terima kasih, ditunggu. Ada Bunda Yani di Jalan Paus. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Bunda Yani, mau request apa aja pilihkan saja Maizul. Oke, ntar Maizul pilihin yang bagus ya. Salamnya untuk semuanya saja mendengarkan. Oke Bunda, ditunggu lagunya. Baik mendengar, nanti kita akan kembali lagi tentunya melanjutkan Request Pro 1 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar semonggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari idinvesting.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online, di mana proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi pendengar untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Demikian Cek Fakta kali ini kami sampaikan. Nantikan Cek Fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi bersama Maizul di sini mendengar masih menemani Anda di Request Pro 1. Tentunya masih ada waktu kurang lebih sekitar 45 menit lagi untuk saya menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu Indonesia pilihan masih terus kami hadirkan yang bisa Anda pilih dan juga request di siang hari ini. Ada Setia Band dengan Jangan Mau-Mau, The Bagindas dengan Buktikan, Glenn Fredly dengan Terserah, ada Band dengan Karena Wanita, Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata, Nindi dengan Buktikan, Fagetos dengan Saat Kau Pergi, dan Nineball dengan Hingga Akhir Waktu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh,
1: Request Pro 1.
0: Bang Al.
1: Salah.
0: Oh, Bang Adi.
1: Ya.
0: Agak mirip-mirip Bang, maaf ya.
1: Agak-agak mirip dikit.
0: Bener Maizul ya, suara kalian berdua tuh mirip.
1: Kami kembar kan?
0: Oh mungkin ya. Kembar yang terpisah selama ini. Kenapa tuh Bang?
1: Kembar tapi terpisah.
0: Nah itu dia. Atau cek dulu Bang, tanya lagi sama orang tua, mana tau iya. Oke Bang Adi, mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya Fagetos aja lah.
0: Fagetos, Saat Kau Pergi.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam tuh siapa Bang?
1: Salam-salamnya buat Bunda Isa dan keluarganya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Yus di Rumbai, sama Rudi. Buat Mama Fahmi.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Emma.
0: Mbak
1: Pina di Perawang. Buat Bang Al ya di Pasir Pengarayan. Buat semua-semua aja lah Mas Maizul ya.
0: Oke, siap Bang.
1: Spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Ya, sama-sama. Itu aja Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Adi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rika 101.
2: Halo, selamat siang, Pro 1.
0: Apa kabar, Bu Yu, sehat?
2: Kabarnya baik, ini bukan Bu Yu, Widya.
0: Oh, Bu Widya, Yus Widiawati.
2: Bu Yus Widya nih.
0: Oh, Bu Yus Widya, itu nama panjang Bu Yus ya. Sehat, Bu Yus?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, panas-panas gini ngapain di rumah?
2: Udah keluar dari kamar.
0: Oh, udah keluar dari kamar, mengandep-ngandep. Ngadem
2: mana
0: aja ya.
2: Kali nampaknya. Lagunya apa tuh?
0: Ah, lagunya ada Setia Band dengan Jangan Mau-Mau, The Bagindas dengan Buktikan, Glenn Fredly.
2: Apa tadi aja lang? Yang pertama dibaca tadi apa?
0: Jangan Mau-Mau.
2: Ah, Jangan Mau-Mau.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya
2: Bu Yus. Salamnya buat Bu Ros di Rumbai. Kita juga Mama si Gembar Pina di Parawang.
0: Iya. Yeah.
2: Muti di apa di mana tuh di Arengka. Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, Tengku Adriansa, Ibu Surtini, Ibu Dharma, semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Mewahnya buat Mezul. Sudah makan Mezul?
0: Sudah Bu Yus.
2: Aku belum makan aku.
0: Makanlah lagi. Perlu pula Mezul yang suapin. Jangan.
2: Makasih
0: Mezul. Sama-sama Bu.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Di belakang Bu Yus, satu menit selanjutnya. Halo, selamat siang. Terputus. Bagi Anda yang ingin bergabung mendengar, masih kami tunggu di dalam telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikus Pro 1.
3: Assalamualaikum, selamat siang Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina di Perawang, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Kemana aja, gak pernah siaran?
0: Ada, baru kemarin pagi Maizul siaran.
3: Oh pagi, Maizul ya?
0: Masa lupa sih?
3: Enggak, bukannya Mbak Dini ya?
0: Bukan, Maizul. Mbak Dini jam 11 kemarin.
3: Oh, berarti pas dengarnya pas sudah jam 11.
0: Padahal 4 hari loh kemarin, dari hari Sabtu Maizul sampai hari Rabu ini, kecuali hari Senin doang Maizul libur pas tanggal 17.
3: Masa iya sih?
0: Iya.
3: Tanggal 17?
0: Tanggal 17 Maizul libur. Ah, pas waktu libur mungkin makanya Mbak Vina nggak dengerin. Oke, Mbak Vina mau request lagu apa?
3: Sehat
0: alhamdulillah.
3: Ya. Itu tadi tolong dibacain kayaknya ada siapa ya?
0: The Bagindas, Buktikan, Glenn Fredly dengan Terserah, ada band dengan Karena Wanita, Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata, Nindi dengan Buktikan juga.
3: Itu aja, Acha.
0: Acha, oke okay, boleh. Salam-salam siapa?
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat kita berdua ya.
0: Oke, Mbak Vina.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, tentunya masih di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari Fagetos dengan Saat Kau Pergi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Jurusi Utama Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil DRA Ermita yang beralamat di Jalan Pelita Setia Budi, Gang Riyadi, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50 Kota, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Yada.

0: Masih di Request Pro 1 bersama saya Maizul. Pendengar, ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih kami hadirkan untuk Anda yang bisa Anda pilih dan juga request di siang hari ini. Ada The Bagindas dengan Buktikan, Glenn Fredly dengan Terserah, ada Ben dengan Karena Wanita, Nindi dengan Buktikan, Nineball dengan Hingga Akhir Waktu, Pinggan Mambo dengan Kekasih Yang Tadi Anggap, Yovie Nuno dengan Sempat Memiliki, Raja dengan Benci Bilang Cinta. Silakan di 0761-24595 melalui telepon kami dan di 0811-76739991 di pesan WhatsApp mendengar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Selamat siang, Bang Majul.
0: Oh, Camin, tumben jam segini baru gabung, Camin.
1: Hah?
0: Tumben jam segini baru gabung.
1: Enggak ada, baru bangun.
0: Oh, baru bangun.
1: Buat tolong dari tidur siang.
0: Mantap lah, enak lah Camin bisa tidur siang ya.
1: Iya.
0: Oke, Camin, mau minta lagu apa di siang hari ini?
1: Lagu apa yang ada di playlist aja?
0: Ada The Bagindas dengan Buktikan, Glenn Fredly dengan Terserah, ada Ben dengan Karena Wanita, Nindi dengan Buktikan juga, Nineball.
1: Karena itu Karena Wanita aja, ada Ben itu cowok ya?
0: Iya, Karena Wanita.
1: Karena Wanita itulah.
0: Oke, salam-salam itu siapa cowok?
1: Wanita Romani. Iya, bertungkus
0: rumus
1: juga Karena Wanita.
0: Hati-hati ya, Camin.
1: Hati-hati ya.
0: Oke, salam-salam, Camin.
1: Bersama untuk Bang Maizul ya. Kalau untuk Bang Zibani di Domain, Tegayu, Segaya, Mayim, Daisal, SK. Juga salam untuk Mukti juga ya. Taros. Salam untuk Tamali.
0: Iya.
1: Untuk Bang Pak Gadeng, Bang Angga. Ada Bapak Fahmi, nanti cari kampar, ya saya finishnya saja. Pak Tonga di Kuansing, apa kabar Pak Tonga? Gabung sini Pak Tonga ya. Terus untuk Afrika, semua-semua lah. Yang dengarkan kita di Pro 1 Ramazol.
0: Oke, Camin.
1: Salam dari Camin ya. Makasih Bang Maizul, ditunggu lagunya ya.
0: Sama-sama, Camin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ocho Amin ya. Di belakang Ocho Amin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Selamat siang, Request Pro 1. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson, apa kabar?
2: Kabarnya, kabar panas itu, kabar dalam itu dingin ya. Di luar panas.
0: Oh iya.
2: Baik kali, maksud dari tadi aku micu-micu itu baik-baik
0: kan? Tapi kan masih rezeki juga nih kan. Belum closing iya. Maizul ini masih ada waktu.
2: Orang rezeki pertama ini terakhir.
0: Gak apa-apa ayam. Bang, masih kebagian lah.
2: Iya, masih kebagian.
0: Oke, Mas Insan, mari kasih lagu apa di siang hari ini?
2: Yang laki-laki apa di list lah ya?
0: Laki-laki ada The Bagindas dengan Buktikan, Glenn Fredly dengan Terserah, Nineball dengan Hingga Akhir Waktu, Yovie Nuno dengan Sempat Memiliki, dan Raja dengan Benci Bilang Cinta. Samson satu nih, bukan diriku.
2: Samson?
0: Bukan diriku.
2: Nah, jangan, aku diriku nih. Yang pertama tadi lah.
0: The Bagindas dengan Buktikan ya.
2: Membuktikan semuanya.
0: Oke, membuktikan ke siapa bang?
2: Semua, yang biasa lah. yang PPP.
0: Iya.
2: Salamnya lah. Buat Maizul yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses pekerjaannya, panjang umurnya, berpulang hati-hati.
0: Amin ya.
2: Kalau panas, ya, teduh sendiri lah ya. Ada itu buat tengkor dia satu nyumbalek kerimun, papi GT ya. Ada itu Ocu Amin tadi ya, Ocu Buyung, putra beliau. Pina di Perawang saya selalu ya. Bu Ros, Titika di Kampar, Ratika di Seulu. Ada itu Suryani, ada itu Atik ya.
0: Yeah.
2: Atik di Duri. Si Farida ya,
0: yeah.
2: Pak Diman juga ya, itu siapa Aan ya, itu Bu Isal, Bu Isal udah masuk?
0: Sudah tadi di segmen awal.
2: Oh iya pertama, cepat deh. Mentang-mentang dia cepat ngupas kelapa deh. Udahlah semua-semua lah Maizul.
0: Oke bang.
2: Saya selalu, si Rudy ya. Rudy di rumah dengan Nadi juga ya. Semua yeah. Tanpa kecuali saya selalu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Siap bang. Selamat sore kembali. Di belakang Bang Simpson, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Request satu, assalamualaikum. Bang Maizul ini baru masuk ini ya Allah.
0: Waalaikumsalam, Bang Al masih rezeki ya.
3: Iya ini ya apa tuh?
0: Dari tadi.
3: Dapat keriting keriting, tangan yang keriting ini.
0: Dari tadi ya.
3: Iya, pertama tadi denger nggak masuk-masuk ini.
0: Oke lah.
3: Tadi aku apa siapa tadi yang merequestkan lagu Lila tadi?
0: Lila. Aduh, lupa lagi Maizul siapa yang Lila tadi.
3: Aku tuh sambil nangis tadi denger lagu itu Bang Maizul.
0: Kenapa tuh?
3: Ada kenangan sama mantan dulu lah.
0: Onde. Berarti sampai nangis berarti itu apa ya, terlalu dalam sakitnya itu berarti Bang ya.
3: Iya, pokoknya tadi yang merequest lagu itu terima kasih banyak udah mengungkit-ungkit masa lalu aku lagi dengan lagu itu.
0: Ini terima kasih dalam makna positif atau negatif nih?
3: Ya positif ini.
0: Positif ya.
3: Iya.
0: Oke deh, supaya enggak makin berlarut mau request lagu apa nih?
3: Request lagu dari Nindi lah, buktikanlah.
0: Buktikanlah kau cinta pada.
3: Itu lagu masa-masa sekolah dulu. Itu.
0: Iya benar Bang. Akhirnya salam-salam untuk siapa nih Bang?
3: Ya salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Ya terus pokoknya buat semua pendengar kita lah. Dapat okay. Salam dari Bang Al dari Pasir Pengerayan ya.
0: Mm-hmm.
3: Oke, terima kasih. Ketunggu lagunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldi Pasir Pangarayan ya. Baik pendengar, sebelum kita beralih ke lagu, saya ingin membacakan satu requestan yang masuk di WhatsApp. Ada Ayu tadi ya, ingin request lagu Nine Ball hingga akhir waktu. Salamnya untuk semuanya saja mendengarkan di siang hari ini. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu tentunya sudah di request yang hari ini. Untuk Anda juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1 tentunya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ada Band dengan Karena Wanita, spesial untuk Oci Amin tadi ya di Rumbio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace, Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Pada ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Pendengar, Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Gando yang beralamat di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Pendengar terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk baik itu melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp, dan mohon maaf apabila mungkin ada telepon yang belum sempat terangkat, requestan yang belum sempat terbaca atau lagu yang mungkin belum sempat terputar. Tapi tenang pendengar, besok masih ada Request Pro 1 di jam yang sama kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana karena kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Rio sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir sudah saya siapkan untuk Anda, ada Nine Ball dengan Hingga Akhir Waktu.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Siang. Dan seperti biasa setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan program Dialog Indonesia Cerdas ke ruang dengar Anda. Pendengar, setiap anak tentu ini memiliki kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua anak memulai perjalanan pendidikannya dari titik yang sama. Ada anak yang tumbuh dengan akses internet yang cepat, fasilitas belajar yang lengkap, lingkungan pendidikan yang mendukung, serta berbagai pilihan yang tentunya untuk mengembangkan potensi mereka. Tetapi ada pula anak-anak yang harus berjuang dengan keterbatasan akses, jarak, fasilitas, bahkan kondisi geografis. Karena itu, ketika seorang anak belum mencapai capaian yang sama dengan anak lainnya, apakah tepat jika langsung disebut tertinggal? Atau sebenarnya mereka hanya memulai dari titik yang berbeda? Inilah yang akan menjadi perhatian kita dalam Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini dengan topik bukan tertinggal, hanya berbeda titik awal. Untuk membahas persoalan ini, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bapak Zulkifli MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kataman. Selamat sore Pak Zulkifli, Assalamualaikum.
2: Selamat sore Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Zulkifli ya?
2: Sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di Dialog sore ini ya Pak ya.
2: Baik, siap.
1: Baik pendengar, kami juga tentunya mengundang Anda nanti untuk bergabung di Dialog sore hari ini. Anda boleh menyampaikan pertanyaan atau pengalaman Anda melalui sambungan telepon nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Silakan bergabung nanti bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar untuk kemandang azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Pak Zulkifli.
2: Ya Pak.
1: Ya, sebelum kita masuk lebih jauh ini Pak, tentu menarik kalau untuk mendengar terlebih dahulu bagaimana kondisi pendidikan di wilayah Bapak di Kataman sekarang, khususnya dari perspektif seorang kepala sekolah ini Pak. Silakan Pak Zulkifli.
2: Baik, terima kasih Pak. Ini perlu saya ralat sedikit ya Pak. Saya ini guru di SMA Negeri 1 Kataman.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian kemarin saya PLT di SMA Negeri 2 Kataman. Sekolah baru itu Pak.
1: Oh iya Pak.
2: Sekolah baru yang berada di Sungai Simbar atau di kampungnya Pak Gubernur kita nonaktif Pak Abdul Wahid. Nah kondisi geografis di sana itu Pak memang boleh dikatakan terluar karena dia di pulau. Dia berbeda pulau dengan kecamatan dan kabupaten sehingga kita mau ke sekolah itu hanya dengan menggunakan kendaraan laut
1: bot.
2: Nah itu dengan kondisi dari kecamatan itu sekitar 1 jam lebih, kemudian ke kabupaten itu 2 jam sampai 3 jam tergantung ombak.
1: Oke, itu kondisi geografis di sana itu Pak ya?
2: Iya Pak, kondisi geografis di SMA yang pernah saya pimpin di SMA Negeri 2 Kataman.
1: Oke, kalau untuk sekarang itu bagaimana Pak?
2: Untuk sekarang saya di SMA Negeri 1 Kataman kurang lebih Pak, karena memang kami di pulau.
1: Oke.
2: Kami di SMA Negeri 1 Kataman itu di Sungai Guntung. Di pulau merupakan daerah 3T. Sama kondisinya juga kalau kita ke kabupaten itu hanya berjarak sekitar 3,5-1,4 jam menggunakan akses laut.
1: Oke, untuk ke mana tadi Pak? Mohon maaf.
2: Ke Kabupaten Indragiri Hilir.
1: Oh, ke kabupaten ya. Itu berarti ada dua akses ya Pak, di jalur laut dulu habis itu disambung dengan jalur darat.
2: Iya Pak, kalau kita harus laut dulu baru kita pakai jalur darat.
1: Oke, seperti itu. Berarti kondisi di sana itu bisa dibilang ini cukup apa ya Pak ya, agak sedikit memprihatinkan atau bagaimana ini Pak? Untuk nah, pendidikan di sana.
2: Ini saya ambil dua Pak ya. Mm-mm. Kenapa saya mengangkat ini karena agar pemerhati pendidikan juga tahu. Mm-mm. Dengan SMA yang ada di Kataman.
1: Oke.
2: Okay. SMA yang ada di Kataman kan ada dua Pak. Kebetulan dua-duanya saya sudah pernah merasakan. Kemudian kenapa saya mau ini diangkat karena saya rasa dengan kondisi yang ada, kesempatan untuk anak-anak kami yang di daerah ini sebenarnya bukan karena fasilitas kami, karena kesempatan yang kurang.
1: Oke, iya.
2: Karena kami di terutama di Simbar, karena saya lihat kondisi sekolah di SMA Negeri 2 Kataman itu, Pak. Itu kan kami di sekolah kami itu kan dia ada pasang rob.
1: Oh iya.
2: Ada pasang rob. Pernah suatu ketika pasang robnya naik, kalau kita buka pintu kelas itu langsung air ya Pak.
1: Wah, berarti emang di pesisir sekali itu Pak posisi sekolahnya ya?
2: Iya, okay. Di pesisir. Kebetulan memang aksesnya memang di pesisir, kemudian di depannya itu kalau bisa dikatakan laut lepas. Sehingga kalau kita mau ke kecamatan atau ke kabupaten juga tergantung dari angin Pak. Kalau memang dia angin kuat, ombak kuat, biasanya masyarakat apa harus berhati-hati karena memang kita melewati laut lepas.
1: Seperti itu Pak ya. Ini kalau boleh tahu Pak untuk peserta didik di situ jumlahnya ada berapa sekarang ya Pak?
2: Untuk di SMA 2 Kataman itu, karena sekolahnya baru kemarin Pak, baru bulan Mei 2025
1: berdiri ya?
2: Untuk penegrian ya, itu jumlah sekitar 80 orang.
1: Untuk siswa peserta didik 80 orang Pak? Oke, baik itu kelas 10, 11, dan 12 ya?
2: Ya, kalau di SMA Negeri 1 Kataman itu 900-an Pak. Kami sudah ada 27 rombel.
1: Untuk yang di SMA 2 tadi Bapak mengatakan 80 siswa ya. Itu jarak dari SMA 1 ke SMA 2 itu cukup jauh pakai bagaimana itu Pak?
2: Itu 1 jam perjalanan pakai kendaraan air Pak.
1: Oh 1 jam perjalanan, oke. Tapi masih di satu pulau yang sama kan Pak ya?
2: Beda pulau Pak.
1: Oh beda pulau lagi kalau SMA 2 nya Pak ya?
2: Beda pulau.
1: Oke. Tapi untuk di SMA 1 Kataman berapa sekarang sudah berapa lama mengajar Pak?
2: Di SMA 1 Kataman saya kurang lebih 16 tahun.
1: Oh 16 tahun, berarti memang sudah lama Pak ya? Berarti,
2: iya Pak.
1: Makin kemarin di SMA 2 sempat membantu lah sebagai PLT Pak ya?
2: Ya setahun Pak.
1: Oke setahun, sekarang kembali lagi ke SMA 1 Kataman.
2: Iya Pak, okay. Karena sudah ada definitif.
1: Tapi kalau untuk di SMA 1 Kataman sendiri untuk sarana-prasarana sudah bagus atau bagaimana ini Pak? Kalau di sekolah sekarang?
2: Ya, untuk sarana dan prasarana sudah dari awal saya mengajar sampai sekarang sudah lumayan Pak. Sudah lumayan lengkap peralatan yang kami ada.
1: Oke, untuk di SMA 1 berarti ya sudah lumayan bagus lah ya Pak ya?
2: Iya Pak, kalau di SMA 1 kami sudah lumayan bagus. Anak-anak juga sudah ada sampai ke event nasional dan guru-gurunya juga sudah sampai ke nasional.
1: Oke, apa saja Pak yang boleh tahu kalau di SMA 1 Kataman prestasi yang sudah dihasilkan oleh anak-anak diri Bapak ini?
2: Oke, tahun 2024 ada dua orang guru termasuk saya. Kami mewakili Provinsi Riau ke nasional. Pak Desi Putra itu di guru saya Desi Putra itu di guru transformatif. Saya di guru inovatif.
1: Oke.
2: Kemudian 2015 tahun kemarin kepala sekolah kami sebagai kepala sekolah inovatif yang mewakili Riau di nasional.
1: Oke. Okay. Berarti banyak peserta sudah pres.
2: Jadi, ya, peserta jadi juga apa kemarin? Video pendidikan juara 3, Pak, di nasional.
1: Oke, seperti itu, Pak, ya. Banyak ternyata prestasi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari SMA 1 Kataman, ya, baik guru itu mungkin dan juga peserta didiknya, ya.
2: Iya,
1: oke. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih, Pak, untuk kondisi akses internet bagaimana dan juga teknologi yang ada di SMA 1 Kataman, Pak?
2: Jadi SMA 1 Kataman kalau untuk akses internet peserta didik itu karena program dari kepala sekolah itu memang membolehkan menggunakan ponsel tapi dengan pengawasan guru, Pak. Jadi setiap kelas itu sudah terakses dengan internet.
1: Oke, berarti untuk jaringan sendiri aman, Pak, jaringan internet ya? Tidak ada masalah?
2: Untuk jaringan aman.
1: Oke, baik kalau begitu. Berarti bisa dikatakan ya tidak terlalu berat lah ya, Pak, untuk akses pendidikan ini di sana ya?
2: Iya, Pak, karena untuk akses media internet kami juga boleh dikatakan lancar, Pak.
1: Oke, seperti itu. Baik, Pak Zulkifli, kita ya, boleh rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore ini. Tidak apa-apa ya, Pak?
2: Baik, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Zulkifli. Baik, pendengar kami nanti tentunya masih akan kembali menemani Anda masih di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas. Dan untuk Anda nanti ingin bertanya, boleh kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991.
0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi.

0: menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Indonesia Cerdas edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita masih bersama narasumber kita di sore hari ini ada Bapak Zulkifli MPD selaku guru di SMA Negeri 1 Kataman. Pak Zulkifli masih terhubung kita?
2: Ya Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Zulkifli ya. Nah Pak Zulkifli, kalau kita boleh melanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini Pak ya. Nah, untuk kondisi ekonomi keluarga untuk di sana tuh seperti apa nih Pak? Apakah juga mempengaruhi kesiapan anak-anak untuk belajar di wilayah Kataman sendiri? Halo Pak Zulkifli?
2: Iya Pak.
1: Iya, untuk kondisi ekonomi keluarga bagaimana di sana Pak?
2: Baik Pak, untuk ekonomi keluarga ini sangat berpengaruh. Karena sebenarnya yang saya mau ceritakan ini di SMA Negeri 2 Kataman Pak.
1: Oke, gak apa-apa kita
2: karena di sana sangat menarik untuk kita ketahui. Untuk ekonomi di sana, rata-rata anak-anaknya itu dia membantu orang tuanya untuk apa istilahnya mengopek buah kelapa Pak.
1: Oke, ya apalagi ya, ini kita terkenal dengan perkebunan kelapa yang sangat besar
2: iya.
1: Ya.
2: Sehingga mereka itu bisa ke sekolah itu satu minggu 4 hari. Jadi dua harinya mereka izin untuk membantu mengopek buah kelapa.
1: Oke, jadi efektif yang mereka sekolah hanya 4 hari?
2: Ada yang iya Pak, ternyata ada 4 hari. Ada yang orang tuanya minta izin memang membawa anaknya.
1: Okay.
2: Kita sebagai guru tentu tidak bisa tidak bisa menolak. Karena itu kan mempengaruhi anak itu gitu.
1: Oke, ini saya agak teringat dengan semacam film Laskar Pelangi ini Pak, kisah-kisah seperti ini.
2: Ya. Kalau kenapa saya sebenarnya saya mau mengangkat di SMA Negeri 2 Kataman itu karena di sana akses internetnya juga susah Pak.
1: Oke.
2: Bisa akses internetnya itu hilang sampai 1 minggu sehingga guru-guru ini memang harus sangat-sangat kreatif dalam pembelajaran.
1: Nah itu untuk akses listrik bagaimana itu Pak? Kalau internet saja begitu listrik apakah aman?
2: Nah listrik itu baru berjalan pas hari kemerdekaan ke-80 Pak, tahun kemarin.
1: Tahun kemarin, baru masuk listrik itu Pak?
2: Baru masuk listrik Pak. Sebelumnya listriknya itu hanya malam.
1: Oke, malam itu berarti selepas maghrib sampai
2: sore. Iya, sampai pagi.
1: Sampai pagi, baru hidup itu listriknya.
2: Baru hidup, sehingga sistemnya juga terputus.
1: Oke, berarti ini berbanding 180 derajat yang Bapak ceritakan di SMA 1 Kataman dan juga SMA 2 Kataman. Padahal itu masih sama-sama di satu daerah yang sama Pak, walaupun ada berbeda pulau sih sebenarnya. Tapi masih dalam satu ruang lingkup yang sama kan?
2: Iya, okay. Karena saya merasa kok mengapa terjadi ketimpangan. Ini sekolah yang ada di dekat kecamatan malah dekat dengan kabupaten. Kenapa terjadi ketimpangan yang sangat besar di sini? Sementara peserta didik di sini juga harus mempunyai kesempatan yang sama.
1: Iya.
2: Yang sama dengan yang ada di kecamatan atau yang ada di kabupaten. Sehingga mereka ini bukan tidak bisa, tapi belum mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga itu saya mengambil tema kain titiknya yang berbeda.
1: Iya. Nah, lantas yang selama ini Bapak temui Pak, berarti Bapak kemarin sempat mengajar berapa tahun? Maaf, saya lupa.
2: Setahun Pak.
1: Setahun kurang lebih ya Pak ya. Berarti apa yang berarti tercukup banyak ya terjadi kendala yang ada di SMA 2 Kataman ya Pak, ketimpangan yang
2: iya,
1: Bapak
2: Pak
1: bilang tadi. Nah Bapak sebagai PLT kemarin, apa yang sudah Bapak lakukan supaya ketimpangan ini tidak terlalu, gapnya itu jaraknya tidak terlalu jauh begitu Pak?
2: Ya inilah PR besar kita sebagai pimpinan saat itu, bagaimana gap-gap ini kita tidak terlalu jauh. Anak-anak ini mendapat kesempatan yang sama. Nah, yang pertama saya lakukan, saya pasti mengambil program-program yang terbaik yang ada di SMA Negeri 1 Kateman, membawa ke SMA Negeri 2 Kateman.
1: Oke, okay, Bapak adopsi lah ya.
2: Iya, diadopsi Pak. Sehingga biar setidaknya mengikuti yang sudah baik di SMA Negeri 1 Kateman. Walaupun memang akses kami sangat terbatas. Kami sangat terbantu dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kateman. Akses buku kami memang tidak punya, sehingga kami dipinjamkan buku dari SMA Negeri 1 Kateman itu kurang lebih 1.500 eksemplar yang kami gunakan untuk anak-anak didik kami yang memang mereka tidak punya akses buku, Pak. Kemudian program-program yang saya laksanakan di sana juga bagaimana literasi mereka setiap pagi, kemudian literasi Al-Qur'annya setiap Rabu, sehingga mereka juga merasa apa yang dilakukan di kecamatan mereka merasakan di desa.
1: Oke. Seperti itu ya, Pak Zulkifli. Ini sebenarnya saya agak sedikit miris sebenarnya mendengarnya, Pak. Ternyata masih ada loh di daerah, di provinsi kita yang kaya ini, yang bahkan mereka tadi seperti Bapak bilang, ketika banjir rob ya, air rob naik itu, bahkan ketika membuka pintu kelas saja air itu masuk gitu, Pak ya. Tapi
2: iya, Pak.
1: Hari ini, Pak, apakah Bapak sudah ada ke sana lagi dan juga melihat bagaimana kondisi SMA 2 Kateman hari ini? Apakah sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ini, Pak?
2: Nah, dan alhamdulillahnya saya sudah mendengar kabar bahwa di SMA Negeri 2 Kateman itu sudah mendapat revitalisasi, Pak.
1: Oke, ada bantuan ya.
2: Dan ini akan dimulai. Mungkin dengan 3 kelas dan ruang guru, Pak.
1: Oke, berarti sudah mulai tersentuh lah bantuan ke sana ya, Pak ya?
2: Sudah, Pak. Oke, ya, itu karena memang kalau kita menengok dari kondisi geografis mungkin susahnya kita melangsir bahan bangunannya, Pak.
1: Karena harus melalui perjalanan laut tadi nih, Pak ya?
2: Iya.
1: Oke. Berarti kalau untuk di sana kondisi rumah penduduk bagaimana, Pak ini? Maksudnya masih semi permanen atau bagaimana?
2: Rata-rata ya kayu, Pak.
1: Oh, kayu, Pak, ya. Oke.
2: Nah, penduduk itu kan di sepanjangan sungai.
1: Oke. Untuk ada berapa kakak di sekitar sekolah situ, Pak?
2: Kalau di sekitar sekolah itu, mungkin kalau ada 50 kakak ada, Pak, yang dekat-dekat sekolah.
1: Oh, kurang lebih ada 50 kakak di sana, Pak, ya. Oke. Nah, Pak, kalau kita boleh jelaskan lagi nih, Pak, ya. Nah, ada tidak mungkin yang ngebuat Bapak semakin terenyuh ketika Bapak mengajar di sana, Pak? Apa hal-hal yang membuat Bapak terenyuh itu?
2: Mengajar di daerah ini yang sangat kita bandingkan dengan di kecamatan atau di kabupaten itu, adab mereka sangat baik sekali, Pak.
1: Oh, iya, Pak.
2: Kemudian keingintahuan mereka itu yang membuat kita semangat. Kenapa? Karena hal biasa yang kita buat di kecamatan, di desa itu kalau kita buat itu sangat-sangat luar biasa bagi mereka. Karena itu merupakan suatu hal yang baru. Sehingga kita sebagai guru ataupun sebagai pimpinan di sana merasa ini harus saya lakukan.
1: Oke.
2: Karena mereka juga responnya sangat luar biasa.
1: Berarti ada panggilan dari hati juga ya, Pak, ketika Bapak mengajar dari sana ya. Nah, untuk kondisi untuk kondisi guru-guru di sana bagaimana itu, Pak, di SMA 2 Kateman?
2: Awalnya, Pak, guru di sana hanya 5 orang.
1: 5 orang, termasuk Bapak itu orang. Di zaman Bapak, Pak.
2: Iya. Kemudian saya meminta dan guru masuklah guru-guru P3K kita, alhamdulillah 3 orang, paruh waktu kita 1 orang. Kemudian pengangkatan guru-guru masyarakat yang memang berkompeten lah, Pak.
1: Oke.
2: Di bidangnya kita angkat jadi guru. Sehingga berjumlah terakhir itu kemarin 12 orang.
1: 12 orang untuk pengajar di sana, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke, berarti sudah jauh lebih baik, berarti bisa kita katakan ya, Pak, ya?
2: Sudah jauh lebih baik, Pak.
1: Oke, baik. Pak Zulkifli, kita akan break lagi sejenak ya, Pak, ya? Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tentunya masih seputar pendidikan yang ada di SMA 1 dan SMA 2, Kak, teman pendengar. Jadi tetap bersama kami di sini di Dialog Indonesia Cerdas.
0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
5: Dari pemerintah selama hampir
6: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
5: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
7: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
8: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
9: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
1: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas edisi Rabu 19 Agustus 2026. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Zulkifli MPD selaku guru dari SMA 1 Kataman yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan tema kita sore hari ini mendengar bukan tertinggal, hanya berbeda titik awal. Jika pada segmen tadi kita sudah membahas persoalan kesenjangan titik awal pendidikan, maka pada segmen kali ini kita akan melihat bagaimana sekolah, guru, keluarga dan juga pemerintah dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi setiap anak untuk berkembang. Bagi Anda yang bergabung mendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Kami juga mengingatkan pada Anda untuk kemenang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan satu dengannya nanti masih akan masuk pada pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Pak Zulkifli, masih terhubung kita, Pak?
3: Ya, Pak, masih, Pak.
2: Baik, baik. Pak Zulkifli, kalau kita berbicara soal potensi akademik ini, Pak, ya, sempat kesulitan tidak, Pak, untuk mengenali potensi siswa yang mungkin tidak terlihat awalnya dari nilai akademiknya di sana, Pak, di SMA 2 Kataman yang Bapak pernah ajar?
3: Iya, Pak. Awalnya memang tidak bisa saya sendirian mengenali potensi akademik serta didik. Pastinya dibantu dengan guru-guru hebat yang ada di sana. Dengan kita melihat secara langsung potensi-potensi yang ada, ternyata mereka tidak kalah, karena kami juga kemarin sudah mencoba mengikutkan peserta didik kami di lomba 4 pilar.
2: Oke.
3: Pertama kalinya.
2: Itu dilaksanakan di mana kemarin lombanya itu, Pak?
3: Itu kan online, Pak.
2: Oh, online ya, Ren, ya?
3: Ya, online. Walaupun dengan hati deg-degan karena takut sinyal tiba-tiba hilang. Kami bisa melaksanakan. Alhamdulillah, anak-anak didik kami, maksudnya dengan perdana ikut dengan kami yang sekolah yang tidak pernah tahu apa itu 4 pilar, nah mereka walaupun memang nilainya tidak tinggi, tapi mereka antusias, mereka keinginan mereka untuk maju dan keinginan mereka untuk mau itu sangat bangga saya, Pak.
2: Untuk membangun kepercayaan diri mereka juga, Pak, ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Pak Zulkifli, kalau kita berbicara standar keberhasilan pendidikan ini, Pak, apa standar keberhasilan pendidikan ini perlu disesuaikan dengan konteks daerah, Pak? Apalagi yang Bapak tadi sempat singgung kan, tentu SMA 2 Kataman ini sangat berbeda kondisinya dari SMA di kecamatan, di kabupaten atau kota sekalipun ini, Pak.
3: Iya, Pak. Standar pendidikan itu sebenarnya kami bukan mau labor yang lengkap, kami hanya ingin ada guru yang mau dengan hati ikhlas bergabung dengan kami di sana.
2: Oke.
3: Sehingga pendidikan Indonesia ini akan lebih baik. Karena rata-rata guru melihat, oh ini daerah seperti ini, mereka menolak untuk bergabung.
2: Itu masih jadi PR terberatnya, Pak, ya?
3: Iya, Pak. Bagaimana menghadirkan guru yang memang konteksnya mereka mau bergabung itu memang dengan ikhlas. Dan sama-sama memajukan SMA.
2: Oke, ini kita masih ngomong konteksnya mau dulu ini, Pak, ya. Kita ngomongnya enggak usah terlalu jauh, masih mau dulu gitu.
3: Nah, okay. Konteks mau ini yang memang sampai saat ini, karena kalau kita lihat,
2: iya, Pak,
3: guru-guru itu kan banyak bertumpu pada satu tempat di kabupaten saja, mana yang tempat ramai. Mereka tidak mau mencoba keluar dari zona nyaman, melihat sisi lain dari pendidikan itu dengan hati. Mau masuk ke sini. Melihat anak-anak di sini, ternyata anak di sini juga kalau diberi kesempatan yang sama, mereka tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas yang lengkap.
2: Berarti mereka di sana hanya, ya mungkin karena kurangnya kesempatan saja, Pak, ini, Pak, ya?
3: Iya, Pak. Okay. Karena mereka tidak diberikan kesempatan, karena mereka tidak tahu, oh ternyata ada loh lomba seperti ini, ada loh lomba seperti ini. Nah, yang terakhir yang kami ikutkan itu lomba OSN. Cuman kecewanya kami harus punya proktor, harus punya ini di sekolah. Kami tidak punya fasilitas itu, sehingga yang mundur teratur. Walaupun nama kami sudah terdaftar.
2: Fasilitas juga yang akhirnya membatasi, Pak, ya?
3: Iya, Pak.
2: Jadi pada akhirnya tidak ikut, Pak?
3: Tidak ikut. Kami TKA tahun pertama di sana menumpang di SMA Negeri 1 Kataman. Berarti kami membawa anak. Menginap dua malam, kemudian dengan menggunakan pompong. Berarti dengan biaya, Pak.
2: Iya, Pak, benar.
3: Dengan biaya. Tahun kedua, kami tidak sanggup lagi untuk melaksanakan. Tahun pertama itu ada dua sesi, ANBK dan TKA. Di TKA kami sudah tidak sanggup lagi untuk membawa anak. Sehingga kami tidak melaksanakan TKA di sekolah. Berarti kami kehilangan kesempatan untuk melihat potensi dari peserta didik kami.
2: Padahal jika diberi kesempatan yang sama, mungkin potensinya tidak akan jauh berbeda, Pak, ya?
3: Benar.
2: Balik lagi.
3: Kalau dengan kesempatan yang sama, mungkin anak kami bisa maju selangkah lebih baik.
2: Siapa yang tahu, ya, Pak, kalau diberi kesempatan yang sama. Gitu, baik, balik lagi ini. Ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa didengar lagi oleh pemerintah kita ini, Pak, ya. Supaya agak memperhatikan lagi bagaimana sekolah-sekolah di daerah 3T. Tapi Pak Zulkifli, kita akan jeda sejenak lagi, tidak apa-apa, Pak, ya, karena sebentar lagi waktu kumandangan azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengan ini akan masuk, ya, Pak, ya.
3: Baik, Pak.
2: Baik, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
4: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjemaah itu. Hadis riwayat Muslim.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas dan masih bersama kita narasumber dari Guru SMA 1 Kataman, Bapak Zulkifli MPD yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di sore hari ini. Pak Zulkifli.
2: Iya Pak.
1: Ya, terima kasih masih terhubung bersama kami ya Pak ya. Baik Pak, ya. Untuk di segmen terakhir ini, kalau kita boleh berbicara strategi ini Pak, strategi sekolah untuk mengejar kesenjangan tanpa membebani siswa seperti apa ini Pak? Tentu berbeda treatment yang dilakukan ya untuk di SMA 1 Kataman dan juga SMA 2 Kataman sendiri nih Pak.
2: Baik Pak, kalau treatment di SMA 1 Kataman tentu kita sudah menggunakan teknologi Pak. Karena memang sesuai dengan visi dari kepala sekolah kami, sekolah berbasis teknologi. Sehingga peserta didik juga sudah terbiasa dengan teknologi. Nah, berbeda dengan di SMA Negeri 2 Kataman. Maka kita mempunyai treatment, alam adalah sumber belajar. Sehingga peserta didik itu juga belajar dari alam. Ternyata alam itu bisa menjadi inspirasi untuk belajar. Tidak hanya teknologi. Kita tidak punya teknologi, belum punya fasilitas lengkap, tapi kita punya alam yang berbeda. Sehingga alam kita yang bisa menjadikan kita pembelajaran. Gitu Pak.
1: Oke, ini semacam sebuah satu pepatah kalau tidak salah dari orang Minang, alam tak kambang jadi guru, begitu Pak ya?
2: Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada.
1: Oke, Pak. Nah, sejauh ini Pak, apa bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan sebenarnya untuk sekolah-sekolah di daerah ini Pak?
2: Sebenarnya pemerintah sudah mendorong kita dengan mendapatkan bantuan PID, kemudian laptop merah putih, tapi tetapi terlepas itu kembali karena memang situasi sekolahnya yang belum, artinya sebelum fasilitas itu diberikan pemerintah melihat dulu kondisi sekolahnya, apakah listrik, apakah internetnya sudah bisa,
1: sarprasnya sudah memadai atau belum Pak ya? Apakah sudah memadai, jangan sampai nanti alat-alatnya, barang-barangnya sudah ada tapi ternyata sarprasnya di sana belum memadai gitu ya Pak.
2: Benar,
1: akan menjadi sia-sia Pak, nanti
2: artinya diberikan pun misalnya tidak maksimal digunakan karena memang tidak tapi ID itu kan dia besar Pak. Kita bawa sana bawa ke sini kan hal mustahil ya. Artinya kita taruh di satu tempat yang peserta didik kita yang ke tempat PID-nya begitu.
1: Yang bisa mengaksesnya juga ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak sebenarnya apa sih ukuran keberhasilan pendidikan yang paling adil bagi anak-anak di daerah ini Pak?
2: Baik Pak, menurut saya kalau yang namanya adil itu kan bukan harus sama.
1: Benar, benar.
2: Ya, adil itu tidak bisa sama karena memang kondisi alam kita yang berbeda. Tetapi mohon didirik sumber daya manusia untuk sekolah-sekolah yang ada. Sehingga fasilitas itu hanya pendukung. Apapun fasilitas yang ada, tapi sumber daya manusia tidak ada, itu kan hal yang percuma. Tapi kalau sumber daya manusianya yang sudah ada, walaupun tanpa menggunakan fasilitas yang lengkap, insya Allah peserta didik kita akan maju bersama.
1: Baik. Pak, karena waktu juga membatasi kita nih Pak Zulkifli ya. Terakhir Pak, closing statement dan juga pesan Bapak agar kita berhenti untuk memberi label tertinggal kepada anak-anak tentunya yang memiliki titik awal berbeda, terutama untuk teman-teman di SMA 2 Kataman tadi nih Pak yang kondisinya cukup berbeda.
2: Baik, terima kasih Pak. Ini closing statement dari saya. Jangan pernah merasa rendah hanya karena lahir di daerah. Jangan berpikir saya cuma anak kampung, anak nelayan, anak petani. Karena tempat lahir itu bukan batas cita-cita kalian. Mungkin itu Pak.
1: Baik.
2: Proses saya hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkifli ya. Pendengar, Tak terasa kebersamaan kita di Indonesia Cerdas hari ini sudah harus berakhir. Dari dialog sore hari ini kita juga belajar ya, bahwa ternyata pendidikan itu tidak semestinya hanya berbicara tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Sebab setiap anak memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang memulai dengan fasilitas lengkap, ada juga yang memulai dengan keterbatasan. Ada yang mendapatkan dukungan teknologi sejak dini, ada pula yang harus berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan aksesnya. Karena itu tugas pendidikan bukan sekedar membandingkan hasil, tetapi memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dari titik awal yang mereka miliki. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Zulkifli MPD selaku guru SMA 1 Kataman ya Pak ya, yang telah meluangkan waktu dan juga berbagi pemikiran bersama kami tentunya melalui sambungan telepon dalam program Indonesia Cerdas edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Semoga dialog sore ini memberikan perspektif baru pada anak-anak di daerah, bukan berarti tertinggal, bisa jadi mereka hanya membutuhkan kesempatan, dukungan dan juga ruang yang lebih adil untuk menunjukkan kemampuan mereka. Saya Maizul, pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif.
3: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
1: Sari Berita. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.

Baik, pendengar, kami mohon maaf. Kita akan beralih ke laporan berikutnya. Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi. Ya, pendengar, untuk informasi ini kami akan coba hadirkan sesaat lagi, tapi kami

0: hadirkan dulu pendengar informasi-informasi berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, dan kita coba beralih ke laporan berikutnya. Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nurul Fitriani dari RRI Bengkalis. Ya, mendengar, untuk informasi ini kami juga mohon maaf, kami masih bersama Anda di dalam berita Lintas Korwil untuk sore hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan dulu pendengar informasi berikut ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dalam Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mohon maaf pendengar, dan kita akan lanjutkan kembali Berita Korwil. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari Man 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Derap langkah kaki terdengar serempak dari kejauhan. Satu persatu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Bengkalis melangkah tegap menuju tiang bendera. Pada sore itu, Senin 17 Agustus 2026, tugas terakhir mereka dalam upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun dimulai. Di antara barisan tersebut ada sosok pelajar berusia 16 tahun, Rajwa Nailatul Izzah, siswi Man 1 Bengkalis. Dengan penuh percaya diri, Rajwa membawa baki menuju tiang bendera untuk mengambil Sang Merah Putih yang sejak pagi berkibar gagah di langit Bengkalis. Bendera kemudian ia serahkan kembali kepada pembina upacara yang saat itu dijabat Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso. Bagi Rajwa yang bercita-cita menjadi polwan ataupun kuliah di bagian hukum ini, momen itu bukan sekedar menjalankan tugas. Ada rasa bangga, haru, sekaligus bahagia yang sulit digambarkan. Apalagi menjadi anggota Paskibra merupakan pengalaman pertamanya. Menariknya, sebelum mengikuti seleksi Paskibra, Rajwa sempat merasa ragu dan kurang percaya diri, namun dukungan orang tua, pelatih, dan teman-temannya membuatnya semakin berani.
2: Kesannya luar biasa karena sebelumnya saya nggak pernah seperti ini. Di Paskibraka saya dilatih mental, terus kedisiplinan agar saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan disiplin lagi.
1: Sementara itu, sang ayah Muhammad Asrul melihat pengalaman ini sebagai awal yang sangat berarti bagi putrinya. Menurutnya, Rajwa yang sehari-hari dikenal cukup manja justru menunjukkan perubahan besar selama mengikuti latihan.
3: Sangat ragu karena sebelumnya dia memang anak manja, tetapi 2 bulan sebelum pemilihan itu dia luar biasa, termotivasi oleh teman-temannya, pelatih-pelatihnya juga sangat luar biasa.
1: Kini Rajwa tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah ketika seseorang tetap melangkah meski sempat ragu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Derap langkah kaki.
0: Pergar Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
4: Satu dapat hadiah Rp500.000.
5: Semangat kemerdekaan terasa begitu hidup di lingkungan Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati momentum memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Keluarga besar Istana Bung Hatta menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus dilaksanakan pada 18 Agustus 2006. Sebanyak 11 perlombaan digelar dengan penuh keceriaan, diantaranya makan kerupuk, jalan zigzag dengan mata tertutup, jalan dalam kota, kelereng sendok, paku botol, joget balon, lawan kata, gerakan berbaris, pacu karung, estafet tepung, mengisi air ke botol menggunakan spon, hingga lempar air. Suasana semakin meriah dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan. Tawa dan sorak-sorai peserta menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan. Koordinator Istana Bung Hatta Bukit Tinggi Zulkarnain mengapresiasi antusiasme seluruh keluarga besar Istana Bung Hatta yang ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Bahkan acara digelar penuh kesederhanaan tersebut sangat diapresiasinya, yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pegawainya. Zulkarnain mengatakan perlombaan 17 Agustus bukan sekedar ajang memperebutkan hadiah dan menentukan pemenang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat persaudaraan, kekompakan, dan silaturahmi.
6: Saya apresiasi kepada kawan-kawan semua telah hadir ikut bersama-sama untuk memeriahkan acara lomba ini. Kepada panitia yang ada minggu kemarin telah sama-sama gotong royong untuk skadu menyiapkan ruangan untuk pada ini.
5: Dalam kegiatan tersebut, hadiah sebesar Rp500.000 berhasil diraih tim 3 sebagai salah satu pemenang pemuncak. Acara kemudian ditutup dengan makan bersama dalam suasana penuh keakraban. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.

0: Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi petani milenial dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajak generasi muda turut berkontribusi membangun Indonesia dari sektor pertanian. Petani milenial Abdul Razak mengatakan, generasi muda tidak perlu ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, profesi petani bukanlah pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mengandalkan keringat dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Petani ini bukan salah satu kerja yang kotor, tapi dia memang bersih, dan keringat kita yang turun ini ke lapangan itu memang betul-betul murni. Jadi ayo sama-sama kita membantu membangun Indonesia itu dari desa-desa.
0: Abdul Razak menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diisi dengan karya dan kontribusi nyata, termasuk melalui sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ia menilai generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan dalam melihat peluang di sektor pertanian. Terlebih, berbagai komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dan pergerakan harganya turut mendapat perhatian pemerintah. Semangat serupa juga disampaikan Eli, mahasiswa yang memiliki hobi bertani. Menurutnya, bertani bisa menjadi aktivitas positif sekaligus peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya.
2: Pertanian itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Jangan malu turun ke lahan, belajar bertani, dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
0: Eli menyebut, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memadukan dunia pertanian dengan pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan keterlibatan anak muda, sektor pertanian diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Ratusan pemuda pencinta alam di Bintan menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Ilda Valantra dari Tanjung Pinang.

0: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam sekabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih Denny menyampaikan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
1: Kami di tanggal 16 itu naik bareng.
0: Salah satu peserta, Alif, menilai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
2: Terima kasih yang sudah membuat acara ini, dan harapnya seru ke depannya mungkin bisa
0: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan, tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Polda Riau kerahkan ratusan personel amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
5: Sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perhelatan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman.
4: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
6: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Singingi, Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, lancar, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
4: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Singingi tetap lestari, serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pelaksana tugas Gubernur Riau S.F. Haryanto membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, yang akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Event Pacu Jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton. Event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan tiga pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
8: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus kita rawat, dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
7: Sementara PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengatakan pacu jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Sengingi. Pacu jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
8: Tepian Larosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
7: PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengharapkan pacu jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kolaborasi pembangunan jembatan perintis Garuda oleh pemerintah Kabupaten Pasaman bersama Korem 032 Wirabraja membuka harapan baru bagi akses masyarakat.
9: Masyarakat Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, kini memiliki akses transportasi yang lebih aman dan nyaman setelah jembatan Garuda perintis di Jorong Kampuang Alai, Nagari Ganggo Mudia resmi dioperasikan. Peresmian telah dilakukan oleh Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Anji Mimbarno bersama pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai wujud sinergi dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Weli Suyeri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, jajaran TNI, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya sekedar sarana penghubung, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan akses yang lebih baik, warga tidak lagi menghadapi hambatan besar saat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar maupun pusat pemerintahan.
10: Jembatan ini adalah instruksi berkat program khusus dari pemerintah pusat yaitu Bapak Presiden dan Bapak Presiden.
9: Sebagaimana diketahui, jembatan Garuda Perintis dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kabupaten Pasaman, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain mendukung perekonomian, keberadaan jembatan Garuda Perintis juga memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kini dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih cepat menuju berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pemerintahan. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi, sebab data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan. Berikut laporan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
11: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS, hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN, atau transfer uang. Menurutnya, modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
12: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain, atau bantuan sosial.
11: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat Natuna. Bantuan sebesar 5 juta rupiah dinilai cukup membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan reporter Marjani dari RRI Ranai.
13: Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
14: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping.
15: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar. Pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian
13: masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa jika diperlukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan.
16: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: BKKBN Kepulauan Riau mendorong program rumah layak huni sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Berikut laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
17: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri terus memfokuskan perhatian pada penyediaan rumah layak huni atau RLH bagi keluarga yang membutuhkan. Kepala BKKBN Kepri, Dr. Victor Palimbong, mengatakan program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting karena kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut mempengaruhi kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan program rumah layak huni, termasuk Habitat for Humanity Indonesia yang telah berkolaborasi dalam percepatan intervensi stunting kepada keluarga yang membutuhkan.
18: Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah layak huni, macam-macam yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu gak main-main mas, bisa 20-50 juta, dan Habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini.
17: Sementara itu, pemerhati sosial Widyadana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
19: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni, berarti kita akan meneruskan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik.
17: Widyadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Kabar baik bagi Satuan Pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah, dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Dodi Setio.
9: Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.
20: Swakelola ini tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Kalau misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan.
9: Bantuan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Rinciannya, 271 PAUD mendapat sekitar 110 miliar rupiah, 443 sekolah dasar sekitar 245 miliar rupiah, 142 sekolah menengah pertama sekitar 172 miliar rupiah dan 64 sekolah menengah atas dengan biaya sekitar 88 miliar rupiah. Dodi Setio melaporkan.
3: Masyarakat Kota Padang yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Berikut laporan reporter Elan Silviasari.
21: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
3: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan setiap status sebagai keluarga penerima manfaat PKM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebut, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.
22: Konotasinya mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
3: Selain untuk pendataan calon penerima bansos, Eri menjelaskan, portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan masyarakat memasuki era digital. Digitalisasi pelayanan diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengakses layanan pemerintah secara elektronik sekaligus mempermudah proses pemberian pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, pintu masuk pendaftaran portal Perlinsos menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Menurutnya, keberadaan IKD sangat penting karena memuat data kependudukan warga termasuk identitas dan informasi biometrik sehingga satu warga negara terhubung dengan satu nomor induk kependudukan NIK.
23: Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita menyajikan data yang valid dan melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini, era digitalisasi. Ya, masyarakat itu memang sudah tercatat lah, terminduk di database kita.
4: Ances menambahkan, pelaksanaan portal Perlinsos juga mendorong percepatan perekaman identitas elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Hingga 18 Agustus 2026, sekitar 7.000 warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman dari sekitar 700.000 penduduk yang telah wajib melakukan perekaman IKD. Elan Silviasari melaporkan.
3: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
0: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Proses tersebut membutuhkan latihan yang konsisten serta kesabaran dalam menghadapi kondisi pelajar dan cuaca yang tidak selalu mendukung. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N1 Bungaran Timur Mas Mudi mengatakan perubahan menuju marching band membutuhkan proses bertahap dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembina tidak hanya fokus pada kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan masing-masing pelajar. Ia menilai kesehatan fisik menjadi bagian penting dalam kegiatan marching band karena para pelajar harus mampu mengikuti latihan maupun penampilan dalam waktu tertentu.
1: Kalau untuk mengajarkan ke anak-anaknya, alhamdulillah kendalanya mungkin mereka ada yang baru sama sekali, belum pernah mengenal marching, itu aja Pak. Kalau rata-rata, tapi 80% mereka sudah mengenal marching dari mulai SMP. Harapan kami sebenarnya tahun ini kami sudah bukan drum band, tapi marching band, itu harus kita tampilkan trompet gitu. Tapi
0: pembinaan ekstrakurikuler drum band SMA N2 Bunguran Timur Midun mengatakan pengembangan menuju marching band dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman pelajar. Latihan tidak hanya diarahkan pada teknik bermusik, tetapi juga kekompakan, ketahanan fisik, dan kedisiplinan. Menurutnya, proses pembinaan harus memperhatikan kondisi pelajar agar kegiatan tetap memberikan pengalaman positif.
1: Mungkin ke depan mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk tampil di berbagai ajang, baik itu di HUT RI, HUT Kabupaten Natuna, maupun di event-event di masyarakat lainnya gitu.
0: Pengembangan drum band menjadi marching band diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelajar Natuna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari NTT. Forum Konsumen Berdaya Indonesia menilai ketersediaan BBM dan LPG harus menjadi prioritas dalam penanganan pasca gempa NTT. Pasokan energi dibutuhkan untuk mendukung transportasi, distribusi logistik, layanan publik hingga kebutuhan listrik dan rumah tangga. Karena itu, wilayah terdampak gempa diminta menjadi prioritas pengamanan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan. Pertamina juga mendengar memastikan distribusi energi tetap berjalan meski sejumlah akses transportasi terganggu. Jalur distribusi alternatif termasuk transportasi laut disiapkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Di mana Pertamina juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa tenda, obat-obatan, makanan, dan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan warga sipil Palestina di tengah kekerasan dan pembatasan akses yang masih berlangsung di tepi barat dan jalur Gaza. Dilansir dari laman rri.co.id, PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dan bantuan kemanusiaan tetap tersedia. Tim PBB sendiri ini telah menjangkau keluarga Palestina di Kusra, tepi barat setelah sebelumnya menghadapi pembatasan pergerakan. Di jalur Gaza, mitra-mitra PBB menyampaikan keprihatinan atas dampak serangan yang terus berlangsung dan semakin menyulitkan kondisi masyarakat. Persiapan menghadapi musim dingin juga terkendala kekurangan dana serta pembatasan masuknya pasokan kebutuhan tempat tinggal. Hingga kini, kurang dari 40% kebutuhan pendanaan respon kemanusiaan untuk Gaza dan tepi barat telah terpenuhi. Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramses Alakbarov, menegaskan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil. PBB juga menekankan pentingnya pendengar ya untuk mempertahankan rumah dan properti warga serta memastikan layanan dasar tetap tersedia. Di tengah kondisi yang terus memburuk, perlindungan warga sipil dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dinilai harus menjadi prioritas yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

0: Bandung Sore.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik mendengar, baiklah kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral atau ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT atau LGBT sebagai strategi penguatan pasar

0: ARV adalah hoax. Dasar dari laman Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition IAC, Aditya Wardana, menegaskan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru, di mana angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Demikian Cek Fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan Cek Fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kita masih bersama dalam rangkaian Rio sore pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya ragam informasi akan kami hadirkan dalam segmen Rio sore ini. Berbagai informasi dari berbagai daerah provinsi Riau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan, lengkap dengan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun keluar dengar ke ruang dengar Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Jurus Sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Dita Mayasari alias Dita Mayasari binti Henry Suroyo yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Tengku Kasim Perkasa, RT 004 RW 004 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan ini disampaikan.

Mendengar, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menegaskan semakin populernya pacu jalur hingga tingkat nasional dan internasional harus diiringi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Pacu Jalur Tradisional 2026 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing pada Rabu 19 Agustus 2026. Ia menilai tema budaya lestari ekonomi berseri harus diwujudkan dengan menggerakkan UMKM, kuliner, penginapan, dan produk lokal. S.F. Haryanto juga menyoroti pentingnya akses dan konektivitas menuju Kuansing untuk mendukung pariwisata dan perekonomian. Pemerintah pusat mendukung perbaikan jalan nasional, sementara Pemprov Riau bersama Pemprov Sumatera Barat mengusulkan konektivitas menuju jaringan tol Sumatera. Menurutnya, akses yang semakin baik akan mendorong pergerakan wisatawan, memperbaiki atau memperlancar distribusi, membuka investasi, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, S.F. Haryanto mengingatkan agar popularitas pacu jalur tidak membuat masyarakat melupakan Sungai Kuantan sebagai bagian penting dari tradisi tersebut. Ia menegaskan pelestarian sungai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dengan mencegah aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ia berharap pacu jalur terus berkembang tanpa kehilangan jati diri dengan pesan jaga budayanya, jaga sungainya, dan besarkan manfaatnya bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Teranda Ermita yang beralamat di Jalan Pelita Setiabudi, Gang Riyadi, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50 Kota, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 58 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan ini disampaikan.

Pendengar, masih seputar Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuansing tidak hanya menjadi perhelatan budaya, tetapi juga dinilai mampu menjadi penggerak roda ekonomi daerah khususnya bagi para pelaku UMKM. Saat membuka event nasional tersebut di Teluk Kuantan, Rabu 19 Agustus 2026, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menilai tingginya jumlah masyarakat dan wisatawan ini menjadi peluang untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk lokal termasuk batik khas Kuansing. Dilansir dari laman rri.co.id, S.F. Haryanto menekankan produk yang dapat dikembangkan sebenarnya tidak hanya batik, tetapi juga ada kerajinan kuliner dan berbagai produk kreatif masyarakat. Karena itu, event besar seperti Pacu Jalur ini harus dimanfaatkan sebagai ruang promosi untuk memperluas pasar UMKM dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Ia menegaskan bukan hanya budayanya yang harus ditampilkan, tetapi produk masyarakatnya juga perlu mendapatkan ruang. Dengan besarnya antusias masyarakat terhadap Pacu Jalur, para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk khas Kuansing, dan membangun pasar yang lebih luas. Dengan demikian, Pacu Jalur tidak hanya menjadi simbol kekayaan budaya Riau, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
4: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
3: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
4: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
5: Kita dua nih ya.
3: Kau apa sih?
5: Terus kerja.
4: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
6: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
3: Hah? Judi online?
6: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
3: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
6: Nak mana kita tuh? Ikulah.
7: Bising.
3: Risau.
8: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Gando yang beralamat di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Madiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan ini disampaikan.

Pendengar, kita beralih ke kabar berikutnya. Pemprov Riau berencana mengabadikan nama veteran sebagai nama salah satu ruas jalan utama di daerah tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga rekam jejak perjuangan para pejuang. Komitmen itu disampaikan PLT Gubernur Riau Sef Haryanto saat bersilaturahmi dengan keluarga besar LVRI Riau di Balai Pau Janggi, Pekanbaru, Selasa, 18 Agustus 2026. Ia mengatakan usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan mencari lokasi jalan yang strategis. Sef Haryanto juga meminta para veteran dan sesepuh terus memberikan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, pengalaman dan pandangan para veteran dapat menjadi bahan evaluasi serta pembelajaran dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau. Ia berharap keluarga besar LVRI tetap bersama pemerintah untuk memberikan nasihat dan mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang kurang tepat. Sementara itu, PLT Ketua LVRI Riau M. Yusuf Sumardi mengingatkan agar peringatan kemerdekaan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, di mana kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, sehingga nilai persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air harus terus diwariskan kepada generasi muda. LVRI menilai menjaga nilai-nilai perjuangan merupakan tanggung jawab moral bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Dita Mayasari alias Dita Mayasari binti Henry Suroyo yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Tengku Kasim Perkasa, RT 004 RW 004 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan ini disampaikan.

Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Bunda Literasi Kabupaten Indragiri Hilir, Katrina Susanti Herman, menyerahkan pustaka Apung Parit Anak Inhil kepada pemerintah Kecamatan Concong Selasa 18 Agustus 2026. Perpustakaan keliling berbasis perahu tersebut dihadirkan untuk memperluas akses buku dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di kawasan pesisir dan wilayah perairan. Katrina mengatakan kondisi geografis tidak seharusnya menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan literasi. Pustaka Apung diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang belajar dan interaksi untuk memperluas wawasan serta membangun cita-cita anak-anak pesisir. Ia mengajak pemerintah, kecamatan, dan masyarakat menjaga serta memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Pustaka Apung Parinak Inhil merupakan hasil kerjasama TP/PKK Kabupaten Inhil dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirk Pekanbaru. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mendorong budaya membaca sekaligus membuka akses pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat pesisir, khususnya anak-anak di Kecamatan Concong. Demikian segmen Riau sore ini kami hadirkan, mendengar dengan ragam informasi dari berbagai daerah di Provinsi Riau, sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini ya di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena ada rekan saya nanti Dini Otariani yang menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau sore edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan terlebih dahulu waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti mimbar Islam bersama dengan Ustadz Winaldi dengan judul Hayatan Toyibah untuk Anda semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas karunia dan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Kemudian bersalawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita saat ini yaitu Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga model kehidupan manusia dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang pertama yaitu Hayatun Khalidah, kehidupan yang abadi. Di mana kehidupan abadi itu? Yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat itu abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abadi itu sangat panjang prosesnya. Karena prosesnya panjang dan lama, maka kita dipersilahkan, kita disuruh dan diperintahkan untuk mengisi hidup kita ketika kita hidup di dunia dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita berada di kehidupan yang abadi, Hayatun Khalidah itu, tidak terjadi penyesalan. Karena sesungguhnya banyak terjadi penyesalan yang dilakukan oleh manusia ketika manusia berada di kehidupan akhirat. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa betapa banyak manusia besok nakisur usim, mereka menundukkan pandangan mereka. Apa sebab? Karena sesungguhnya menyesal tidak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, menyesal tidak memperbanyak amal ketika berada di kehidupan dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita isi hidup kita untuk persiapan akhirat kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu hayatud dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah kehidupan yang kita alami sekarang, kehidupan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia untuk mencari kebaikan-kebaikan di dunia. Tentu agama mengajarkan kepada kita bersama ketika mencari kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa untuk akhirat kita. Karena Allah sesungguhnya mengatakan, carilah kehidupan dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhiratmu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita atas dunia itu. Karena dia adalah amanah. Kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Menjaga dunia dengan sebaik-baiknya. Menjaga dunia dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang Allah ingatkan kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Yaitu supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak abai. Karena sesungguhnya ulama menyebutkan kehidupan dunia yang kita jalani sekarang kadang-kadang akan membuat kita lalai, akan membuat kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja yang merupakan awalnya adalah ibadah, kadang-kadang kita lupa di samping bekerja kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lainnya seperti salat, mengaji, membaca Al-Qur'an dan mengadakan majelis taklim. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita kadang-kadang lupa dan lalai oleh alat-alat yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dunia yang telah Allah titipkan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Pertama tadi kehidupan khalidah, yang kedua kehidupan dunia, yang ketiga adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ulama menyebutkan apakah maksud kehidupan yang baik itu, hayatun thayyibah itu. Yang pertama adalah sa'adah, kebahagiaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tentu yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kita bahagia. Bahagia fit dunia dan bahagia fil akhirah. Tentu apakah standar kita bahagia itu? Standar kita bahagia itu ulama menyebutkan yang pertama Allah berikan sehat kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat nikmat sehat inilah yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Sehingga Nabi menyebutkan nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas as-sihhatu wal firau. Dua nikmat yang selalu diabaikan dan dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Bahagia adalah ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia adalah ketika Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Tentu ketika kita diberikan sakit oleh Allah, bukan berarti kita tidak melaksanakan ibadah. Justru kadang-kadang sakit membuat kita semakin dekat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ulama menyebutkan maksud dari hayatun thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah yaitu taufiqu fit ta'ah, taufiqu fit ta'ah. Allah berikan taufik dalam ketaatan. Apakah maksud taufik? Taufik itu adalah Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan kebaikan. Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan ketaatan. Kapan taufik itu Allah berikan kepada kita? Ketika kita rajin melakukan pembiasaan-pembiasaan amal. Oleh karena itu, Rasul selalu membimbing kepada kita untuk melakukan amalan yang sederhana, melakukan amalan yang kecil. Sehingga Nabi menyebutkan, Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqalla. Amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah sedikit tapi terus. Kenapa Rasul perintahkan sedikit tapi terus? Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah maksud hayatun thayyibah? Ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah yaitu istirahus sadri, bahwa kita mempunyai hati yang lapang. Sesungguhnya ketika kita hati lapang, alam ini akan menjadi nyaman. Ketika hati kita menjadi lapang, maka persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi insya Allah akan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Lalu bagaimana caranya mendapatkan hayatun thayyibah itu? Pertama, kita selalu beramal soleh. Sehingga Allah katakan, Man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan hayatun thayyibah. Garansi dari Allah, ketika kita beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita tergerak untuk terus mengisi waktu-waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita selama hidup di dunia. InsyaAllah kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan kembali saya informasikan, seruan azan maghrib akan masuk pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik ya di Riau sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Pendengar, roadshow audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru resmi bergulir dengan mendatangi sekolah, dan hari pertama audisi berlangsung di SMA Negeri 5 Pekanbaru pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru, Tamara, mengatakan bahwa pelaksanaan audisi perdana berjalan lancar dan mendapat antusiasme dari para siswa. Sejumlah peserta bahkan menyatakan keinginan untuk kembali mengikuti ajang tersebut apabila belum berhasil lolos pada tahun ini. Beliau juga menjelaskan bahwa peserta Bintang Radio Indonesia 2026 wajib berusia minimal 16 tahun, karena itu sejumlah siswa yang masih berusia di bawah 15 tahun belum dapat mengikuti audisi tahun ini. Dan ia berharap semakin banyak peserta dari SMA Negeri 5 Pekanbaru yang berhasil melaju ke tahapan berikutnya. Masa pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru masih berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Setelah masa pendaftaran, RRI Pekanbaru juga dijadwalkan akan menggelar audisi di kantor RRI Pekanbaru pada 31 Agustus 2026. Sementara itu, salah seorang peserta, Naomi Areta, juga mengaku sempat merasa gugup saat mengikuti audisi. Dan bagi Naomi, ajang Bintang Radio menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kegiatan berskala besar di RRI setelah sebelumnya mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional. Untuk Anda pendengar, mungkin yang sudah berusia minimal 16 tahun ya, Anda dapat mengikuti audisi Bintang Radio RRI Pekanbaru. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung cek di akun sosial media kami. Di Instagram sudah kami update informasinya selalu di @RRI Pekanbaru, pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, di malam hari ini ya, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar, ada satu lagu dari Ungu dengan Penghuni Surga Sejati untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kepastian regulasi, kemudian serta perlindungan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, mewakili Bupati Kepulauan Meranti Asmar dalam kegiatan penghargaan kepada Mitra Kerja Kementerian Hukum tahun 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Riau Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sudandri didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti beserta sejumlah staf, dan penghargaan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Kepulauan Meranti untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kementerian Hukum, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang berbasis hukum dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Aktas dalam arahannya menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Menurutnya, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat harus dicari jalan keluarnya dan tidak boleh berhenti pada program maupun slogan. Baik, pendengar, untuk Anda semua, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.57 waktu Indonesia Barat, dan untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali kami informasikan Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu, tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui

0: ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
1: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
0: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
2: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
0: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
4: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
5: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
4: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, koperasi keluarga merah putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah bulan kedua, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
6: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
5: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
7: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
9: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
10: Berapa jumlahnya?
9: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
7: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
9: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
8: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
7: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa, jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT, ada PT yang mengundang saya.
10: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
7: sebagai penyanyi ya, jadi karena ada transaksi pembayaran ini itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
10: Berarti secara profesional itu?
7: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
10: Itu aja yang dikomunikasikan?
7: Iya, iya.
10: Oh, berapa pertanyaan tadi?
7: Sekitar 29.
10: Itu aja, tapi terkait soal
7: terkait,
10: bagaimana
7: ya, kontrak nyanyi? Saya dulu kontrak nyanyi 2017-18.
10: Oke. Okay.
7: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
10: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
7: Terima kasih.
10: Ya. Harus ini, Pak.
8: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
12: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
11: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
12: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
13: Dan memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
12: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: This is very impressive and it shows the way.
15: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
16: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
15: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
17: It's a very nice country. I love it.
18: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
19: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
15: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
20: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
21: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
20: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
22: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
20: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1, Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
0: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Malam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti siaran langsung acara Freedom Jazz Festival bersama dengan Pro 1 Jakarta. Jadi untuk Ruang Rindu malam hari ini kita liburkan terlebih dahulu, kita seru-seruan di acara Freedom Jazz Festival. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernah enggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, pelarian Tengku Muhammad Nasir, terpidana kasus korupsi pengelolaan retribusi terminal barang Dinas Perhubungan Kota Dumai, berakhir di Provinsi Aceh. Pria 66 tahun tersebut ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi atau SIRI Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU Kejaksaan Tinggi Kejati Riau. Nasir diamankan di kawasan Munasah B, Kabupaten Pidijaya, Aceh pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Penangkapan dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasih Penkum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan Nasir bersikap kooperatif saat diamankan sehingga proses penangkapan berjalan dengan lancar. Setelah diamankan, Nasir diserah terimakan kepada jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kejari Dumai di Kejaksaan Negeri Pidijaya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kasih Tindak Pidana Khusus Pitsus Kejari Dumai, Frederick Daniel Tobing, membenarkan proses serah terima tersebut, dan beliau juga mengatakan bahwa Nasir diserahkan oleh tim C Intel pada Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintel Kejaksaan Agung kepada dirinya selaku jaksa eksekutor. Nasir merupakan terpidana perkara korupsi terkait penyelewengan dana hasil pungutan retribusi terminal barang yang dikelola oleh unit pelaksana teknis atau UPT Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai.

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

Pendengar, masih di rangkaian Riau Malam, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pekanbaru menggandeng BNI dan PKK menghadirkan layanan pembayaran pajak daerah menggunakan mesin edisi dari BNI Agen 46 yang dioperasikan kader PKK. Program yang disebut sebagai pilot project pertama di Indonesia tersebut mulai diuji coba di Kecamatan Marpoyan Damai. 6 kelurahan menjadi lokasi awal, yakni Maharatu, Wonorejo, Tangkerang Barat, kemudian juga Tangkerang Tengah, Perhentian Marpoyan, dan Sidomulyo Timur. Ya, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Tengku Deni Muharpan mengatakan program tersebut bertujuan untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat. Kader PKK nantinya tidak hanya melayani transaksi pembayaran, tetapi juga membantu memberikan edukasi kepada warga mengenai kewajiban untuk membayar pajak, ya. Jadi layanan akan dilakukan secara door-to-door, masyarakat dapat membayar PBB P2 melalui kader PKK dan yang sudah dibekali dengan mesin edisi, pendengar. Jika warga belum memiliki SPPT, kader dapat berkoordinasi dengan kepala UPT untuk memperoleh nomor objek pajak atau NOP sekaligus informasi mengenai nilai tagihan. Baik, informasi tadi juga menutup kebersamaan kita sejenak pendengar di rangkaian Riau Malam, karena untuk selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti siaran langsung acara Freedom Jazz Festival bersama dengan Pro 1 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. See you.

0: Festival 2026 Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Kemudian di RRI Net. Dan juga di YouTube ICSL.studio. Dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal kata pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: ya. Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.

0: Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Jadi saya izin sambutan. Mbak Yeni, terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Ini alhamdulillah. Gitu. Applause untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu. Main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, jadi sudah 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Mbak
2: dan
0: Yeni
2: ini saya
0: Wahid.
2: Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.

0: Seven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekarang
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung
1: ya.
5: Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, yeah. Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar gak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya, ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
3: Ada amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin. Di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Gitu sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: waduh anak-anak baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget,
3: grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay.
1: You want for Nisi Wardo yon saxophone?

0: Kiela Pramatasaka on bass. Kiari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2,

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Kenapa kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya, tapi
3: kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
3: Mbak Rihaya.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya? Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat, ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai... kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya,
3: jadi
2: kita terancam punah untuk pengrajin.
3: Ya, kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya. Ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu
2: khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada
2: ya, ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi
2: nih
3: ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Ini yang berikutnya.
3: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndao NTT, menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana. Hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin
3: Terima kasih
2: Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih?
0: Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini ya.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, oh, doakan.
1: So, oh, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at Ende. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
0: Yeah. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia, Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, ya tadi baru saja Anda ikuti siaran langsung Freedom Jazz Festival, siaran berjaringan Pro 1 Nasional, dan selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih akan ada beragam informasi dan musik yang akan saya hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Terkadang, kita berada di bawah arahan seseorang yang mungkin caranya terasa berat atau mungkin kurang memahami apa yang kita rasakan. Ingatlah bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengatur. Kepemimpinan yang sejati justru diukur dari seberapa besar ia mampu menjadi pelindung, pendengar, dan penenang bagi orang sekitarnya. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan ibarat mengemudikan kapal tanpa kompas. Ia mungkin bisa bergerak, tapi arahnya bisa jadi membingungkan dan melelahkan bagi yang menaikinya. Namun sebagai pribadi yang baik, kita jadikan ini pelajaran, bahwa kelak jika kita berada di posisi tersebut, kita tahu betul bagaimana rasanya, sehingga kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, adil, dan penuh pengertian. Jangan biarkan sikap orang lain mengubah kebaikan yang ada di dalam dirimu. Tetaplah bekerja dengan hati, karena niat baik dan integritas adalah bekal paling berharga yang tak bisa diambil oleh siapapun. Tetap semangat dan teruslah menyebarkan kebaikan.

Dengan menjadi relawan bukan hanya soal memberikan waktu atau tenaga, tapi juga tentang bagaimana Anda bisa benar-benar membawa dampak positif bagi komunitas yang dilayani. Jadi dalam dunia yang semakin sibuk dan juga penuh dengan tuntutan, menjadi relawan adalah bentuk kontribusi yang sangat berarti, baik bagi orang lain ataupun juga bagi diri Anda sendiri. Tapi untuk benar-benar bisa memberikan nilai tambah, ya, menjadi relawan itu harus dilakukan secara efektif. Artinya Anda tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga dengan sebuah komitmen, empati, kemudian juga kesiapan untuk terlibat secara aktif dan juga penuh tanggung jawab. Namun sayangnya banyak orang yang ingin menjadi relawan tapi belum memahami cara terbaik untuk melakukannya. Mereka mungkin berniat baik tetapi kurang persiapan, tidak paham peran, atau kehilangan semangat di tengah perjalanannya. Padahal ya, efektivitas dalam menjadi relawan itu bukan hal yang datang begitu saja. Itu adalah hal yang perlu dibangun dengan kesadaran, sikap profesional, dan kemauan untuk belajar ya. Ada beberapa cara praktis dan mendalam agar Anda bisa menjadi relawan yang benar-benar memberikan kontribusi nyata di dalam komunitas Anda. Yang pertama, Anda perlu memahami terlebih dahulu misi dan nilai komunitas yang Anda dukung ya. Jadi langkah pertama untuk menjadi relawan yang efektif itu adalah memahami dengan jelas misi dan juga nilai dari komunitas tempat Anda bergabung. Ini penting ya pendengar, agar Anda bisa menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, sehingga kontribusi yang diberikan tidak asal-asalan. Dan ketika Anda memahami visi jangka panjang dari komunitas, Anda akan lebih mudah mengambil keputusan dan pastinya tahu bagaimana bersikap di berbagai situasi. Contoh, mungkin jika Anda bergabung dengan komunitas yang fokus pada edukasi anak-anak ya, maka pendekatan Anda tentu harus berbeda dengan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Jadi dengan memahami konteks ini, pendengar, Anda bisa lebih sensitif terhadap kebutuhan dari komunitas dan juga bisa menyesuaikan cara kerja dengan lebih cepat. Keterlibatan yang dibangun di atas pemahaman yang kuat pastinya juga akan lebih kokoh dan bersifat berkelanjutan, bukan sekedar ikut-ikutan atau tren sosial belaka.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menjadi relawan bukan berarti bekerja tanpa aturan ya, justru salah satu indikator relawan yang efektif itu adalah komitmen terhadap waktu dan juga tanggung jawab yang sudah disepakati bersama. Kalau misalnya Anda setuju untuk hadir setiap Sabtu pagi atau mengelola media sosial komunitas selama seminggu, maka tepati komitmen tersebut ya. Jadi keterlambatan, ketidakhadiran, atau pekerjaan yang tidak selesai itu bisa menghambat kerja tim dan juga mengecewakan penerima manfaat. Nah, komunitas sosial umumnya bekerja dengan sumber daya yang terbatas ya, maka setiap peran pastinya memiliki dampak yang signifikan. Jadi jangan anggap enteng tanggung jawab Anda hanya karena status relawan. Profesionalisme tetap dibutuhkan, pendengar ya. Jadi bila ada halangan ya, coba untuk komunikasikan dengan jelas ya. Jadi dengan bersikap seperti ini, Anda menunjukkan bahwa niat baik tidak cukup tanpa disiplin dan konsistensi dalam tindakan. Dan justru disitulah kualitas relawan yang efektif dapat terlihat, pendengar ya. Kemudian juga berkaitan dengan inisiatif ya, tanpa menunggu disuruh. Jadi relawan yang paling dihargai dalam komunitas itu adalah mereka yang proaktif ya, bukan yang justru menunggu instruksi setiap saat ya. Jadi saat Anda melihat sesuatu yang bisa ditingkatkan atau dikerjakan, jangan ragu untuk mengambil langkah ya. Misalnya jika Anda melihat bahwa acara itu butuh dokumentasi dan Anda bisa memotret, ya ambil kamera terus mulai ambil gambar, jepret setiap momennya. Jadi inisiatif seperti ini menunjukkan kepedulian yang tulus dan juga rasa tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan kegiatan. Tapi, ada tapinya dulu nih, inisiatif juga harus disertai dengan sensitivitas terhadap struktur organisasi dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi jangan mengambil alih tanggung jawab orang lain tanpa koordinasi. Anda bisa mengajukan ide atau juga menawarkan bantuan dengan sikap terbuka dan kolaboratif ya. Jadi inisiatif yang disalurkan dengan komunikasi yang baik pastinya akan membuat Anda lebih dihargai dan juga membuka peluang untuk peran yang lebih besar ke depannya, pendengar.

0: ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Dengar, selamat malam, kembali saya sapa Anda semua. Untuk Anda yang malam hari ini mungkin sedang berkendara ya, tetap berhati-hati dan pastinya selalu utamakan keselamatan Anda. Perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya, pendengar ya. Gunakan sabuk keselamatan dan juga helm ya. Jangan biasanya kalau malam kita mikirnya kayak nggak ada polisi, aman ya. Nah, itu bukan karena polisinya yang harus kita takuti ya, tapi yang harus kita jaga itu adalah keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya lainnya, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua ya. Jadi dengan Anda bisa memahami misi dari komunitas ya, kemudian berkomitmen pada tanggung jawab, bersikap proaktif, terbuka untuk belajar dan juga menjaga semangat dengan terus mengingat tujuan, Anda tidak hanya akan menjadi relawan yang hebat ya, tapi Anda akan menjadi agen perubahan yang sesungguhnya, pendengar.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rio Malam masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada kurang lebih 1 jam ke depan. Pendengar, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Untuk Anda yang mungkin sudah lelah dengan aktivitas yang cukup padat di sepanjang hari ini, pendengar tadi sudah mengawali hari dari pagi, siang, sore, malam adalah waktu terbaik buat beristirahat. Ya, jadi mungkin Anda bisa jauhkan ponsel Anda sejenak, pendengar, ya, agar mata Anda mulai mengantuk, ya, dan Anda juga bisa memaksimalkan waktu istirahat Anda, pendengar, ya. Sebaiknya kalau tidak ada urusan penting, ya, yang membuat Anda harus bergadang di malam hari ini atau tidur lebih lama, ya, sebaiknya ya manfaatkan waktu istirahat Anda sebaik-baik mungkin, ya, karena memang tubuh juga membutuhkan waktu untuk istirahat yang cukup, ya, agar besok ketika harus kembali beraktivitas sudah dalam semangat yang penuh, stamina yang lebih baik, ya, dan pastinya mood yang juga lebih baik. Kalau kurang istirahat, rasanya hari akan berantakan, ya, terus juga mungkin mood Anda jadi tidak terkontrol, pendengar, ya. Jadi ada beberapa hal juga yang bisa Anda lakukan untuk membuat mata mengantuk, pendengar, ya. Mungkin Anda bisa dengan melakukan teknik pernafasan, salah satunya bisa Anda coba, atau mungkin Anda boleh coba searching sejenak, ya, untuk mencari bagaimana caranya agar mata yang tidak mengantuk bisa jadi mengantuk di malam hari ini, pendengar.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekali lagi saya sapa Anda, selamat malam dan juga selamat beristirahat pendengar untuk Anda semua di malam hari ini ya. Semoga tidur Anda nyenyak ya, terus juga pastinya bermimpi yang indah pendengar. Dan sebaiknya juga mungkin agar Anda lebih mudah dan cepat tertidur ya, mungkin Anda bisa jauhkan smartphone Anda terlebih dahulu pendengar, karena sinar biru dari layar smartphone Anda itu akan memberikan sinyal kepada otak Anda kalau misalnya hari masih terang gitu ya, masih pagi karena cahayanya pendengar. Jadi kalau Anda ingin tertidur lebih cepat di malam hari ini, mungkin Anda bisa redupkan cahaya di kamar Anda, kemudian Anda jauhkan smartphone Anda ya, dan kemudian Anda bisa melakukan teknik pernafasan ya. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan beberapa detik ya, kemudian hembuskan dari mulut ya, karena katanya teknik pernafasan ini dapat membantu tubuh Anda untuk menjadi lebih rileks dan membuat mata Anda jadi lebih mengantuk pendengar ya. Dan di malam hari ini ya, ada satu lagu pendengar dari Pance dengan yang pertama kali untuk Anda semua.

by the way ada satu lagu dari Codeline dengan All I Want untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum memejamkan mata malam hari ini, mari sejenak kita berhenti dari segala kesibukan ya, dan kemudian coba ingat kembali hal-hal baik yang sudah kita terima, sudah kita dapatkan hari ini, sekecil apapun itu, dan kemudian ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, kesempatan, dan juga orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih menemani perjalanan kita, pendengar. Setelah itu mari berdoa ya, mungkin kita bisa memohon ampun atas kekurangan hari ini, kemudian juga meminta untuk ketenangan untuk hati, kesehatan untuk esok hari, dan juga perlindungan bagi diri sendiri dan juga keluarga. Semoga malam hari ini menjadi waktu untuk beristirahat dengan tenang ya, dan semoga ketika esok hari ya, kita dapat kembali terbangun dengan hati yang lebih ringan, kemudian juga pikiran yang lebih jernih, dan semangat untuk menjalani hari dengan lebih baik. Kita kembali ke satu buah lagu, pendengar, di malam hari ini ya, ada satu lagu dari Aldi Maldini dengan Biar Aku Yang Pergi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 di Riau Pagi. Bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita di pagi hari ini jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi tentunya pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 23 bersama Mawaddah dan Harun Al-Rashid.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قطوفها

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Pagi hari ini di mana saja Anda berada. Saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani. Dan pagi hari ini Mutiara Pagi pendengar juga dirilai di Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis tentunya pagi hari ini. Baik pendengar, ada satu kepastian dalam hidup yang sering kita tahu ya, tetapi terkadang kita memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Apa itu? Yaitu ajal. Nah, kita tidak pernah tahu kapan waktunya datang. Tidak mengenal usia, jabatan, kesibukan, bahkan rencana-rencana yang sedang kita susun. Nah, ketika ajal kita tiba, semuanya berhenti. Harta yang kita kumpulkan, pekerjaan yang kita banggakan, dan berbagai urusan dunia yang selama ini memenuhi pikiran kita, akhirnya akan kita tinggalkan. Nah, pendengar kita akan membahas tema yang luar biasa sekali pagi hari ini bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Iswandi SKOMI, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar baik Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Baik pendengar, kita akan bahas dengan judul ketika ajal tiba, di manakah posisi kita. Sebelum kita membuka pendengar tentunya untuk di line telepon dan line WA kita pagi hari ini, kita dengarkan dulu tausiah kita bersama Ustadz Iswandi tentunya pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ذو الحجة لعباده المؤمنين وختم به شهر العبادة المخلصين وفضل فيه أشرا من الأيام المألومات وجعل يوم النحر فيه أعظم الأيام عدة أخرج الناس من الظلمات إلى النور ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويتفكرون شيئا وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى للآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا رسول الله أكثروا ذكر هذه اللذة يعني الموت صدق الله وصدق رسول الله الكريم. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan dua persoalan yang dimana kita diharuskan untuk memilih satu di antara kedua tersebut, yaitu ada yang ma'ruf dan yang mungkar, yang baik dan yang buruk, kesemuanya itu saling berlawanan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan segala bentuk macam kebaikan. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menyuruh melakukan segala kejahatan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan atau menyediakan dua jalan kepada kita. Itulah yang dikatakan, kalau seandainya dalam kehidupan ini persentase keburukan kita lebih banyak, berarti kita lebih memilih jalan yang sesat. Kalau seandainya persentase kebaikan yang lebih banyak dalam kehidupan ini, artinya kita memilih jalan yang lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, apabila mati telah menimpa seseorang atau ajal telah tiba kepada seseorang, maka datanglah kiamat baginya. Itulah yang disebut dengan kiamat kecil. Maka sebenarnya, kalau seandainya hal itu sudah tiba, apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada satu kebaikan yang bisa kita lakukan, dan tidak ada satu keburukan pun yang bisa kita lakukan. Hakikat mati sebenarnya adalah perpindahan dari kehidupan dunia ini menuju alam barzah. Menunggu kita di sana sampai datangnya kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kiamat itu akan datang. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ajal itu pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'ikatul maut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atu wa la yastaqdimun. Jika ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa diundur sedikit pun. Maka oleh karenanya, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, yang mungkin setiap kita sering lalai dengan pertanyaan ini, yaitu di saat ajal tiba, di manakah posisi kita? Maka dalam hal ini, kalau kita perhatikan, ada tiga golongan manusia yang apabila ajalnya telah tiba, yang pertama ada golongan husnul khatimah. Ini yang kita semua inginkan, mati dalam keadaan sholat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah. Hal inilah yang setiap kita pasti inginkan dalam kehidupan ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, man kana akhiru kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Walaupun dengan lewat proses, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, maka golongan yang pertama ini sungguh sangat-sangat kita inginkan. Yang kedua, ada posisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Mati saat mabuk, judi, korupsi, meribah, durhaka ke orang tua. Maka hal ini sangat buruk. Yang kita berdoa, semoga kita tidak dalam posisi ini. Dan golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang paling banyak melakukannya adalah posisi dalam keadaan lalai. Menunda sholat, menunda taubat, sibuk dengan HP, lagi marahan sama saudara, apalagi urusan yang namanya warisan, ini sering membenturkan kita dengan saudara sendiri. Padahal malaikat itu tidak pernah telat untuk mencatat segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh karenanya kita kembali, hari ini masih ada kesempatan bagi kita. Kalau seandainya persentase ibadah kita masih sedikit, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Kalau seandainya persentase maksiat kita lebih banyak dan lebih besar, masih ada kesempatan untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa kita memperbaiki itu semua. Maka materi yang sangat luar biasa ini mengingatkan kita bahwa betapa penting mengingat yang namanya al-mauta, mengingat yang namanya pemutus kelezatan, kata Nabi. Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau seandainya Hari ini kita melakukan berbagai macam bentuk maksiat, berarti kita telah memilih jalan yang salah. Kalau seandainya hari ini kita melakukan segala kebaikan, teruskan itu, jangan pernah berhenti dengan satu kebaikan. Karena belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Maka oleh karenanya, lalu kalau seandainya kita telah melakukan kebaikan, ada saja hal dan rintangan yang pernah kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan pernah hiraukan itu. Misalkan kita sering melakukan sesuatu kebaikan, berinfak dan bersedekah. Ada orang-orang yang tidak pernah senang dengan kita, mengatakan riaklah dan lain sebagainya. Itu anggap saja sebagai ujian. Kenapa? Karena kebaikan itu kita sendiri yang melakukannya. Pemirsa, pendengar RRI, dirahmati Allah. Maka sebelum maut itu tiba, sebelum ajal itu tiba, bukankah usia kita sangat relatif? Tidak pernah kita mengetahui ajal itu kapan akan tiba. Coba kita perhatikan kata Nabi dalam sebuah hadis, usia kita itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Bayangkan kalau hari ini usia kita telah berjalan 40 tahun, berarti sisa 30 tahun lagi kita hidup di dunia ini. Ini bisa mengingatkan kita bahwa 40 kebelakangan yang pernah kita lewati, apa saja yang kita perbuat, begitulah 30 tahun ke depan. Sungguh-sungguh sangat singkat usia itu yang akan kita lewati. Kalau seandainya hari ini kita tidak pernah mengingatkan itu dengan kematian, mengingatkan kehidupan kita dengan kematian, maka kapan lagi? Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita kembali dengan kebaikan? Apakah kita kembali dengan mempersembahkan segala macam bentuk keburukan dalam kehidupan ini? Nah, kalau seandainya kita kembali kepada Allah, mempersembahkan berbagai macam bentuk kebaikan, maka insya Allah kita akan meraih sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita dambakan, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganugerahkan surga kepada kita semua. Nah, kalau seandainya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan segala macam bentuk keburukan, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat contoh banyak di antara umat manusia ini. Allah telah perlihatkan contohnya, mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan bertaubat, bahkan lebih buruk daripada itu, Allah mencerminkan dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Maka oleh karenanya, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita sering memuhasabah diri kita ini. Adakah sesuatu yang kita lakukan itu baik? Adakah sesuatu yang kita kerjakan itu baik? Kalau seandainya masih ada banyak keburukan yang kita lakukan, maka kembalilah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir begini saja yang sebagai pengantar kita di kesempatan yang sangat mulia ini. Baik, kita kembalikan.
0: Oke, baik Ustaz. Baik pendengar, untuk yang ingin bergabung di line telepon kita pagi hari ini, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
0: Iya, dengan Ocu.
3: Ocu, Kak Riri.
0: Ocu, amin ya.
3: Iya.
0: Di Bangkinang, silakan Ocu.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nah, begini Ustaz, saya pernah mendengar pengajian dari Majelis Taklim ya. Katanya, tatkala kita akan meninggalkan dunia ini, katakanlah sakaratul maut, ada ujian, Ustaz. Ujian dalam artian berbentuk guru-guru yang ngajar ilmu, ada bentuk ujian dari seperti wajah ayah, seperti wajah ibu, yang semuanya itu perilaku atau dramatis yang dilakukan oleh setan. Bagaimana kita menghadapi itu, Ustaz, kalau ia memang ada dalilnya, sedangkan kita dalam keadaan syakarat. Ya, nanti kalau dia menggoda begini, begitu, sampai menggoda dia, mengatakan agama Islam itu tidak benar, sampai dia menggoda penyakit kamu ini sembuh dengan satu syarat, hendaklah mendustakan Nabi Muhammad dan segala macam itu. Saya takut juga kalau dalam godaan itu, dalam sakaratul kita terpedaya dengannya, apakah kita sendiri yang melakukan atau yang bertanggung jawab terhadap ujian itu, atau adakah amal-amal, satu amal yang kita tidak lakukan supaya jangan terjadi hal yang demikian. Makasih Ustaz, mohon maaf. Syukran kasihan barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ucu Amin, silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Sepertinya belum ada ya Ustaz ya, boleh dijawab dulu mungkin Ucu Amin.
2: Oh, baik. Satu pertanyaan yang luar biasa. Memang kata Nabi bahwa apabila kita wafat, apabila kita meninggal dunia, sesuai dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, kalau seandainya amal ibadah yang kita kerjakan itu baik, insya Allah maka godaan-godaan itu bisa kita atasi. Syaitan itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Bahkan di detik-detik akhir kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita masih saja disesatkan. Maka salah satu riwayat kita bacakan bahwasanya di saat kita meninggal itu, kita diperlihatkan dengan berbagai macam bentuk. Ada diperlihatkan wujud daripada orang tua kita. Ada kita diperlihatkan dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi, agar supaya kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu cerita, ketika salah seorang meninggal dunia, maka dia dituntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sampai ajalnya itu, lisannya itu tidak dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah tersebut. Kenapa? Kata beliau, bagaimana saya mengucapkan kalimat ini? Karena dalam kehidupan saya itu tidak pernah mengucapkan itu sama sekali. Maka dalam hal ini, kalau seandainya kita ingin terhindar dari hal-hal yang demikian itu, dari godaan, maka perbanyaklah istighfar, kata Nabi. Kalau seandainya kita melakukan suatu perbuatan maksiat, maka istighfarlah. Kalau seandainya kita masih banyak melakukan kelalaian-kelalaian, maka bertaubatlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat yang seandainya kita amalkan, walaupun itu kecil, kata Nabi, maka kalimat itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukankah kita sering melihat bahwa betapa besar perjuangan kita di dalam dunia ini? Kita sering mengabaikan suatu kebaikan. Kita sering mengabaikan orang tua. Kita sering mengabaikan guru-guru yang pernah mengajarkan kita demi untuk mencapai kehidupan dunia. Padahal kesemuanya itu tidak pernah sampai mengantarkan kita di detik-detik ajal kehidupan ini. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, lakukanlah amal. Misalkan kata Nabi, setelah sholat, lakukanlah membaca sholawat sebanyak 100 kali sebelum kita berubah posisi duduk. Insya Allah itu amalan yang mengantarkan kepada kebaikan kita di saat kita meninggal dunia nanti. Saya pikir demikian.
0: Baik Ustaz, sepertinya sudah ada manfaat. Assalamualaikum. Iya, bisa dikecilkan sedikit volume radionya Ibu?
4: Dan ini sehat ya.
0: Iya, dengan Ibu?
4: Mbak Tika. Oh, begini Ustaz.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Saya pernah melihat TV Ustaz. Kita memang itu enggak tahu di mana ya Ustaz. Dia lewat ditimpa oleh pohon, mati anak beranak. Pergi ke SPBU ditimpa oleh dinding SPBU, mati juga Ustaz. Nah, sehingga saya teringat agama kita berguna kita buat orang lain gitu. Kemudian ada juga lagi Ustaz ini, dia tidak laku jualannya, dipecahkannya kaca ke arah tempat orang yang jualan laku itu. Nah, saya pun turun lah Ustaz mengambil kaca itu, saya sapu. Nah, dan setiap sholat saya pun berdoa juga Ustaz, berselawat juga, istighfar. Nah, sebab itulah saya berdoa Ustaz, semua kaum muslimin muslimat seluruh penjuru, lindungilah ya Allah, selamatkanlah ya Allah, sampai ke tujuan dengan sehat dan selamat, sampai ke tujuannya. Saya sering dengar pengajian, selamatkanlah Ustaz-Ustaz kami yang berita tausiah di seluruh penjuru mana saja berada ya Allah. Nah, ini saya berusaha ya Ustaz, kalau mati saya itu dalam keadaan susnul khotimah, makanya saya tingkatkan amal-amal ibadah saya. Sekarang saya dalam keadaan sakit juga Ustaz. Nah, saya ini orang kesehatan juga Ustaz. Nah, pernah juga tugas di tahun 2002 TKHI, berempat kami tugas Yang tiga pergi main-main. Sendiri saya tinggal. Saya melayani pasien. Setelah saya layani pasien, baru saya beribadah. Nah, cara saya ini apakah dia membuat saya untuk beramal dan kebaikan, Ustaz? Makasih, Ustaz.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana ya, Ustaz ya? Apakah caranya sudah mencerminkan kebaikan atau bagaimana, Ustaz?
2: Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya kebaikan itu bukan hanya sekedar melakukan sholat, zakat. Bahkan segala kebaikan yang kita kerjakan itu melayani suami di rumah saja. Misalkan memasakkan suami, mengatur segala macam bentuk kebutuhan rumah. Apalagi dalam kita bertugas dari kesehatan. Nah, maka ibadah itu Islam begitu indah. Bagaimana keindahan Islam itu? Kalau seandainya ada dua kebaikan yang berhadapan dengan waktunya itu, maka posisi yang wajib pertama itu bisa kita tunda. Dalam arti kata seperti ini. Kalau seandainya saat kita mengoperasi pasien yang darurat, saat itu tiba waktu sholat, maka kewajiban yang pertama adalah kita laksanakan terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan operasi pasien itu. Maka kebaikan itu bukan hanya sekedar sholat. Nah, kalau ada kesempatan kita melakukannya, silakan. Sholawat misalkan, di saat kita bertugas, di mana saja kita berada, kita bisa bersholawat. Kalau sholat di tempat tertentu, bersih, maka itu bisa kita lakukan. Kembali mengingatkan kita bahwasanya menolong orang yang sedang kebutuhan, di jalan misalkan ada orang kecelakaan, kita bantu dia, itu juga kebaikan. Ada orang yang lagi kesusahan, datang ke rumah sakit, kepengen berobat, kita permudah urusannya itu juga kebaikan. Nah, jadi segala bentuk yang bersifat baik, insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini agar kita tidak hanya takut terhadap kematian, Ustaz, tetapi benar-benar mempersiapkan diri? Silakan, Ustaz.
2: Baik, sebagai penutup kita di akhir kesempatan ini, manusia pada dasarnya adalah kultum annal mauta walam tatariu laha. Kata Nabi, manusia itu pada dasarnya tidak pernah mempersiapkan diri untuk yang namanya kematian. Yang kedua, idda'aitum dukhunal jannah walam tata'al laha. Mau masuk surga tapi tidak mau beramal. Yang ketiga, dakhaltum mautakum walam tata'idu laha. Tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Kematian bukanlah satu peristiwa yang menghambat untuk kita melakukan segala kebaikan di dunia ini. Kematian melainkan yang harus kita persiapkan sebenar-benarnya. Kalau seandainya ada yang bertanya, apakah kita sudah siap mati, sudah siap ajal itu menjemput kita? Pasti pertanyaan itu tidak mampu kita jawab. Karena sampai hari ini, kita tidak pernah benar-benar mempersiapkan yang namanya kematian itu. Lalu bekal apa yang bisa kita bawa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelahnya. Bekalnya cuma tiga, kata Nabi. Yang pertama, hari ini kita masih bisa istighfar, bisa berdoa, bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Besok belum tentu. Hari ini kita masih bisa sujud, besok belum tentu. Hari ini kita masih bisa minta maaf ke ibu, besok belum tentu. Maka sebelum ajal itu mati, mari bersama-sama kita persiapkan. Yang pertama, perbaiki sholat, karena itu amalan yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah, orang tua, dan sesama. Yang ketiga, perbanyak bekal sedekah, mengaji, menolong orang-orang yang sangat membutuhkan, insya Allah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apa yang kita cita-cita, yang kita inginkan dalam kehidupan ini adalah satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana sebenarnya. Kalau seandainya harta, kekayaan, kemewahan yang kita miliki hari ini, dia belum tentu mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Di saat kita wafat, semuanya itu akan dunia ini. Anak yang kita kasihi dan cintai, mereka tinggal. Istri, suami yang kita cintai, mereka tinggal. Mobil mewah yang kita miliki hari ini juga tinggal di dunia. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa segala amal kebaikan yang kita kerjakan hari ini, itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 1000 perak, 100 ribu, 100 juta kita infak dan sedekahkan, itu yang akan bertanggung jawab. Anak-anak soleh yang kita tinggalkan, itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup kajian kita, suatu hari Imam Abu Hanifah bermimpi, dia memasuki di pekuburan. Beliau melihat di kuburan tersebut semuanya terangi dengan lampu-lampu dan cahaya. Ada satu kuburan yang tidak bercahaya. Lalu beliau bertanya kepada pemilik kubur tersebut, "Apa tidak bercahaya?" Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku memiliki anak, sementara anak yang ditinggalkan itu tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah mendoakanku. Lantas dia menyampaikan kepada anak tersebut. Setelah itu anak tersebut sadar dan beliau mendoakan. Di hari yang berikutnya beliau bermimpi kembali. Setelah itu beliau melihat lampu kuburan tersebut lebih terang daripada kuburan-kuburan yang lainnya. Ini buktinya bahwasanya doa anak yang soleh, mereka yang akan menentukan nasib kedua orang tuanya. Kalau seandainya anak yang kita tinggalkan itu melakukan perbuatan maksiat, maka kita yang akan dapatkan azabnya selaku orang tua. Maka persiapkan segala-galanya, karena semuanya itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kan itu yang kita pertanggungjawabkan. Banyak pun keburukan yang kita kerjakan, itu juga yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bekerja dimanapun berada, di kantor, di kebun, dan lain sebagainya, maka jangan pernah kita melalaikan yang namanya pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan tiba. Kalau seandainya ajal itu sudah tiba, terputus segala amal kebaikan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Baik. Begini sekiranya yang dapat kita sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Iswadi Eskom atas ilmu dan pengingatnya hari ini untuk pendengar kita Ustadz.
2: Ya.
0: Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa kematian bukan sesuatu yang harus terus-menerus ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dipersiapkan. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita pagi hari ini, Ustadz Iswandi Eskom, atas ilmunya pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini di Mutiara Pagi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Riri Handayani pamit, sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: kita harus bersinergi semua pihak ini, baik dari yang pengguna layanan, kemudian juga yang bekerja barengan dengan kita, juga yang mendukung pekerjaan di pertanian. Jadi Riau seperti yang kita tahu, lahan
1: seharian ini naik 2.000 satu hari. Biasanya cuma 3.4, sekarang tidak 8. Setiap hari naik 2.000 satu hari. Nah, tanggal merah kemarin 3 hari, orang sudah membesarkan tuh air dingin, nggak tahu ya. Baru tahun ini ya, tahun dulu lama, nggak lama lah kan, turun ini juga. Kalau dapat turun lah kan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Lahan seluas 1 hektar di Jalan Tuan Kota Ambusai terbakar. Petugas berjibaku padamkan api. Memasuki puncak musim kemarau, sektor pertanian Riau menghadapi tantangan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sehingga sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Lahan seluas 1 hektar di Jalan Tuanku Tambusai terbakar. Petugas berjibaku padamkan api. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Lahan kosong yang berada di pusat kota Pekanbaru terbakar pada Rabu sore. Api dengan cepat menjalar sehingga menimbulkan kabut asap di wilayah sekitar. Tim BPBD dan pemadam kebakaran dibantu pihak kepolisian berupaya keras melakukan pemadaman. Banyaknya material kering yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Staf operasional pemadaman BPBD Kota Pekanbaru, Zulkifli, mengatakan lahan yang terbakar ini merupakan jenis mineral sehingga memudahkan petugas untuk melakukan upaya pemadaman.
2: Kami dari kantor BPBD Kota Pekanbaru mendapat laporan melalui 112 pukul 13.30, di mana lokasi berada di depan Mall SKA. Dan yang terbakar merupakan mineral.
1: Sementara itu, operator mobil BNPB Kota Pekanbaru, Angel, mengatakan sampai saat ini belum diketahui secara pasti luas lahan yang terbakar. Pihak kepolisian pun tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya lahan milik warga ini.
3: Kurang lebih 1 hektar lah, Bang. Karena sini
4: habis sebelah tadi ya. Berapa lama tadi proses pemadamannya, Bang?
3: 1 jam lah.
4: 1 jaman ya.
3: Karena kan dia ikut ngisi air juga.
4: Oh, kendala kita apa, Bang?
3: Karena minimnya air nih, Bang.
4: Akses air ya.
3: Sama musim kemarau ya, itu belum ada dapat infonya, Bang. Info, ya. Karena kan tiba-tiba orang polisi nelpon, ada bahwasanya ada kebakaran, kami langsung meluncur ke TKP.
4: Langsung meluncur ya.
1: Upaya pemadaman berhasil dilakukan oleh tim gabungan. Petugas menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar yang dapat mengganggu munculnya kabut asap. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Memasuki puncak musim kemarau, sektor pertanian Riau menghadapi tantangan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sehingga sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjaga berkelanjutan produksi pangan. Khairani Januarini melaporkan.
5: Sektor pertanian di Provinsi Riau menghadapi tantangan seiring memasuki periode musim kemarau. Ketersediaan air menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian aktivitas pertanian masih bergantung pada curah hujan. Sementara kondisi kering diperkirakan semakin meningkat hingga memasuki puncak kemarau. Kondisi tersebut mendorong perlunya sinergi berbagai pihak untuk menjaga produktivitas pertanian di Provinsi Riau. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Riau, Agus Wahya Anggara, mengatakan pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari pengguna layanan, petani, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Yang menjelaskan tantangan pertanian Riau juga terlihat dari semakin terbatasnya lahan yang digunakan untuk kegiatan produk

0: tanah kita menyusut tinggal separuhnya dari 122 ribu menjadi 59 ribu. Kemudian indeks pertanaman kita baru sekali tanam panen setahun atau indeks pertanaman 100. Kemudian produktivitas kita masih sekitar 40 hektar PKP. Dan dari ini sebenarnya ini peluang bagi kita untuk ditambah satu musim tanam lagi saja sudah dua lipat, paling tidak sudah 45% tercover sebenarnya. Kalau mau swasembada, ayo bareng-bareng.
1: Sementara itu, forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Raihan Falah, mengingatkan sektor pertanian untuk mewaspadai ketersediaan air selama periode kemarau. Kebutuhan air menjadi faktor penting bagi petani, terutama karena sebagian hasil pertanian Riau masih sangat bergantung pada curah hujan.
2: Mungkin dari segi pertanian kita concern terkait dengan ketersediaan air ya, mungkin karena petani sendiri itu sangat membutuhkan air, di mana petani akan bergantung pada air, apalagi khususnya kalau sawah kita masih bergantung pada tadah hujan, itu sangat bergantung pada air hujan yang ada, sedangkan kondisi yang terjadi mulai masuki musim kemarau dan sedang bergerak menuju puncak musim kemarau itu sendiri.
1: BMKG juga menghimbau pelaku sektor pertanian menyesuaikan aktivitas tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah antisipasi dinilai penting agar musim kemarau tidak berdampak signifikan terhadap hasil pertanian di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru antusias ikuti roadshow audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Roadshow audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru resmi bergulir dengan menyambangi SMA Negeri 5 Pekanbaru Rabu 19 Agustus 2026. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pekanbaru, Tamara Pratiwi, mengatakan pelaksanaan audisi perdana berjalan lancar dan mendapat antusiasme dari para siswa. Sejumlah peserta bahkan menyatakan keinginan untuk kembali mengikuti ajang tersebut apabila belum berhasil lolos pada tahun ini.
5: Alhamdulillah berjalan lancar, banyak peserta yang juga ikut antusias untuk ikuti Bintang Radio dan ternyata nanti kabarnya mereka juga mau ikut lagi kalau misalnya nggak lolos.
4: Tamara menambahkan masa pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru masih berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Setelah masa pendaftaran, RRI Pekanbaru juga dijadwalkan menggelar audisi di kantor RRI Pekanbaru pada 31 Agustus 2026. Sementara itu, salah seorang peserta, Naomi Areta, mengaku sempat merasa gugup saat mengikuti audisi. Bagi Naomi, ajang Bintang Radio menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kegiatan berskala besar di RRI setelah sebelumnya mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Roadshow Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru diharapkan dapat menjaring talenta-talenta muda berbakat di bidang tarik suara, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Memeriahkan HUT RI ke-81, Madrasah Sanawiyah MTS Al-Istiqomah Ala Air menggelar beragam lomba. Sejumlah permainan rakyat dimainkan guna menanamkan semangat juang pada para siswa. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
6: Beragam cara dilakukan guna memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026 seperti yang dilakukan sekolah MTS Al-Istiqomah Ala Air. Mengisi kemerdekaan RI kali ini, sejumlah perlombaan pun digelar Rabu pagi. Suasana ceria terlihat saat pelaksanaan lomba yang diikuti seluruh siswa. Beragam jenis lomba digelar, diantaranya lomba tarik sarung serta lomba memasukkan paku ke dalam botol. Salah seorang siswa, Aidil, mengaku senang bisa mengikuti sejumlah perlombaan sempena hari kemerdekaan tersebut.
7: Kelas berapa sekolah?
8: Kelas 7.
7: Apa namanya, seru tidak dengan kegiatan-kegiatan?
8: Lumayan lah.
7: Lomba apa tadi?
8: Ikut lomba masuk paku dalam botol, sampai karung.
7: Ini dah baru hari ini atau sebelumnya sudah pernah?
8: Baru hari ini ya.
6: Sejumlah permainan rakyat sengaja digelar pihak madrasah, tujuannya tak lain agar permainan rakyat terus lestari sekaligus mengedukasi para siswa.

0: Kepala Madrasah MTs Al-Istiqomah Muhammad Hasani mengatakan rangkaian kegiatan Sepenuh HUT RI ke-81 akan digelar hingga Sabtu mendatang. Ia berharap lewat kegiatan itu mampu membangkitkan jiwa nasionalisme pada diri siswa sehingga mampu memaknai arti kemerdekaan dan mengisi dengan hal-hal yang positif.
1: Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, anak-anak kita pertengahan dengan permainan-permainan perlombaan dalam rangka untuk mengasah motor mereka dan juga untuk melaksanakan permainan rakyat. Untuk perlombaan memeriahkan ini sampai dengan nanti hari Sabtu puncaknya gerak jalan berhadiah. Jadi dari mulai semalam, hari ini dan juga besok sampai dengan menjelang hari Sabtu masih ada kegiatan perlombaan yang memeriahkan TNI yang ke-81 di MTs Manggarai. Kemudian anak-anak kita terbangkit jiwanya untuk memanai kemerdekaan Indonesia itu mana yang sangat bermanfaat bagi mereka, mengembangkan bakat minat mereka dalam motorik dan juga untuk pembelajaran ke depannya.
0: Sejumlah rangkaian memeriahkan HUT RI ke-81 kembali dilaksanakan MTs Al-Istiqomah hingga Sabtu mendatang dan ditutup dengan jalan santai berhadiah. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Sukses lakukan intervensi gizi 1 bulan, Poltekkes Riau tutup penelitian penanganan stunting di Tapung Kabupaten Kampar. Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Sebagai wujud nyata implementasi transformasi sistem kesehatan dan percepatan penanganan stunting di daerah, Poltekkes Kemenkes Riau melaksanakan program penelitian dan edukasi gizi di Raudatul Atfal Ilmu Takin, Desa Reterbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Program ini dijalankan dengan pemberian makanan tambahan selama 1 bulan penuh melalui kolaborasi antara Poltekkes Kemenkes Riau dan sektor industri yaitu SKK Mega Sumbagot dan KKS Tekskal Energi Mahato. Guru Besar Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Profesor Dr. Asis Wirdahayati menjelaskan bahwa program intervensi ini mendapatkan antusiasme yang tinggi.
4: Makanan yang diberikan kepada anak balita itu ada berupa snack yang tinggi kandungan kalsium dan ada juga berupa susu. Nah, selain itu juga diberikan macam wawancara tentang makanan dan diberikan konseling gizi serta penyuluhan gizi melalui WA group untuk kita mengevaluasi apa-apa yang sudah kita berikan selama kegiatan ini dilakukan.
3: Berakhirnya program penampingan ini disambut antusias sekaligus haru oleh para orang tua. Dian Setiarini selaku perwakilan wali murid mengapresiasi ilmu dan perhatian yang diberikan oleh tim peneliti selama 1 bulan terakhir.
5: Terus kemudian terima kasih juga sudah berbagi ilmu di grup ya Bu, salah satunya tentang kalsium, makanan atau snack yang tinggi kalsium. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian terima kasih juga untuk sudah mau direpotkan ya Bu ya. Terima kasih, maaf kalau anak-anak kami ada merepotkan dulu. Kemudian semoga hasil penelitian Ibu nantinya bermanfaat untuk orang banyak, terutama dapat menurunkan angka stunting di Riau, terutama di Kampar.
3: Melalui penutupan program ini, diharapkan sinergi antara dunia akademis, masyarakat, dan kepedulian sektor industri seperti SKK Mega Sumbagut dan KKKS Tekskal Energi Mahato dapat terus berlanjut ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Bupati Bengkalis Kasmarni serahkan surat keputusan remisi kepada 927 warga binaan secara simbolis ada peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sementara Kepala Lapas sebutkan remisi tahun ini ada 15 warga binaan yang langsung bebas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis diwarnai dengan pemberian remisi kepada ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bengkalis pada Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi tersebut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda usai mengikuti upacara detik-detik proklamasi di lapangan Tugu Bengkalis. Rombongan Bupati tiba di Lapas kelas 2A Bengkalis sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kasmarni secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK remisi kepada perwakilan warga binaan, termasuk 5 orang penerima remisi umum 2 yang berstatus langsung bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono mengatakan, pemberian remisi tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah warga binaan yang berpotensi langsung bebas mengalami peningkatan. Dari 22 warga binaan tersebut, 16 orang dinyatakan dapat langsung bebas, sementara 6 orang lainnya masih harus menjalani hukuman atau subsidiar denda ataupun subsidiar yang dikenakan. Secara keseluruhan, sebanyak 927 warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis menerima remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI.
7: Waduh Bengkalis telah melaksanakan kegiatan penyerahan remisi yang langsung diberikan oleh Ibu Bupati. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bupati selaku Pemda yang hadir dalam kegiatan langsung penyerahan remisi. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini remisi umum 2026 ada sebanyak 922 orang dan 16 orang langsung bebas, jadi dapat RU2. Dan ini komitmen kami terus memberikan pelayanan pada narapidana di Lapas Bengkalis.
6: Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni berharap pemberian remisi dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan lebih baik. Khusus bagi warga binaan yang memperoleh remisi langsung bebas, Kasmarni berpesan agar tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
8: Ya, mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang ke-81 ini kita berharap Indonesia semakin maju, adil, dan makmur sesuai dengan tema yang diharapkan dan masyarakat merasakan kemerdekaan secara nyata.
9: Ya, yang di lapas gimana, Bu?
8: Insya Allah kita berharap juga komitmen kita bersama lembaga kemasyarakatan, kita tetap memperhatikan lembaga masyarakat kita yang ada di sini, dan kami berharap mudah-mudahan yang dapat remisi bebas langsung tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan.
6: Kegiatan pemberian remisi turut dirangkaikan dengan berbagai penampilan karya dan kreativitas warga binaan lapas kelas 2A Bengkalis. Di antaranya tari kreasi dengan membawa bendera Morse serta penampilan warga binaan perempuan yang menunjukkan keterampilannya sebagai disc jockey atau DJ dengan membawakan lagu-lagu kebangsaan. Suasana semakin meriah ketika Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan jajaran Forkopimda turut menikmati penampilan tersebut dengan berjoget bersama di atas panggung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Harga ayam potong di salah satu pasar tradisional di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang maupun pembeli karena sangat mempengaruhi uang belanja hingga omset usaha kuliner. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
10: Kenaikan harga ayam potong di pasar tradisional Kota Pekanbaru diperkirakan terjadi secara bertahap sebesar Rp2.000 per hari. Saat ini, harga ayam potong sudah mencapai Rp37 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Sementara, harga ayam kampung dibanderol Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga ini karena adanya peningkatan permintaan atau pasokan yang terlambat akibat libur hari nasional.
11: Kita hari ini naik Rp2.000 satu hari. Biasanya cuma 3-4, sekarang tidak 8. Setiap hari naik 2-3. Tanggal merah kemarin 3 hari, orang untuk membesarkan itu air lagi, nggak tahu ya. Tak perlu tahun ini. Tahun dulu lama, tak lama gila kan, turun lagi. Kalau dapat turun lah kan.
10: Sementara itu, salah seorang pembeli yang juga pedagang kuliner, Ami, mengaku tetap harus membeli daging ayam meskipun harga sudah melonjak dibandingkan harga normal yang berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 demi memenuhi permintaan konsumen.
11: Susah juga ya, karena saya terjualan. Tapi gimana-gimana untuk supaya kebelalan yang beli juga, Mbak. Sementara harga jualan kami tetap segitu juga. Jadi sebenarnya untuk memenuhi konsumen aja, Mbak. Macam-macam lah, kadang-kadang yang dulu sampai 25 ya, 25, 30, sekarang ya 38 ya Bu ya. Ya diharapkan janganlah sampai segitunya, karena jualan nih ya dapat untung sedikit sekedar tunjakan keluarga aja gitu kan. Jadi
10: Masyarakat dan para pedagang berharap pemerintah serta pihak terkait dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya daging ayam potong di pasar-pasar tradisional. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Lahan seluas 1 hektar di Jalan Tuan Kutambusai terbakar. Petugas berjibaku padamkan api. Memasuki puncak musim kemarau, sektor pertanian Riau menghadapi tantangan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sehingga sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
12: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: dan
1: harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
1: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
1: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
0: Dalam mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Ha. Ais.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey?
0: Yelah, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: Cindy, sekarang kamu sudah bisa sekolah, nak. Tanpa biaya. Dan kamu juga bisa tinggal di asrama.
1: Di asrama, Bu?
0: Iya, nak. Semua sudah disiapkan. Makan, buku, seragam. Semuanya disiapkan oleh pemerintah. Di sekolah rakyat.

0: kamu sudah sekolah ya? Tinggal di asrama juga?
1: Iya, Sin. Aku di sekolah rakyat sekarang. Aku juga tinggal di asrama. Di sini, kami diajarkan disiplin dan keterampilan dan tidak dibebankan biaya, Sin. Jadi, anak seperti aku bisa juga sekolah.
0: Semangat ya, Andi. Semoga tercapai cita-citamu.
2: Sekolah rakyat bukan sekedar program pendidikan. Ini adalah upaya negara untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi masa depan. Gerbang menggapai cita-cita anak bangsa.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Band 9,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar setia RR Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini. Untuk yang sudah persiapan untuk berkegiatan di hari ini ya, tetap semangat melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, kita masih di Riau Pagi, masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti kita ikuti informasi laporan lalu lintas ya, yang langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau. Nah pendengar, kondisi udara di Kota Pekanbaru memang belakangan ini menunjukkan penurunan kualitas yang cukup mengkhawatirkan ya. Pemandangan kabut asap tipis mulai menyelimuti wilayah kota pada pagi hari. Bahkan aroma sisa pembakaran pun sudah semakin jelas terendus oleh warga setempat ya. Nah, merespon fenomena memburuknya atmosfer perkotaan tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru angkat bicara. Ia mendesak instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Pekanbaru untuk meningkatkan intensitas pengawasan di berbagai titik rawan. Menurut beliau, respon cepat dari pihak berwenang sangat krusial ya untuk mencegah dampak polusi yang lebih luas lagi. Selain mendorong tindakan dari aparatur pemerintah, politikus ini juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi musim kemarau. Nah, langkah antisipasi yang paling ia tekankan adalah agar warga lebih proaktif ya mengontrol area lahan kosong dan tak berpengaruh di lingkungan sekitar mereka. Kondisi cuaca yang minim curah hujan ini membuat vegetasi semak belukar mengering hingga sangat rentan tersulut api. Jadi oleh sebab itu pendengar, beliau juga mengarahkan warga yang menemukan adanya bibit api atau lahan yang beresiko memicu kebakaran untuk tidak tinggal diam. Pelaporan yang cepat kepada pihak BPBD atau maupun DPKP sangat dibutuhkan demi menghindari krisis asap pekat ya yang mengganggu aktivitas masyarakat luas. Nah, sebagai bentuk perlindungan diri, beliau juga menyarankan langkah mitigasi kesehatan mandiri bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah. Baik, pendengar, informasi terkait waspada kabut asap Pekanbaru, DPRD Pekanbaru desak respon cepat ya. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah bersama Brigadir Ria. Selamat pagi Brigadir Ria.
2: Selamat pagi Mbak Riri.
1: Iya, kabar baik hari ini?
2: Baik, kabar baik, luar biasa.
1: Luar biasa, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta dan keselamatan berlalu lintas. Saya ini dengan saya Brigadir Ria melaporkan situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru. Dalam pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau, dapat kami laporkan kondisi ruas jalan Kota Pekanbaru saat ini kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk digunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Pada pagi ini, situasi arus lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang baru lintas di jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama, kita pantau situasi arus lintas yang ada di simpang 3, tepatnya di simpang bandara. Dari arah Jalan Kardinasion menuju Jalan Jenderal Sudirman terlihat antrean kendaraan di traffic light cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat Kota Pekanbaru atau selatan utara. Demikian juga terlihat cukup ramai antrean kendaraan dari traffic light Tugu Payung yang mengarah ke bandara didominasi kendaraan roda 4. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrean di traffic light didominasi dengan kendaraan 4 tidak terlalu padat dan normal. Kami mengimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati. Pastikan Anda tetap mematuhi batas kecepatan di dalam kota. Perhatikan jalur yang Anda lalui karena sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara yang lain. Terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia atau U-turn Purna MTQ. Perhatikan juga kendaraan di lajur sebelah kiri dari arah Jalan Arifin Ahmad yang Anda akan masuk ke Jalan Sudirman. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Durian Soekarno-Hatta. Dari utara ke selatan atau dari Jalan Riau ke SKA terpantau antrean di lajur tengah dan kanan tidak terlalu padat dengan dominasi kendaraan 2 yang akan lurus. Di lajur kiri yang akan langsung ke Jalan Durian masih dapat mengalir dan tidak ada hambatan atau sumbatan di sana. Sebaliknya dari selatan ke utara di lajur kiri cukup padat, antrean di lajur kanan dan tengah yang akan bergerak ke Jalan Durian ataupun ke arah lurus ke arah Jalan Riau Ujung. Sementara yang akan langsung bergerak ke kiri ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung terlihat cukup lancar. Dari arah Sigunggung dan sebaliknya arus lalu lintas terlihat normal. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan memberikan ruang yang cukup kepada kendaraan yang akan langsung bergerak ke kiri tanpa mengikuti cara traffic light sehingga tidak terjadi sumbatan. Selanjutnya, kita beralih di sekitar jalan flyover Sudirman Tembusai atau pos Gondang 2. Terlihat cukup lengang dan kondusif, tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tembusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Zapin, serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin ke arah. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tembusai ataupun dari Tembusai ke selatan masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Tugas kami dari Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Selanjutnya kita kembali ke pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC, situasi arus lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin, dari arah Jalan Gajah Mada, lajur tengah dan kanan cukup padat, dengan antrean kendaraan roda 2 dan roda 4, sementara yang di lajur kiri masih cukup lancar yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, volume antrean kendaraan juga mulai meningkat dimulai dengan kendaraan 4 di bagian depan, sementara di lajur kiri akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrean cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik, tugas kami dari Dilantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipca Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. warga Ketepan Bertuk Cinta dan para pengguna jalan yang saya ingin mendengarkan siaran langsung laporan arus lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui RRI Pekanbaru. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke Mbak Riri di studio RRI Pekanbaru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigadir Ria ya yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

99,1 Prasatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk hari ini ya, Kamis 20 Agustus 2026.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.